0: Hal ini diungkapkan kepala negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
0: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
0: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara Debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di Debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui Debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Nispena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, warna madu. Rata-rata yang laku itu semuanya sambil terdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, baik pergi, yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat, kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa dibilang karena apa? Mobilnya apa?
11: Pak, itu, so. Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol?
9: Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
11: Tanya ke Pak Bale, mesti ada
10: mekanismenya gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana, Pak?
11: Tanya Pak Bale lah.
9: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
11: Minimal atau limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
9: Oke, terus pemerintah akan...
11: Angkutan barang juga nggak pakai...
12: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan,
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.207. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergerak pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama Saran Sentral Program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami, Ari Bengkalis.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Semangat pagi, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Penyiar. Sudah menunjukkan pukul 7.34 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan peringat kami hadirkan perakhiran cuaca dari BMKG Riau, peringat untuk 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Di hari Kamis ini 11 Juni 2026, peringat Kampar Berawan, Indragiri Hulu Berawan, Bengkalis Berawan, Indragiri Hilir Berawan, juga Rokan Hulu Berawan, Kota Dumai Berawan. Pendengar, suhu berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius. Dan pendengar, untuk Pelalawan hujan ringan, begitu juga Rokan Hilir hujan ringan, Kabupaten Siak hujan ringan, Kuantan Singingi hujan ringan, dan Kepulauan Meranti hujan ringan, begitu juga Kota Pekanbaru. Suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Perakiraan cuaca dari BMKG Riau.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

tumbuh besar melihat hubungan beracun yang berlangsung puluhan tahun antara dua orang. Tidak ada seorang pun yang bahagia dalam relasi ini. Tidak seorang pun pantas hidup seperti ini. Saya mau bicara tentang toxic relationship. Toxic relationship atau hubungan beracun adalah hubungan apapun antara orang-orang di mana mereka tidak saling dukung. Di dalamnya ada konflik di mana yang satu berusaha menghancurkan yang lain. Ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kekompakan. Memang, pasang surut dalam hubungan itu biasa. Namun konflik yang terlalu sering dan berulang hanya menggerus kebahagiaan dan menguras tenaga orang-orang dalam hubungan itu sendiri. Hubungan beracun bisa terjadi dalam hubungan romantis, antar sahabat, keluarga, atau rekan kerja. Kita dalam hubungan beracun ketika momen negatif lebih banyak daripada momen positif. Dalam konteks berpasangan, seseorang yang terjebak dalam hubungan beracun terus-menerus merasa tidak bahagia, penuh rasa sedih, marah, cemas, gugup, gak nyaman, dan pasrah, terutama di dekat pasangan. Orang dalam hubungan beracun, perkembangan dirinya cenderung mandek, harga dirinya hancur, dan putus hubungan dengan diri sendiri. Pelecehan atau kekerasan jelas jadi tanda hubungan itu beracun. Namun gejala hubungan beracun bisa lebih subtil dari itu, namun punya efek merusak yang sama. Seseorang yang manipulatif dalam hubungan beracun biasanya berusaha membunuh karakter Anda dengan halus namun terus-menerus. Misal, memanggil dengan panggilan yang merendahkan Anda dengan maksud bergurau. Ia juga mengontrol berlebihan bagaimana Anda harus bersikap. Dalam konteks berpasangan, mengatur dengan siapa Anda boleh atau nggak boleh berteman, minta Anda laporan habis ngapain aja, sama siapa, ngomongin apa. Ia juga sengaja membuat teman dan keluarga Anda nggak nyaman ketika berkunjung. Ia merasa keberatan ketika Anda punya aktivitas sendiri di luar aktivitas bersama. Ia mengatur apa yang Anda boleh pakai atau tidak, boleh makan atau tidak. Intinya, membuat Anda merasa bersalah. Jika tidak dituruti, sang manipulator berperilaku pasif-agresif untuk membuat Anda merasa bersalah selama mungkin. Lama-lama, Anda jadi mempertanyakan diri sendiri dan mulai berpikir Anda yang gila. Seorang manipulator sangat sulit minta maaf meski tahu ia salah. Seseorang yang selalu negatif juga bisa jadi beracun karena ia menarik orang lain ke lubang negativitas yang sama. Jadinya mengurangi kualitas hidup orang lain juga. Hidup dalam hubungan beracun bak berjalan di atas cangkang telur. Rapuh. Anda takut sekali mengekspresikan yang Anda sejujurnya rasakan dan pikirkan. Dalam hubungan yang beracun, Anda tidak pernah bisa merasa cukup di hadapan pasangan karena harus jadi versi yang dia dambakan sebagaimanapun bertolak belakang versi itu dengan diri Anda sebenarnya. Bagaimana seseorang bisa terjebak dalam hubungan yang beracun? Biasanya karena ia tumbuh mengamati orang tua atau anggota keluarga yang berperilaku dengan pola beracun kronis dalam hubungan mereka. Ketika dewasa, ia menganggap pola destruktif ini normal karena tidak punya referensi hubungan yang sehat itu seperti apa. Akhirnya waktu dewasa, ia bisa jadi beracun untuk orang lain.

Pendengar, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional pendengar di setiap 10 Juni ya kemarin pendengar, dan ini sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan tersebut juga mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari, berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Ya, pendengar, melansir dari Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetus pada 10 Juni 2015. Dan gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Henry Irawan. Peringatan tersebut lahir dari kesadaran bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern, karena itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati, peringat Hari Media Sosial Nasional terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat, dan momentum tersebut mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus resiko yang muncul di ruang digital. Media sosial ini telah merubah ya cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitarnya. Kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu paling beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Bener. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Pekan Baru ya, bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa.
1: Hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa yang disiarkan secara langsung dari program 1 RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong ya berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan selain berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan juga kelompok penerima manfaat lainnya, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat yang luas. Dan salah satu sektor yang berpotensi merasakan manfaat langsung dari program ini adalah sektor usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM yang kita kenal selama ini. Dan mulai dari penyedia bahan pangan, petani, peternak, dan juga pelaku usaha sayur-sayuran hingga usaha pengolahan makanan, semuanya memiliki peluang untuk terlibat dalam rantai pasok program MBG. Dan pagi hari ini kita akan hadirkan, kita telah hadir bersama kami, Ibu Frina Diani S.I.Kom, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Pekanbaru, dan juga ada Bapak Simar Mata, pelaku UMKM sayur. Selamat pagi Ibu dan juga Bapak.
2: Oh iya, selamat pagi Mas.
1: Apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman sehat. Agak batuk aja
1: agak
2: ya.
1: Agak batuk ya. Tapi masih bisa memberikan informasi untuk pendengar semuanya Ibu ya.
2: Insya Allah masih
1: baik.
2: Bisa.
1: Ya, selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi Bang.
1: Apa kabar Bapak, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Dan juga pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di pagi hari ini, kami juga mengundang untuk Anda yang mungkin ingin berpartisipasi di pagi hari ini untuk bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya, tentang dampak program MBG terhadap UMKM. Anda bisa bertanya nanti melalui line telepon di 0761245955 atau bisa meninggalkan pertanyaan Anda di laman kanal YouTube RRI Pekanbaru, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda atau meninggalkan pesan dan juga pertanyaan Anda melalui akun TikTok RRI Pekanbaru. Dan juga untuk memulai perbincangan kita di pagi hari ini, saya mau ke Ibu Frina Diani dulu ya Ibu ya. Baik, terkait dengan tema kita di pagi hari ini Ibu, ini sejauh mana sih Bu, MBG ini bisa membuka peluang besar atau peluang baru untuk UMKM? Okay. Bagaimana Ibu?
2: Oh ya, baik. Terima kasih ya Mas. Jadi mungkin sudah sering ya disampaikan oleh pihak kami, pihak BGN, di mana bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini memang dirancang tidak hanya untuk memberikan atau meningkatkan kualitas gizi saja, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, ekonomi kerakyatan, terutama di mana ekonomi lokal. Dan dalam petunjuk teknis tata kelola MBG sendiri itu, Juknis nomor 401.1, di sana itu sudah ada disampaikan bahwa kebijakan yang dijalankan adalah setiap SPPG atau dapur-dapur MBG ini bahan-bahan bakunya merupakan dari sekitar SPPG tersebut, atau agar apa? Agar adanya kewajiban atau penyerapan produk dari UMKM itu sendiri, baik maupun lewat koperasi maupun BUMDes. Nah, jadi UMKM ini diharapkan bisa menjadi rantai pasok sendiri bagi program MBG ini. Nah, karena juga melalui program ini kita berharap tentunya kita bisa memastikan perputaran ekonomi di masyarakat kita, terkhususnya di wilayah yang ada SPPG-nya itu.
1: Yang ada SPPG-nya.
2: Iya, benar sekali.
1: Tapi jadi, sejauh ini maksimal ya Ibu ya?
2: Sejauh ini alhamdulillah kalau yang disampaikan ke kami ya, saat ini sendiri Riau itu sudah operasional sekitar 740-an dapur, di mana kita sudah memberikan atau mendistribusikan MBG kepada 1,55 juta penerima manfaat, yang kalau Riau sendiri itu potensinya ada di 2 juta. Jadi dari laporan yang kita terima itu 54%-nya merupakan UMKM untuk bahan bakunya sendiri. Jadi tentu saja nantinya dari yang tadi disampaikan akan adanya multiplier effect, nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin ya Mas ya. Jadi sangat besar sekali ini Mas. Memang UMKM ini memang kita harapkan sebagai, bahkan nanti bukan hanya membuka peluang pasar baru ya, tapi memang ujung tombaknya ini ya di UMKM gitu. Karena memang intinya dari program ini, tujuannya, salah satu tujuannya adalah menggerakkan perekonomian.
1: Tapi sejauh ini apakah pelaku usaha UMKM mereka menawarkan diri atau memang dari KPPG atau dari pihak MBG-nya sendiri yang mencari pengusaha UMKM? Gimana?
2: Jadi begini, kalau dalam kita kan untuk pembelanjaan bahan baku sendiri itu di dalam tata kelolanya itu dilaksanakan oleh yayasan. Jadi yayasan kan bermitra, kita kan memberikan bantuan pemerintah ya Mas. Jadi karena kepala SPPG kita itu kan ASN ya, jadi yang berhubungan langsung kepada supplier ataupun UMKM ini PIC yayasannya. Nah, jadi mereka yang berbelanja, mereka yang menentukan pihak-pihak mana yang akan bekerja sama dengan SPPG atau bermitra dengan SPPG tersebut. Jadi itu memang kita bebaskan, apakah mereka yang mencari ataukah memang mereka membuka untuk UMKM lainnya. Tapi yang kita harapkan harusnya terbuka ya. Karena bagaimanapun kita ingin semua lapisan masyarakat bisa merasakan dampak dari program ini gitu.
1: Tapi seberapa besar ibu permintaan dari ke UMKM-nya sendiri?
2: Kalau sejauh ini kalau memang dari memang hampir 60% ya yang memenuhi.
1: Ini sudah berjalan berapa tahun? Satu tahun ini untuk wilayah Riau.
2: Sudah hampir setahun.
1: Jadi sejauh mana ininya?
2: Mungkin kalau yang saya dengar ya dari beberapa supplier yang pernah misalnya bertemu dengan kami ya, beliau mereka merasa lumayan gitu. Kenapa? Karena kan pasarnya sudah ada. Jadi MBG ini menjadi market demand kan, buka pasar baru juga bagi mereka gitu. Jadi nggak perlu yang mungkin sebelumnya punya cukup volume dalam usahanya, mungkin selama ini bingung mau dijual ke siapa, sekarang malahan mereka yang dicari nih, mereka yang bisa nggak pak, mampu nggak pak, karena kan dalam satu SPPG itu bisa 2.000 hingga 2.500 penerima manfaat. Contohnya misalnya saja peternak telur. Jadi kan peternak telur ini setidaknya dia punya 3.000 lah satu hari untuk diberikan ke satu SPPG saja.
1: Satu SPPG saja.
2: Jadi beras misalnya dalam satu bulan itu penggunaan beras di SPPG itu bisa mencapai 5 ton. Di Pekanbaru itu sudah 134 atau 135 SPPG. Berarti dalam satu minggunya 135 dikali 5 ton. Berarti kan secara tidak langsung ini juga memicu agar petani-petani, kalau memang kita punya petani dan kita punya lahan, ya ini bisa menjadi stimulus lah ya. Karena satu SPPG itu bisa 5 ton, berarti kita bisa saling berbagi atau bagaimana, atau bisa dibikinkan kelompok tani begitu.
1: Tapi jadi, kan tentunya punya standar
2: ada sendiri. Pasti
1: kan, ya selama ini mungkin pelaku UMKM ya kan untuk standar biasa saja gitu.
2: Betul.
1: Setelah bergabung di MBG, nah mereka punya ada standar sendiri yang mungkin ditentukan oleh
2: Ya, ada ya, standar.
1: Bagaimana Ibu?
2: Yang pastinya tentu saja yang sesuai dengan ketahanan pangan ya Mas ya. Ketahanan pangan dan ininya sendiri, apa namanya, higienis, tingkat higienis. Dan tentu saja legalitas-legalitas daripada UMKM itu harus ada NIB setidaknya. Terus ada halal. Nah, dan kita mungkin akan lebih mengutamakan yang tingkat higienis gitu. Misal sayur itu wajib tanpa pestisida. Nah, ada memang ada aturan-aturannya. Jadi secara tidak langsung juga program ini juga mendorong juga nih untuk agar UMKM-nya juga semakin melakukan peningkatan ya terhadap administrasinya begitu. Jadi balik lagi, akan banyak sekali ini kebaikan-kebaikan daripada program ini yang bisa diterima dan bisa kita jalankan bersama gitu.
1: Artinya untuk pelaku usaha yang punya izin usaha ya Ibu ya?
2: Iya benar.
1: Bagaimana kalau untuk pelaku UMKM skala menengah?
2: Iya. Nah, itu kan kita bisa melalui BUMDes ataupun koperasi. Nah, nantinya kan mungkin ada KOPDES ya. Jadi bisa mungkin masing-masing UMKM kecil ini bisa saling konsolidasi nih Mas, atas hasil-hasil dari pertanian. Misalnya satu ada peternak telur yang hanya mampu menghasilkan 300 butir telur. Nah, itu kan 300 masih sangat kurang ya, karena di SPPG sendiri 2000 hingga 2500. Tapi kan kalau seandainya ada 10 kelompok peternak kecil, mereka bersama-sama, nanti mungkin bisa diarahkan dari Pemda terkait atau pelaku-pelaku UMKM besar yang bisa menampung, koperasi yang bisa menampung. Seharusnya itu bisa menjadi wadah mereka gitu. Jadi BUMDes sendiri bisa menjadi agregatornya mereka begitu.
1: Baik, mungkin saya ke Pak Simar Mata ya Pak ya. Ini Bapak selaku pelaku UMKM ya Pak ya, pelaku UMKM. Pak, sejauh ini kan sudah ada program, Bapak sudah berapa lama ini bergabung di
3: Hampir setahun ini Pak.
1: Satu tahun ini dengan MBG ya Pak ya. SPPG. Ini sejauh ini apa yang Bapak rasakan efek positifnya dulu deh?
3: Kalau positifnya banyak sih Pak, terutama harga di pasaran ya.
1: Harga di pasaran.
3: Ya, semenjak ada SPPG, MBG ini program Pak Prabowo ini, harga di pasaran itu jadi misalnya dikatakan petani itu jadi sejahtera gitu Pak. Yang dulunya itu harga contoh ini ala Rusia, contohnya itu dulunya itu 1.000-2.000 sebelum ada program.
1: Satu kilonya. Itu dari petani.
3: Dari petani
1: 1.000 ya.
3: Sampai di pekan baru ini lebih mahal ongkos daripada barang. Cuma semenjak ada program ini bisa jadi terangkat petani itu menjadi senang gitu. Sekarang sudah sampai 7.000-8.000 mulai PM utama.
1: 7.000-8.000 itu dari petaninya Pak?
3: Dari petani
1: sampai ke
3: petaninya.
1: Ada efek apa ininya nggak? Mungkin Pak, barangkali yang tadinya seperti yang saya tanyakan juga ke Ibu Pindiani ya, ada perbedaan nggak Pak? Ya, selain dari pemasukan mungkin, atau mungkin selain dari harga, mungkin cara untuk mengolah lahan pertanian dan juga mengolah sayur sendiri.
3: Kalau lahan pertanian kita kan nggak tahu di sini kan, karena kita datangkan dari bukit langsung Pak. Kita kan cuma terima bersih di sini. Kita pasarkan contoh labu siam 200 kilo, buntu sekian 100 kilo, satu mobil lah yang berkepekan baru. Jadi kalau di sana itu nggak tahu, cuma kedengarannya kalau bisnis sebenarnya memang dijaga di sana.
1: Sirinya dijaga ya.
3: Banyak kali.
1: Artinya bukan Pak Simarmata langsung yang turun ke
3: bukit tinggi gitu ya? Bukan lah, bukan langsung ya. Pemesannya. Karena di sana pun orang pang berebut juga, karena di Sumatera Barat itu kan dari provinsi Jambi berawal Riau daratan sama kepulauan berebut ke sana ya.
1: Tapi yang informasi yang Bapak dapatkan mungkin di lapangan ya, karena Bapak langsung turun ya, ke petani-petaninya. Nah, tadi kan Ibu Rina kan menyampaikan ada standar-standar yang diinikan ya, dikhususkan gitu. Apakah mereka merasa terbebani atau bagaimana Pak? Otomatis kan mereka harus mengupgrade diri atau mungkin skill bertani para petani itu sendiri gitu?
4: Kalau mengupgrade enggak bang, karena gini kan kalau kualitas barang ini kan ada nomor satu, ada nomor dua, ada ampera kalau orang sini. Jadi kalau untuk ampera-ampera ini dicari termurah-murah lah. Kalau yang nomor satu nomor dua ini itulah kita tampung sama pre hotel sama supermarket gitu. Itu biasanya bang kita tahu yang nomor satunya.
1: Yang nomor satu.
4: Iya.
1: Yang ke MBG.
4: Iya ke MBG ini nomor satunya.
1: Ya ke nomor satunya.
4: Nah, kalau yang paling ada nomor dua nomor tiga itu lah kita ecer. Misalnya kita ecer, kita akan pedagang juga.
1: Mungkin bisa digambarkan ya nomor satu nomor dua itu seperti apa kondisinya?
4: Oh, itu memang super halus bagus bang, super betul. Gak ada cacatnya sedikit pun itu.
1: Sudah dipastikan ya pak?
4: Udah bang, udah dipastikan karena kita pengantaran pun nanti ke dapur ini jelas disortir bang, pasti disortir, dicek sama orang bagian bagian gudang, pasti dicek.
1: Artinya sebelum bapak menyalurkan ke dapur MBG,
4: kita sortir balik.
1: Sortir balik lagi. Ya.
4: Dalam sekarung biasanya itu kan 50 kilo ini kan, 10 kilo keluar ini bang. Pasti keluar, mungkin karena cacat di mobil, tak tercecek gini-gini, pasti keluar bang. Itulah yang kita encer nanti minimal balik modal.
1: Atau mungkin gimana Pak Simarmata kalau informasi yang mungkin Bapak dapatkan di lapangan ya untuk mungkin pendapatan dari petaninya sendiri atau branding mereka sendiri itu seperti apa Pak? Ada beban sendiri nggak untuk lebih meningkatkan kualitas dibanding biasanya gitu?
4: Sebenarnya sih orang itu udah komitmen untuk meningkatkan kualitas, cuma kita kan orang itu kan tergantung situasi awal alam bang,
1: alam
4: cuaca kan, karena hujan sekarang ini lagi musim kemarau memang agak parah, makanya sekarang sayur agak susah bang.
1: Itu pengaruh ke kualitas ya?
4: Pengaruh kali. Sampai sekarang tembus 10.000 bang, labu siam.
1: Labu siam
4: tadi pagi ini ya, tadi pagi
1: 10.000 ya pak ya. Biasanya hanya
4: 7.000 paling mahal kali 8.000.
1: 8.000 ya. Pengaruh sekali ternyata ya.
4: Iya, tapi juga bang, banyakkan dari sayur lokal kayak gini. Dari Pekanbaru ini kan ada dari Palas, dari Garuda Sakti kayak gambas, pare, jagung, kan itu kan sayur lokal. Enggak tiap hari dari bukit bang sayurnya.
1: Oh gitu. Berarti ada juga yang sayur lokal ya, yang diambil. Baik, mungkin ke Ibu Frina lagi ya Ibu ya. Kalau seandainya gini Bu, sejauh ini nih ada kendala yang mungkin dihadapi mungkin sejauh ini dari KPPG atau MBBG sendiri untuk mencari UMKM di luar sana yang mungkin ini kualitasnya sudah tidak baik lagi, lantas cari UMKM, pengusaha UMKM yang lainnya gitu.
2: Kalau dari kita kan, kalau kita kan hanya mendengarkan laporan ya dari SPPG ya. Jadi mungkin kalau kita sih tidak menyebut ini kendala ya, tapi tantangan buat kita karena apa? Karena kita sadar betul saat ini wilayah kita bukan wilayah penghasil. Nah, jadi mungkin kalau dari KPPG sendiri kita ingin nih berkolaborasi lagi bersama Pemda sekiranya bagaimana nih kita memikirkan rantai pasok untuk di wilayah Riau, karena saat ini kebetulan nih KPPG Pekanbaru itu membawahi 3 wilayah kan, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kalau untuk Sumatera Barat sendiri itu sekarang dapurnya masih di angka 50-60%. Nah, seandainya nanti dapur di Sumatera Barat berdiri semua hingga 100%, mereka pasti akan lebih mengutamakan rantai pasok di wilayah mereka. Nah, kita kan juga harus menjaga nih, jangan sampai rantai pasok untuk MBG di wilayah kita juga terganggu, dan lebih terganggu lagi untuk masyarakat gitu kan, itu yang kita takutkan. Jadi mungkin ini menjadi isu yang selalu akan kita cari solusinya bersama seperti apa dan bagaimana, karena tidak Ya karena kita kan sama-sama tahu ya Mas, kita lebih banyakkan sawit ya ketimbang buah. Kita ngambil dari Sumatera Utara, sayur kita ambil dari Sumatera Barat. Nah, jadi yang mungkin yang kita bisa jadikan dari kita mungkin protein ya, kayak kita juga penghasil apa namanya tuh, ikan patin,
1: ikan air tawar,
2: ikan air tawar, ikan patin mungkin kita.
1: Oh, itu dari lokal.
2: Lokal. Kebanyakan dari Kampar.
1: Oh, dari Kampar.
2: Setahu kami ya, yang kalau misalnya saya tanya ini dari mana, dari Kampar gitu kan. Nah, jadi ya mungkin ini nih tantangan terbesar kita ini, Mas. Lebih kepada apa, bahan baku ini ketersediaannya. Jadi kalau SPPG tanpa adanya rantai pasok, tanpanya adanya bahan baku, ya kita nggak bisa jalan begitu.
1: Mungkin ditahan dulu ya Ibu ya, ada yang ingin bertanya mungkin di belakang kita, ada di 24595. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Ini sama Bapak apa nih, Pak?
1: Ya, Pak siapa, Pak? Pak Suhaimi.
5: Ini Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Pak Suhaimi, apa yang ingin ditanyakan, Pak Suhaimi?
5: Masalah PG, bukan PG makan bergizi kan? Ya, masalah bergizi, Bu. Ibu dari mana, Bu? Dari kesehatan, Bu.
1: Bu,
5: masalah PG ini, Bu, bukan asal terserang. Sebab masyarakat nak mengadu takut, Bu. Makan itu bukan bergizi, Bu. Masyarakat tempe, telur ayam. Itu makan ayam, ayam kampung tak pernah, daging tak pernah, Bu. Tempe aja, Bu. Apalagi desa-desa yang sulit terjangkau, Bu. Buah-buah pula buah, Bu. Tak ada buah jeruk lo, tak ada buah apel, Bu. Apa-apa nama, Bu. Tak ada, Bu. Bukan orang takut, masyarakat takut mengadu, Bu.
1: Baik.
5: Ini saya terus terang ni, Bu. Tolong awasin, apalagi dari kesihatan itu, dapur lu tak pernah dicek, Bu.
1: Baik, Pak Suhaimi. Tak
5: boleh apa yang lemarinya, tempat nyimpannya. Itu, Bu. Tolong, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Suhaimi, beliau ini, Ibu Frina ini adalah kepala sub bagian tata usaha ya. Tapi mungkin bisa dijawab juga Ibu ya, terkait mungkin ini ada pengaruhnya juga dari pemasok.
2: Betul.
1: Terutama di pulau-pulau daerah itu terpencil. Nah, itu seperti apa Ibu gambarannya?
2: Ya, itu juga salah satu tantangan kita, Mas. Jadi tantangan kita itu adalah juga karena wilayah kita cukup luas, wilayah kita juga ada kepulauannya, dan memang dirasakan yang laporan-laporan dari kepala SPG juga kan, Ibu, kita di sini cukup kesulitan. Misalkan harganya terlalu tinggi gitu kan, harga bahan-bahan di sini terlalu tinggi, Ibu, seperti itu. Cuman dari BGN sendiri itu sudah memberlakukan kita kan berbeda ya, karena anggaran kita kan itu 18.000. Maaf 15.000 untuk yang biasa, yang seperti biasanya. Jadi dari 15.000 itu 10.000 bahan baku untuk menu besar, 8.000 untuk menu kecil. Nah, selebihnya itu untuk operasional dan sewa daripada SPPG itu sendiri. Jadi ketika itu adalah di daerah terpencil itu berlaku kemahalan sebenarnya, Mas. Nah, jadi ketika ini berlaku kemahalan, kita tuh selalu, kita mencoba nih bekerja sama bersama dinas perindustriannya, maksudnya mengeluarkan HET-nya gitu loh, Mas, harga eceran tertinggi. Dari, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan dalam membeli bahan baku itu sendiri, karena memang ini wilayahnya sulit. Nah, kita juga selalu nih menyampaikan kepada kepala SPG dan ahli gizi tentunya, tolong dibuatkan menu yang sesuai, harus sesuai bagaimanapun. Dan kita juga terbuka nih, Mas, sama pelaporan-pelaporan. Jadi masyarakat jangan takut untuk melaporkan. Masyarakat ini adalah kita sama-sama mengawasi program ini. Kita juga sudah punya Instagram sendiri ya, KPPG Pekanbaru. Mungkin di sana ada pelaporan kami, silahkan melakukan pengaduan atau bisa melalui email KPPG. Disampaikan dengan bukti, dan mungkin akan lebih mudah kalau bisa disebutkan itu SPPG di mana, SPPG apa namanya, di wilayah mana.
1: Artinya dari KPPG akan melakukan survei?
2: Kita akan turun, kalau memang ada laporan kita akan turun, karena di kabupaten-kabupaten kita sudah ada perpanjangan tangan kita ya, ada koordinator wilayah di sana, dan di setiap kecamatan juga ada namanya koordinator kecamatan. Yang...
1: Tapi sejauh ini Bu Frina, apakah ada permainan di balik itu?
2: permainan yang gimana ini, Mas?
1: Maksudnya ya mungkin dari KPPG-nya udah punya standar alatas sampai ke daerah yang terpencil itu lebih dikecilkan lagi gitu.
2: Nah, itu Mas, karena kan tadi kan yang berbelanja adalah pihaknya kan yayasan dan mitra. Jadi kita selalu menghimbau ini yayasan mitra bahwa memang ini ada hak-hak yang harus dipenuhi. Jadi kita selalu mengingatkan, berikan sesuai porsinya, berikan sesuai AKG-nya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, kalau memang masyarakat bisa mengawasi bersama-sama, laporkan ke kami gitu. Ada foto dikirimkan ke kami. Dan biasanya begini, Mas, SPPG itu punya timnya juga, ada adminnya juga. Jadi kalau kan penerima manfaat kita ada dua, ada peserta didik dan non peserta didik. Peserta didik itu dari tingkat PAUD hingga SMA, non peserta didiknya yang B3 atau Busui, Bumil dan Balita. Nah, jadi ketika omprengan, kita bilangnya omprengan itu sudah terdistribusi di sekolah, sudah dicek. Nah, misalnya nih dirasa ada yang kurang sesuai, nah pihak PIC sekolah segera melaporkan ke kepala SPG-nya. Nah, itu juga beberapa kali sering terjadi ya, misalnya karena pemorsian itu juga dilakukan oleh manusia ya, Mas. Jadi kadang ada yang hilaf, kadang yang dikasih cuman sepotong kecil mungkin seperti itu. Nah, itu kalau disampaikan ke pihak sekolah, sekolah langsung menyampaikan ke SPG, biasanya diganti itu, Mas. Kadang ada yang kurang nih jeruknya dalam omprengan itu gitu kan, terlupa misalnya, miss gitu kan, disampaikan ke SPPG dari pihak sekolah. Disampaikan saja, Pak, ini satu omprengan lauknya enggak ada atau buahnya enggak ada. Itu biasanya diantar di hari yang sama, akan diantarkan oleh pihak SPPG-nya.
1: Tapi ada kemungkinan enggak, Ibu, ya seperti yang mungkin dikeluhkan oleh Pak Suhaimi tadi, dari pihak SPPG-nya sendiri ini menutupi komplainan dari mungkin sekolah-sekolah yang disalurkan?
2: Seharusnya tidak sih. Biasanya
1: karena terkadang kan ada yang mengirimkan surat.
2: Iya, benar. Ya
1: kan? Atau
2: benar.
1: Mungkin dari kepala sekolahnya langsung menghubungi pihak SPPG-nya.
2: Benar.
1: Nah, seperti itu.
2: Biasanya kalau memang ada pelaporan pasti biasanya sampai ke kita sih.
1: Sampai ya.
2: Sampai biasanya, karena memang kan kita di BGN kan kepala SPPG itu kan udah organiknya kita ya, Mas. Organiknya orang BGN, mereka sudah ASN, mereka punya, seharusnya tidak ada kepentingan di sana, tidak ada karena memang kerjaan kita ini memberikan makan ini yang sesuai ya. Maksudnya kadang orang berpikiran bahwa makan bergizi itu harus porsi besar, porsi banyak. Sebenarnya kan sudah ada hitungan AKG-nya sendiri begitu. Jadi kita pun menerima laporan ya, kita harus melihat apakah ada evidennya. Jadi kita ketika kita turun ya ada hal yang bisa kita pegang, yang kita pertanyakan gitu. Nah, biasanya di daerah ini tuh mereka kan biasa melaporkan itu menunya apa, seperti apa menunya, apa saja menunya, dan itu sudah kita wajibkan di setiap sosial media mereka harus menampilkan.
1: Tapi dari KPPG sendiri, Bu, apa yang menjadi tolak ukur mungkin salah satu SPPG itu ditutup atau mungkin diputus kerjasamanya gitu?
2: Oh, yang pasti sih ini ya,
1: apakah standar layak makanannya atau dari hal lain?
2: Kelayakan sarana prasarana, higienisnya yang higienis. Pasti karena harus ada SLHS, terus instalasi limbahnya, pembuangan limbahnya. Nah, itu udah paling wajib kan. Dan juga bisa jadi ketika kita menunya, kan kita kan juga selalu BPKP selalu turun, Mas. Jadi jangan bermain-main gitu. Kalau kita bilang sekarang mereka bermain dan menutup-nutupi, ditunggu saja begitu. Ditunggu saja. Ditunggu saja ya, waktu dan tempatnya.
1: Artinya menu juga bisa jadi salah.
2: Bisa jadi.
1: Tolak ukur ya untuk.
2: Iya, kalau memang ada laporan-laporan yang selalu masuk dan nantinya itu bisa sampai gitu kan ke kami, terus kita cek juga menunya gimana. Jadi kita tuh sampai menu sih yang paling sering ya, apalagi nah itu tuh kita selalu konfirmasi. Ini ahli gizinya mungkin yang pertama kali kita tanya ya. Maksudnya gimana perhitungan kamu gitu kan? Seperti apa perhitungannya? Tuh nanti kadang kita itu di jam pemorsian itu kan pagi ya, sekitar jam 5, jam setengah 6. Itu kadang kita sidak tuh dapur yang memang ada laporan. Kemarin ada laporan masuk jam 6 saya ke sana. Saya tanya, saya lihat menunya gimana. Kenapa ada komplain begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita sesekali ketika ada laporan kita sidak itu dapur.
1: Tapi untuk menunya sendiri diserahkan ke masing-masing SPPG atau dari KPPG?
2: Di masing-masing SPPG.
1: Tapi ada beberapa SPPG mungkin yang menunya sama. Oh, hari ini ayam, di tempat lain juga ayam gitu. Cuma cara pengolahannya yang beda, itu gimana?
2: Ya mungkin begitu, cara pengolahannya mungkin beda.
1: Itu masih dalam pengontrolan dari?
2: Ya kan mereka kan biasanya punya grup itu kan, di kecamatan itu kan. Nah kita kan juga jangan sampai misalnya satu hari ini menunya sama semua. Misalnya sayurnya kentang, kentang misalnya pakai sayurnya selada-selada, kan nanti inflasi ya. Nah biasanya mereka ini, mereka sendiri kadang saya bilang coba sesekali kalian sharing menu tuh. Sharing menu antar SPPG di wilayahnya. Tapi sejauh ini sih gak ada yang laporan ke kami ya. Maksudnya sampai gara-gara SPPG benar-benar hilang gitu bahan bakunya di pasaran, sejauh ini sih belum. Karena memang sudah banyak sekali anjuran-anjuran dan ada edaran-edaran dari Badan Gizi Nasional tentang makan ini kan. Dan juga keamanan pangannya juga udah diatur sendiri, ada peraturannya sendiri gitu.
1: Oke, bisa ditahan sebentar ya Bu ya, kita sapa dulu ada pendengar yang lainnya. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
1: Ya, pagi Bapak, dengan Bapak siapa Pak?
6: Ini Maizul dari Kampar.
1: Dengan Pak Maizul. Pak Zul dari Kampar. Baik, Pak Maizul silakan. Apa yang ingin ditanyakan Pak?
6: Halo.
1: Ya, halo Bapak. Bapak Zul.
6: Ini masalah macam bergizi anak-anak kan?
1: Iya, heeh.
6: Jadi kalau saya lihat ini di mata kepala saya lah, di RT saya itu entah jam berapa orang antar pergi ngambil makanan bergizi itu, buah-buahan itu, susu apa ada, limau, apel semua ada. Cuman anak-anaknya orang tuh nggak mau makan. Jadi bapaknya yang makan, kakak-kakaknya yang makan saya lihat. Jadi makan itu senyap-senyap saja orang, karena anaknya nggak makan, bapak agakkan yang orang tua yang makan. Jadi kalau saya pikir membanjir banyak anak-anak sekarang ini jajannya ke lain. Itu mungkin nggak jauh perbedaan di mana-mana saja, hobi anak-anak ini jajannya kan lain. Nah kalau makan membuat gitu, anak-anak ini banyak yang nggak suka, kecuali di kampung-kampung betul nggak pernah di sungai-sungai nggak ditempu apa itu, mungkin dia habislah disapu. Kalau yang dan mewah-mewah lah di kota-kota bisa pasar hari-hari itu, dia nggak mau makan MBG gitu. Saya lihat sendiri itu. Nah, bapak, kita bukan iri ini. Tapi kalau untuk orang tua gitu banyak, itu kan cuma aja. Memang nggak di jamaah anak-anak dia tuh. Dibuka situ, dikasihnya lah itu, saya lihat.
1: Baik,
6: dia
1: Bapak.
6: Diam aja.
1: Baik.
6: Jadi harus teliti ini, soalnya banyak ini. Sebenarnya tujuannya bagus untuk makan bergizi dari pemerintah, ke aku 100%.
1: Baik, Pak Maizul.
6: Itulah, sampai ke lokasinya itu anak-anak sekarang ini dia kuat jajan.
1: Baik,
6: kalau
1: baik.
6: Duit itu 1.000, 2.000 bisa kali ke lain 10 kali ke hari bisa diminta orang tuanya.
1: Ya,
6: tapi
1: baik.
6: Kalau makan-makan begitu dia nggak mau.
1: Baik, Pak Maizul.
6: Ya,
1: baik, terima kasih Pak Maizul. Nanti biar ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti bisa ditanggapi ya Ibu ya. Kita break sejenak pendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dalam Riau, Dialog Interaktif Riau Menyapa.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Judi online.
11: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
10: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
11: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
10: Ma, takut kah?
11: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
10: Begini, Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
11: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
12: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
13: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa, dan kita masih membahas topik yang sama ya, mengenai dampak program MBG terhadap UMKM. Dan kita masih bersama narasumber kita, ada Ibu Frina Diani, SIKOM, Kepala Subbagian Tata Usaha KPPG Pekanbaru, dan juga ada Pak Simar Mata, selaku pelaku UMKM Sayur. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Maizul tadi yang ada di Kampar, Bu Frina ya, saya mau ke Pak Simar Mata terlebih dulu Pak ya. Pak, ini kan untuk menjadi pemasok bahan pokok ya dalam MBG sendiri tentunya tidak selalu mulus. Mungkin ada beberapa kendala yang sering dihadapi selain tadi yang sudah Bapak jelaskan, perubahan cuaca ya Pak ya. Apakah ada triknya Pak untuk dari petani sendiri untuk meminimalisir agar supaya pasokan untuk ke MBG sendiri itu tidak terputus gitu Pak?
1: Gimana ya, kalau sejauh ini ya kita jalani belum pernah Pak.
0: Belum pernah ada kendala. Pernah.
1: Hmm. Paling kalau memang udah putus sekali, entah hujan memang berat di sana di kampung, ganti menu, itu jalan keluarnya.
0: Menunya diganti?
1: Ya, ganti menu.
0: Artinya bahan-bahan yang di...
1: Ya, kemarin lah contoh nih kan selada sampai 100 ribu sekilo Bang. Itu selada kan lokal. Hmm. Kita tanya pun ke bukit, segitu juga mahal. Gak ada yang bagus karena cuaca hujan. Langsung kita telepon ahli gizinya di SPPG, langsung ganti menu Bang. Jadi sebelum hariannya itu kita laporkan Bang, kalau barang ini besok nggak ada. Itu udah pasti nggak ada karena cuaca di kampung, karena hujan segala macam. Nah, langsung cepat dilaporkan, baru ganti menu, ganti aja Pak.
0: Arti Bapak selalu komunikasi ya, dari
1: harus komunikasi Bang, nggak boleh apa. Misalnya ini tambahan atau ini kurang, cepat dilaporkan, nggak boleh lama-lama. Sejauh itu gitu Bang kerjasamanya.
0: Jadi ada pergantian menu secara mendadak.
1: Ya, bukan gitu. Secara mendadak ya, tapi di minus hari, ya satu hari minus gitu.
0: Tapi ada komplain nggak Pak dari pihak MBG-nya sendiri atau mungkin dari pihak ahli gizi? Kok bisa gini, diusahakan dong Pak gitu?
1: Karena udah kita jalanin setahun ini belum pernah Bang. Karena memang situasi itu tak ada barang. Selada kemarin itu sampai 100 ribu itu pun nggak bagus. Gimana nanti rugi kan, nutupi sayur aja sampai 5 juta kan gak masuk nanti itu. Makanya langsung ganti menu aja Pak. Karena udah kita usahakan, tapi kita tunggu dulu sampai pagi. Kita langsung misalnya untuk besok nih Bang ya. Besok menunya ini, selada contoh. Oh gak ada Bang, bukan langsung gitu. Kita pastikan dulu besok pagi, subuh. Biasanya kan jam-jam 6 paling lama. Seladanya gak ada, ini mungkin kosong. Gimana Bu, kita ganti menu apa gimana?
0: Tapi mungkin sebelum memutuskan untuk mengganti menunya, apakah ada usaha lain yang mungkin Bapak lakukan untuk mungkin kita coba cari dari pengusaha UMKM kecil yang lain yang belum tergabung mungkin, walaupun ini belum punya izin usaha ini tadi seperti yang disampaikan Bu Frina tadi.
1: Ya gitu Bang, karena targetnya kan sampai jam 6 subuh itu. Karena kalau jam 6 itu udah mentok semua barang. Karena kita tahu lokasi penanaman ini ada di Kertama, ada di Garuda Sakti gitu. Akhirnya semua kita tahu siapa kawan kita semua. Baru dari bukit gak ada ya pasti kosong. Baru kita pastikan itu gak ada. Gak mungkin kita langsung gak ada gitu Bang. Kita langsung pastikan dulu di lapangan itu memang tak ada, baru kita bilang kosong.
0: Tapi terkait dengan kendala yang seperti ini, Pak Simar Mata, apakah ada sesuatu yang mungkin yang paling dibutuhkan gitu untuk para petani gitu?
1: Ya, dibutuhkan seperti apa gitu ya?
0: Ya mungkin kita ada pupuk atau apa gitu, mungkin dalam hal lain gitu.
1: Sampai sekarang belum ada Bang.
0: Belum ada.
1: Belum ada. Karena kita sering ke lapangan, ke Kertama udah sering kita, ke Garuda Sakti juga sering. Paling alasannya memang karena cuaca. Kemarin udah nanam selada, tiba-tiba hujan, habis semua kata gitu.
0: Berarti sejauh ini hanya cuaca saja yang menjadi kendala
1: itu
0: ya.
1: 80% itu kendalanya Bang.
0: 80%-nya. Baik Bu Frina, mungkin menindaklanjuti pertanyaan sebelum saya tadi, Ibu sempat menyinggung tadi masalah multiplier effect itu tadi di awal ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Bu, ini maksud dari pertanyaan dari Pak Maizul di Kampar tadi, bagaimana ini terkait dengan menu-menu yang diturunkan di masyarakat, terutama bagi anak-anak, tapi yang makan ini anak-anaknya gak suka, malah yang makan ini orang tua, sebenarnya ini untuk orang tuanya atau untuk anaknya, seperti apa Bu?
2: Nah jadi program MBG ini tuh tujuan kita tidak hanya selain dari UMKM, selain dari memberikan asupan gizi anak, salah satunya yang upaya yang kita lakukan saat ini adalah menjadi sarana edukasi yang efektif. Jadi di mana kita tuh ingin membentuk budaya makan dan pola hidup yang lebih sehat lagi sejak usia dini ya, karena dari PAUD kan sudah dikasih. Jadi melalui penyediaan menu yang beragam tapi seimbang dan bergizi. Jadi kita tuh berharap anak-anak kita sudah diperkenalkan ini pada kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang kan. Kalau sekarang kan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku, di mana ketika mereka melihat nih setiap hari menunya ini ternyata menu yang sehat tuh adanya karbohidrat ya, harus ada protein ya, harus ada sayur, harus ada buah gitu di dalam isi piringnya atau di dalam omprengnya itu, dan makanannya itu mungkin bisa dilihat tidak gula, harusnya kan sampai seperti itu kan kepada anak-anak, sehingga ini harapan kita pembiasaan ini secara ini bisa bertahap, yang namanya belajar, yang namanya bisa menerima, apalagi anak-anak kalau yang sudah di SMP SMA kan sudah punya pola makan sebenarnya, mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan mereka, dan memang cukup sulit itu merubah hal kebiasaan-kebiasaan, apalagi kalau sudah picky eater ya. Nah tapi kita itu ingin ini juga menjadi apa ya, menjadi media pembelajaran karakter dan perilaku juga terhadap anak-anak itu, untuk ngelihat pola hidup sehat tuh begini, makannya begini, porsi nasi yang tepat sekali makan itu seperti ini. Dan juga di sekolah kan juga diajarkan nih, kalau misalnya mau makan MBG itu kita harus cuci tangan dulu. Nah itu kan secara tidak langsung pendidikan-pendidikan seperti itu yang bisa membiasakan anak-anak kita hidup lebih sehat lagi. Jadi dalam jangka panjang sendiri program MBG ini kan kita kan ingin menciptakan generasi yang tidak hanya memiliki status gizi yang lebih baik, tapi mereka juga memiliki kesadaran tinggi begitu terhadap pola makan dan terhadap gaya hidupnya gitu. Jadi kita berharap MBG ini bisa menjadi investasi kita dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif ya, untuknya berdaya saing lah ya menuju Indonesia Emas 2045. Baik,
0: artinya menu-menu yang diturunkan ke masyarakat, ke anak-anak, ke pihak-pihak yang berhak menerima itu semua sudah diperhitungkan, angka gizi dan lain-lainnya ya Ibu ya. Nah baik, mungkin terkait dengan yang Ibu singgung tadi tentang multiplier effect ini seperti apa tuh Ibu?
2: Multiplier effect ya, jadi multiplier effectnya itu banyak, di mana kita sama-sama tadi sudah disampaikan ya, karena memang kita tuh ingin ini berjalan, program ini berjalan demi perekonomian lokal, terus dan mendorong lah ya, mendorong mengenai ntar ya mas. Nah jadi begini, seberapa jauh, jadi potensi-potensi dari program MBG ini untuk UMKM-nya kan volume daripada bahan baku yang harus dipersiapkan. Nah selain daripada volume yang sudah disiapkan oleh UMKM ini, tentunya mereka sudah punya pasar sendiri, mereka sudah punya waktu distribusi sendiri, ya kan? Jadi mungkin kayak Bapak sekarang, Bapak dua ini Pak ya, dua SPPG ya, Pak ya, kan tidak menutup kemungkinan nih Bapak sendiri ingin memperluas jangkauannya lagi nih. Nah, multiplier effect yang dihadapkan nantinya tentu saja dengan UMKM-nya sudah mendapatkan pasar sendiri, sudah mendapatkan mau dijual kemana barangnya, berapa volume yang harus disiapkan. Nah tentu saja dengan begitu tentu akan adanya kontrak ya mas, mungkin kalau di SPPG bisa kontraknya mingguan, karena atau periode ya Pak ya, setiap pembayarannya berapa. Nah hal ini kan juga nantinya ketika Bapak butuh misalnya untuk menambah lagi ke SPPG lain, tentu apa yang dibutuhkan salah satunya mungkin kurir untuk mengantarkan, butuh lagi membuka lagi lapangan pekerjaan, mungkin Bapak bilang beliau sortir, berarti ada lagi tim untuk penyortirannya.
0: Artinya membuka peluang,
2: kerja lagi. Abis itu, selain itu apa namanya, kendaraan untuk distribusi. Dan untuk Bapak sendiri mungkin yang bisa dirasakan adalah setelah adanya kontrak dengan SPPG misalnya Pak, ya ada kerjasama dengan SPPG, itu membuka peluang untuk ke perbankan, mungkin bisa menambah modal Bapaknya ya, karena mungkin dari pihak bank sendiri menilai, oh ini udah pasti nih, udah pasarnya sudah pasti dibayarkan sama SPPG kan, jadi mungkin untuk misalnya mengajukan peminjaman mungkin kan Pak lebih mudah ya Pak ya. Nah jadi lebih bisa UMKM-nya mungkin lebih berkembang. Nah harapan kita kan juga UMKM ini bisa naik kelas kan, maksudnya mereka sendiri sudah punya izin usaha, jadi kan UMKM-nya udah tidak main-main gitu kan, jadi ketika mereka sudah secara legalitas mereka sudah baik, secara secara bahan baku mereka sudah memenuhi hygiene-nya, sudah memenuhi keamanan pangannya, itu pasti pintu-pintu lain udah pasti terbuka ya, kayak mungkin nanti pihak hotel, pihak restoran, ibaratnya ini untuk menjalankan program nasional saja sudah bisa dilakukan oleh UMKM ini, kenapa tidak untuk melebarkan sayap lagi ke pihak-pihak lain gitu. Jadi harusnya lebih menguntungkan sih.
0: Artinya banyak pihak-pihak yang diuntungkan dengan program ini sebenarnya ya Bu ya. Baik, mungkin sebagai pertanyaan terakhir untuk Pak Sumar Mata nih Pak ya. Pak, kedepannya ini sebagai pelaku UMKM Bapak ya, apakah ada pesan mungkin dari Bapak kepada pemerintah atau mungkin harapan nih Pak ya untuk kedepannya, mungkin selaku pengusaha UMKM agar lebih banyak ini UMKM lokal yang khususnya petani ya, pemasok ya Pak ya, yang bisa berpartisipasi dalam merasakan program ini sendiri.
1: Baik,
0: pesannya gimana?
1: Terutama untuk petani di daerah maksudnya Bang, yang di Sumatera Barat itu ya, kalau bisa ya di handle lah dari pemerintah daerahnya, untuk petaninya misalnya dibikin koperasi petani gitu biar tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan kedepannya gitu. Jadi kalau ada pun di Pekanbaru ini contoh kayak sayur-sayur timun, gambas, sayur-sayur selada gitu juga maunya Pak, tapi gimana lah kan, karena kondisi di Pekanbaru ini beda-beda, ada yang di Palas, ada yang di sini, beda-beda orangnya. Itu harapan kita kalau untuk kedepannya, terutama untuk daerah Sumatera Barat.
0: Kalau untuk Riau sendiri bagaimana Pak?
1: Karena Riau sendiri Bang masih dikit-dikit, ada yang kelompok sedikit-sedikit sini, di Palas sedikit, di Garuda Sakti sedikit, jadi untuk dihandle itu agak susah memang Bang.
0: Mungkin ada satu pesan untuk mungkin petani lokal khususnya Pak, supaya kan tidak harus jauh-jauh loh ke Sumatera Barat atau mungkin ke Sumatera Utara untuk memenuhi pasokan untuk hal ini.
1: Gini Bang, kalau memang Sumatera Barat itu harus ya, karena daerah dingin. Ya nggak tumbuh, contoh di sini nggak tumbuh buncis.
0: Buncis nggak tumbuh ya?
1: Tumbuh juga apa, tomat pun nggak tumbuh di sini. Tumbuh cuma nggak berbuah, cabai paling berbuah dikit-dikit. Jadi memang harus fokus ke Sumatera Barat, daerah pegunungan itu sama ke Medan, Tanah Karo, Prestagi. Itu intinya Bang. Kalau di sini memang daerah panas, karena yang paling tumbuh sayur-sayuran, selada, gambas, timun itu aja.
0: Bisa, itu bisa dipasok dari lokal ya? Ya,
1: dari lokal Bang.
0: Baik. Untuk Ibu Frina, terakhir Ibu mungkin pesan yang Ibu sampaikan ini kepada para pelaku UMKM ya Bu ya, di Pekanbaru khususnya di Riau yang mungkin ingin bergabung dan berkontribusi Bu dalam program ini sendiri, itu bagaimana?
2: Ya, kalau saya sih mungkin lebih berharap kepada Yayasan Mitra ya, untuk bisa membiarkan atau memberikan kesempatan kepada pelaku-pelaku usaha ini. Dan saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Yayasan Mitra yang selama ini sudah bersama BGN menjalankan program ini, dan mereka juga sudah memberdayakan UMKM lokal Dan harapan kita untuk kedepannya ini terus berlanjut, terus meningkat, dan mungkin nanti kalau kita bisa bekerja sama dengan pemerintahan, mungkin kita bisa bikin kayak expo gitu kayaknya Mas ya. Mungkin expo mengenai semua-semua UMKM bisa berkumpul bersama, memberitahukan gitu apa-apa saja hasil ininya ya, karena kita kan butuhnya bahan baku primer untuk makanan ya, karena ini adalah makanan bergizi gratis. Dan

0: Kemarin juga sudah pernah disinggung sama Sekda Pekanbaru juga kan, karena mungkin nanti akan dijalankan, mungkin Pemda sendiri sudah menyiapkan ini Mas. Nah itu mungkin kita masih tunggu tuh seperti apa dan bagaimana.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Frina dan juga Bapak ya Pak Samarmita untuk informasi yang diberikan hari ini. Dan di sini mungkin kita bisa ambil kesimpulan pendengar bahwasannya kolaborasi antara pemerintah kemudian terhadap pelaku usaha atau UMKM ini sangat dibutuhkan demi kelangsungan MBG ini berjalan lancar untuk kedepannya ya Ibu ya. Baik, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Frina dan juga Pak Simarmata ya untuk berbagi informasinya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang mungkin sudah menanyakan ya tentang topik kita di pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam dialog interaktif Riau Menyapa selanjutnya. Tetap bersama kami RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian, Dialog Riau Menyapa hari ini.

Ya, mendengar baru saja tadi kita ikuti bersama Riau Menyapa Pagi dalam dialog ya bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan mendengar kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

petunjuk ajar Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Ya, pendengar, semangat pagi untuk Anda pendengar yang tetap semangat di pagi hari ini di hari ke-11. Ya, waktu sudah memang cepat berlalu, kita tak terasa sudah di hari ke-11 ya. Di hari ini pendengar, hari Kamis ya, 11 Juni 2026. Ya, tentu harapan kita bersama sehat selalu dan juga tetap semangat untuk Anda. Ya, pendengar, di 11 Juni ya, hari ini pendengar, 11 Juni dunia memperingati Hari Bermain Internasional atau International Day of Play. Nah, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menegaskan pentingnya aktivitas bermain bagi anak. Bermain tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, aktivitas tersebut juga mendukung kreativitas, kesehatan mental, dan perkembangan kemampuan sosial. Melalui peringatan ini, pendengar, berbagai negara didorong menyediakan ruang bermain yang aman dan inklusif. Kesempatan bermain yang berkualitas dinilai sebagai bagian penting dari hak dasar anak. Peringatan tersebut, pendengar, juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan dan aktivitas bermain. Lingkungan yang mendukung permainan dapat membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Lalu pendengar, di 11 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Kanker Prostat Sedunia, ya, World Prostate Cancer Day. Pendengar, Hari Kanker Prostat Sedunia di berbagai negara diperingati hari ini. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya deteksi dini kanker prostat. Kanker prostat ini menjadi salah satu jenis kanker yang banyak menyerang pria lanjut usia. Karena itu, edukasi mengenai faktor risiko dan gejala penyakit terus digencarkan. Melalui kampanye kesehatan yang dilakukan setiap tahunnya, pendengar, masyarakat diajak lebih peduli terhadap kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai dapat membantu meningkatkan peluang penanganan yang lebih baik. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperluas akses informasi mengenai kanker prostat dengan pengetahuan yang memadai, risiko keterlambatan diagnosis serta diminimalkan. Ya, pendengar, Hari Kanker Prostat Sedunia, pendengar, yang diperingati hari ini 11 Juni ya, 2026. Masih bersama kami, pendengar, di Lintas Bengkalis Pagi. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti program Jaksa Menyapa, pendengar, bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk program Jaksa Menyapa nanti akan hadir bersama narasumber dari Kejari Rokan Hilir. Ya, ini akan kita simak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan topik batas aman curhat pelanggaran di media sosial, ya. Baik, masih bersama kami, pendengar, Pro 1 RRI Bengkalis untuk Anda.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Siapa di sini yang suka gak sabaran? Ngaku. Selama 2 tahun belakangan, kesabaran kita benar-benar diuji. Apalagi buat kamu yang berduka karena ditinggalkan oleh orang terkasih. Konteks sabar di sini adalah sabar menunggu. Kita harus menunggu vaksin COVID diproduksi dan didistribusikan. Setelah itu nunggu giliran buat divaksin dan nunggu untuk bisa kumpul lagi dengan keluarga. Tentunya banyak hal terjadi dalam kehidupan kita dan seringkali satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu. Bagi saya, sabar tuh gak gampang dan kayaknya semakin canggih teknologi semakin kita gak sabaran deh. Contohnya, sebelum ada Netflix, kita perlu nunggu seminggu buat nonton episode terbaru dari serial favorit. Anak-anak milenial atau generasi 90-an pasti punya ini kan. Sekarang kalau nunggu buffering lebih dari 2 detik aja, rata-rata penonton video online akan meninggalkan videonya atau buka video lain. Nah, menurut psikolog Sarah Schnitzer, ada 3 jenis kesabaran. Interpersonal patience, contohnya sabar dalam menghadapi orang lain. Daily hustle patience, contohnya sabar menghadapi internet yang lelet. Dan ketiga, life hardship patience, contohnya mampu menunggu dan bersabar menghadapi cobaan yang berat. Berdasarkan risetnya, semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang berhubungan dengan kualitas kesehatan mental yang lebih baik, bisa menghadapi permasalahan lebih baik, tingkat depresi yang lebih rendah, dan juga lebih sedikit mengalami masalah kesehatan. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang emang sabaran, ada yang juga yang enggak, kayak saya. Tapi tingkat kesabaran juga tergantung situasi dan kondisinya. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kesabaran adalah persepsi mengenai waktu. Contohnya, kita sering pesan makanan online dari tempat yang sama, dan biasanya dalam waktu 30 menit makanan udah sampai. Tapi kalau lebih dari 30 menit belum sampai juga, kita jadi gak sabaran kan? Apalagi kalau lagi lapar. Tapi kalau kita tahu alasan di belakang keterlambatannya, itu membantu kita untuk bisa menunggu lebih lama tanpa frustasi alias bisa maklum. Kadang kita jadi cemas karena menunggu, kayak nunggu hasil interview kerja atau nunggu buka puasa bagi yang menjalankan. Nah, ketika kita cemas karena menunggu, membuat kita memusatkan perhatian pada proses menunggunya. Alhasil membuat waktu terasa berjalan semakin lambat. Apa yang terjadi di otak ketika menunggu? Menunggu berkaitan dengan self-control, yaitu kemampuan untuk mengelola dorongan, emosi, dan perilaku. Nah, self-control ini berkaitan dengan aktivitas di prefrontal cortex dan anterior cingulate cortex. Aktivitas penting lain di otak yang berkaitan dengan kesabaran adalah neurotransmitter serotonin. Serotonin berkaitan dengan mood atau suasana hati, tapi memiliki peranan penting untuk ngerem perilaku impulsif. Tapi kita bisa nggak sih jadi lebih sabar? Ya bisa dong, caranya adalah dengan mengubah cara pandang kita. Situasi yang membuat kita frustrasi, kita lihat sebagai kesempatan. Nah, teknik ini disebut dengan cognitive reappraisals atau reframing. Jadi kalau kita meyakinkan diri kalau bersabar itu baik untuk kesehatan mental, atau kamu percaya kalau orang sabar disayang Tuhan, ketika kamu harus bersabar dan menunggu, kamu jadikan kesempatan tersebut untuk pengembangan diri kamu. Contoh yang lebih praktis daripada bengong di perjalanan ketika naik kereta atau bus atau lagi jalan kaki, waktu tersebut bisa dipakai buat dengar audiobook atau podcast, baca buku, atau ambil online course. Buat saya pribadi, teknik ini sangat membantu karena ada banyak faktor eksternal yang di luar kendali kita kan.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan terima kasih pendengar untuk Anda di saat ini yang masih bersama kami. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI digital dan juga di frekuensi 90,7 MHz. Pendengar dari portal resmi kami rrj.co.id, pendengar dikabarkan untuk Anda pendengar, Lembaga Adat Melayu Riau LAM R Kabupaten Bengkalis

mengenai permainan rakyat Melayu. Kegiatan yang tersebut berlangsung di Balai Adat Lam R Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek. Dan pendengar, yang bertujuan dari kegiatan tersebut memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dan pendengar, rombongan mahasiswa yang disambut langsung oleh jajaran pengurus Lam R Bengkalis dan pendengar, ketua kelompok mahasiswa MKWK Almin dari program studi teknik mesin produksi dan perawatan mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi mengenai filosofi, nilai edukatif, dan makna sosial yang terkandung dalam berbagai permainan rakyat Melayu yang pernah berkembang di masyarakat Bengkalis.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pendengar, tren penggunaan baju bekas atau yang lebih dikenal dengan istilah thrifting semakin populer di kalangan anak muda. Aktivitas berburu pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau kini tidak hanya menjadi cara berhemat, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan ekspresi fashion generasi muda. Dilansir dari laman Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pendengar, fenomena thrifting ini berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Banyak anak muda memilih membeli pakaian bekas karena dapat mengurangi limbah tekstil yang terus meningkat akibat industri fashion cepat ataupun industri fashion cepat, pendengar. Menurut laporan United National Environment Program, industri fashion merupakan salah satu penyumbang limbah dan emisi karbon terbesar di dunia. Selain faktor lingkungan, harga yang lebih murah menjadi alasan utama mengapa thrifting digemari. Dengan biaya yang relatif rendah, pembeli dapat memperoleh pakaian bermerek, jaket Virtek, kemeja hingga celana dengan kualitas yang masih baik. Tidak sedikit anak muda yang menganggap pakaian thrift memiliki nilai karena sulit ditemukan di toko-toko biasa. Nah, tren ini juga didorong oleh perkembangan media sosial. Banyak konten kreator membagikan pengalaman berburu pakaian bekas, tips memilih barang berkualitas hingga inspirasi padu padan busana thrift, dan hal tersebut membuat thrifting semakin dikenal dan diminati oleh berbagai kalangan. Nah, pendengar, meski demikian, para ahli juga mengingatkan ya agar konsumen tetap memperhatikan kebersihan pakaian bekas sebelum digunakan. Pakaian yang dibeli sebaiknya dicuci dengan deterjen dan dikeringkan secara sempurna untuk menghilangkan kotoran maupun mikroorganisme yang mungkin masih menempel. Pengamat fashion menilai tren thrifting ini juga masih akan terus berkembang karena sejalan dengan gaya hidup hemat, kreatif, dan berkelanjutan yang banyak dianut generasi muda saat ini. Dengan pilihan model yang beragam dan juga harga bersahabat ya, baju bekas kini bukan lagi dipandang sebagai barang kelas 2, melainkan menjadi bagian dari tren fashion modern.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kowe ra popo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, aku ra popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Oke, deadline sudah dekat.
1: Oh iya, harus telepon klien.
2: Kencingnya lucu banget.
0: Eh, tadi lagi ngapain ya?
1: Oh iya, harus beli kado buat ulang tahun ponakan hari ini.
0: Ih, laundry belum diambil. Mana laporan udah harus selesai lagi hari ini.
3: Iya, Bu. Iya. Saya kirim laporannya hari ini.
1: Duh, banyak tugas, waktu terbatas.
3: Kondisi ini pasti terasa akrab bagi Anda yang tinggal di kota, terutama di kota besar. Kondisi seperti ini tidak jarang membuat Anda stres, karena banyak yang harus dikerjakan, sementara waktu terbatas.
0: Akhirnya Anda berusaha untuk melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
3: Perhatian terbelah-belah sehingga sulit fokus.
0: Dan biasanya karena terburu-buru, jadi cenderung mengerjakan seadanya sehingga hasil tidak maksimal.
3: Nah, agar tetap tenang, fokus, maksimal mengerjakan kesibukan harian dan menikmati semuanya, saya memulai hari dengan satu kalimat. Kerjakan semuanya satu per satu. Monotasking. Monotasking adalah tindakan hanya melakukan satu tugas atau aktivitas saja dengan perhatian penuh dalam satu waktu. Tujuannya agar bisa mengerjakan segala sesuatunya lebih efektif.
0: Monotasking banyak manfaat. Ketika kita kembali membiasakan diri melakukan satu hal dalam satu waktu dengan perhatian penuh, kita kembali menguatkan kemampuan konsentrasi.
3: Monotasking juga baik untuk menumbuhkan disiplin diri, sehingga kita tahan terhadap gangguan. Ya, tidak bisa dipungkiri, teknologi dalam smartphone sangat memudahkan hidup, tetapi juga bisa menjadi sumber distraksi. Notifikasi, feed media sosial, likes, komentar, headline sensasional, dan gosip di grup chat. Semua ini membuat Anda penasaran, kan?
0: Semua ini berlomba untuk mendapatkan perhatian penuh Anda di waktu Anda yang terbatas.
3: Tahukah Anda, ketika konsentrasi Anda sudah terganggu, Anda butuh waktu kira-kira 15 menit untuk mengembalikan fokus pada pekerjaan yang sempat terputus. Dengan monotasking, Anda bisa menghemat waktu. Ketika Anda sepenuhnya fokus pada apa yang sedang Anda kerjakan, biasanya pekerjaan lebih cepat selesai.
0: Fokus yang tajam membuat Anda lebih detail mengerjakan sesuatu, sehingga menghindari kesalahan.
3: Hati puas, hasil lebih maksimal. Memang, kita bisa melakukan dua kegiatan secara bersamaan. Nyetir sambil ngobrol, makan sambil baca. Kegiatan yang sudah bersifat otomatis.
0: Coba deh berusaha menyelesaikan laporan sambil bayar tagihan online. Sulit kan?
3: Karena memang otak kita tidak mampu fokus pada dua hal yang membutuhkan konsentrasi penuh sekaligus. Bagaimana mulai melatih monotasking agar kita lebih bisa menikmati kesibukan harian? 1. Petakan kegiatan atau tugas dan alokasikan waktu dengan jelas. Seperti ini. Baiknya disiplin menjalankan ini. Ketika waktunya kerja, ya kerja. Begitu juga dengan waktu istirahat. Dan pastikan juga Anda disiplin untuk melakukan seluruh kegiatan ini satu demi satu. 2. Kurangi gangguan konsentrasi. Saat menjalankan tugas yang butuh konsentrasi penuh, bisa nyalakan mode Do Not Disturb atau Jangan Ganggu pada smartphone Anda untuk sementara waktu. Dan jika ada yang ngajak ngobrol di tengah Anda bekerja, beri mereka pengertian.
1: Bisa kita bicarakan hal ini setengah jam lagi?
3: Thank you. 3. Jadikan waktu istirahat berkualitas. Ketika tidur, ya tidur. Kalau lagi istirahat dengan teman, beri perhatian penuh pada apa yang dikatakan teman. Jangan sambil main HP. Kalau lagi makan sendiri, bisa coba makan tanpa bicara. Atau lihat HP, atau aktivitas kedua lainnya. Apapun aktivitasnya, Anda akan lebih happy dan efisien jika Anda lakukan semua itu satu per satu. Jalankan semuanya dengan tenang dan teliti. Anda bisa lebih efektif, efisien, dan puas dengan hari Anda.

Ya, pendengar, selamat siang. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti dialog Jaksa Menyapa pendengar. Nah, untuk Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kita akan ikuti dialog bersama Kejari Rokan Hilir Pendengar ya, dengan tema batas aman curhat ya, pelanggar dan pelanggaran di media sosial. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Riau, untuk mengikuti dialog Jaksa Menyapa.

0: bermain media sosial, ternyata kita tidak mengetahui batasan-batasan yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan ada beberapa yang barangkali curhat atau juga melakukan kritik dan lain sebagainya, ini ternyata memang ada beberapa sanksi hukum yang kita tidak ketahui. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas bersama dengan Jaksa Menyapa, dan program ini akan memberikan edukasi kepada Anda pendengar bagaimana sebetulnya batas-batas aman ketika kita menggunakan media sosial. Baik pendengar, Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami di line telepon 0761245 95, atau Anda bisa nanti di 0811767391 untuk menyampaikan pesan singkat Anda atau WhatsApp bersama kami. Nah, Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Pendengar, saya akan menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio RRI pada siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Genta Patri Putra Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Selamat siang Pak Genta.
1: Selamat siang Bu. Waalaikumsalam.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu. Baik. Pak Genta tidak sendiri, bersama dengan Bapak Agung Dwi Wicaksono, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Selamat siang, assalamualaikum Pak Agung.
2: Selamat siang Ibu, waalaikumsalam.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ibu. Ini cukup lama kita tidak berjumpa nih ya, ya. Pak Genta dan juga ya. Pak Agung ya. Mungkin kemarin dinas di Kejaksaan Negeri mana? Hari ini bertugas di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ya. Begitu ya Pak Agung ya, dulu kemarin di dinas di mana ya?
2: Dulu sempat 1,5 tahun di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
0: Pelalawan ya.
2: Itu sekarang di Rokan Hilir.
0: Rokan Hilir. Ya. Pak Genta juga ya, Pak Genta ya?
1: Kalau saya mungkin udah tahun lalu udah di sini juga di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, udah sama
0: Hilir, ya?
1: Iya, di Jaksa Menyapa juga ikut tahun lalu gitu.
0: Baik, oke. Okay. Nah, kita akan bersama dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Pak Genta dan juga Pak Agung. Seperti pengantar di awal tadi, bahwa banyak sekali kita lupa bahwa memang kita senang bermain media sosial dan segala sesuatu berada di ujung jari kita, Pak. Ya. Nah, kata orang jempolmu harimaumu dan lain sebagainya begitu ya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita, saya mengarah terlebih dahulu kepada Pak Genta begitu ya Pak Agung ya.
1: Baik.
0: Nanti ke Pak Agung juga terkait bagaimana batas-batasan aman di curhat. Ya. Nah, Pak Genta, ini sebetulnya media sosial ini kalau dalam kategori aman atau tidak amannya secara hukum itu seperti apa, Pak?
1: Begini, kalau di zaman sekarang mungkin udah berubah paradoksnya ya Bu ya. Dari dulu mulutmu harimaumu, sekarang mungkin
0: jarimu
1: adalah harimaumu.
0: Iya.
1: Karena pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang, kalau mungkin sebutannya netizen-netizen, itu melakukan curhat atau kritik-kritikan yang udah berbeda dari niatnya. Mungkin jadi awalnya mau kritik pemerintah, tapi udah menjadi kritik kepada pribadi.
0: Ya.
1: Jadi ada hal-hal tersebut yang diatur di dalam undang-undang, karena ini berkaitan dengan media sosial, ada tuh diatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang undang-undang informasi teknologi elektronik kan. Jadi apa yang menjadi perbedaan atau menjadi kritik itu yang sah atau dengan menjadikan itu pelanggaran hukum, itu dapat kritik yang sah itu dalam berbentuk menyampaikan pendapat atau penilaian terhadap kebijakan, kinerja atau produk dengan tujuan evaluasi dan perbaikan demi kepentingan umum. Jadi untuk mengkritik pemerintah atau kinerja atau kebijakan-kebijakan itu diperbolehkan harusnya, tapi jangan sampai melenceng ke hal-hal yang bukan poin dari kebijakan tersebut. Jadi contohnya kalau untuk pelanggaran hukumnya itu bisa menjadi serangan langsung yang menyerang kehormatan atau pembuat kebijakan. Jadi awalnya punya poin untuk menyerang kebijakan, tapi ternyata tidak ditemukan poin-poin kuatnya, malah menyerang kepada kelemahan-kelemahan dari pembuat kebijakan, seperti itu tersebut.
0: Ya, baik. Oke, Pak Genta, kalau kita bicara soal media sosial tadi, sebetulnya usia berapakah dari data yang ada di Indonesia yang menggunakan media sosial ini, Pak?
1: Kalau dari media sosial pada zaman sekarang udah mulai dari anak-anak yang udah nginjak bangku SMP udah paling banyak itu dari sekarang, Ibu. Sampai dengan dewasa paling banyak mengerti itu ya 17 sampai 30 tahun.
0: 17 sampai 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, ini kan banyak juga yang di atas 30 ya, Pak Genda ya.
1: Ya.
0: Banyak juga ya. Hmm. Nah, sebetulnya secara kecerdasan emosional kalau bicara soal media sosial ini, 17 sampai 30 ini kan agak rawan rentan emosional ya. Tapi ternyata di 30 sampai 50, 60 bahkan usia 70 ada yang main medsos yang sekarang ya,
1: masih
0: Pak.
1: Masih banyak, Ibu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, itu apakah juga menjamin seseorang untuk bisa menahan emosionalnya ketika berada di dunia maya begitu, Pak?
1: Kadang banyak orang belum tahu apa akibat hukum dari perbuatan-perbuatan yang harusnya tidak dilakukan. Jadi marilah kita sama-sama untuk sama saling mengedukasi apa yang menjadi hal yang diperbolehkan dan hal yang dilarang. Tidak ada batasan usia, kadang dari mulai dari anak-anak sampai yang tua pun masih bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum di media sosial seperti ini, Bu.
0: Iya, baik. Kita ke Pak Agung. Pak Agung, kalau bicara lagi soal media sosial tadi di wilayah hukum di Rokan Hilir, apakah ada kasus tentang pelanggaran media sosial yang sempat kita tangani, Pak?
2: Untuk sampai tahun 2025 ada perkara yang kita tangani terkait pencemaran nama baik di media sosial. Bahwa di sekarang ini, Bu, orang banyak menganggap bahwa media sosial ini bebas berpendapat di media sosial. Bahwa jangan sampai lupa bahwa di media sosial itu juga berlaku hukum. Hukum yang nyata. Karena media sosial merupakan ruang publik. Nah, media sosial sekarang ini bisa digunakan untuk keluh kesah, kekecewaan, hingga curhat masalah pribadi. Nah, karena media sosial ini merupakan ruang publik, tidak dipungkiri orang bebas untuk melihat apapun yang ada di situ. Nah, untuk kembali lagi di pertanyaan, kemarin sempat ada perkara di tahun 2025, kami juga sebagai penuntut umumnya, dan karena ketidaktahuan hukum, masyarakat akhirnya terjebak oleh media sosial. Karena bahwa pencemaran nama baik tidak hanya langsung cuma di media sosial, orang tersinggung, itu bisa bisa menjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum, Bu.
0: Nah, itu perlu berhati-hati untuk menggunakan media sosial. Nah, tadi kita dengan sesuai judul batasan aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Apa sih yang membedakan, Pak, antara curhat dengan kritik yang ada di media sosial? Mungkin kalau curhat, ya Allah, anak saya sekarang segala macam seperti itu, Pak. Ustaz juga menyampaikan seperti itu. Nah, perbedaannya secara hukum biar kita paham gitu, Pak Agung.
2: Jadi, Bu, kalau curhat mungkin kegelisahan pribadi yang dituangkan di dalam media sosial.
0: Gak ganggu orang ya, Pak ya?
2: Gak ganggu orang, entah Instagram, keluh kesah di Instagram, di Facebook, dan TikTok, media sosial lainnya.
0: Banyak.
2: Mungkin sekarang banyak pengguna TikTok, Twitter, dan bahkan YouTube. Nah, di situ, Bu, memang dia curhat keluh kesah masalah pribadi, tapi tidak banyak juga orang tidak sadar bahwa ada menyinggung orang di curhatan. Contoh, curhat saya tidak dilayani di toko A, di upload entah screenshot, chat atau apa. Nah, di situ yang tidak disadari oleh pengunggah bahwa itu bisa menjadi pelanggaran hukum atau tindakan pidana, Bu.
0: Curhat misalnya tidak dilayani toko itu, tapi toko itu merasa tidak senang, itu bisa melaporkan.
2: Ya, jadi untuk batas amannya, bahwa yang boleh dilakukan untuk di media sosial, yang pertama fokus pada perasaan pribadi, bukan menyerang orang lain. Yang kedua, gunakan fitur private, atau kalau di Instagram ada close friend, Bu. Nah, yang hanya bisa dilihat beberapa orang-orang dekat saja. Kemudian sensor informasi sensitif, yang sifatnya sensitif kalau bisa disensor, supaya tidak menyinggung orang lain. Kemudian sampaikan kritik secara objektif,
0: baik,
2: secara sopan dan baik.
0: Oke, ya. Pak Genta, kalau di tahun 2025 kemarin yang seperti yang disebutkan Pak Agung ada kasus hukum terkait dengan penyalahgunaan media sosial. Pak Genta yang sudah lama di sana begitu ya. Sebenarnya kasus itu sudah tuntas ya Pak ya? Sudah ada keadilan di situ begitu ya Pak?
1: Sudah kalau itu sudah ada Bu. Kadang tidak hanya di media sosial sebentuk Instagram, melalui grup WhatsApp juga sering terjadi.
0: Iya, bisa dilaporkan juga
1: bisa
0: ya.
1: Bisa dilaporkan.
0: Karena kan ada bullying di dalam grup ya.
1: Niatnya hanya untuk memberitahukan, tapi ternyata unsur kata-kata misalnya dikirim foto orang ini begini-begini, tapi tidak punya bukti yang khusus. Misalnya menyampaikan hanya opini yang dilempar ke dalam grup WhatsApp. Baik. Jadi orang ini ternyata dituduh untuk ini, tapi si pengunggah tidak mempunyai bukti konkret terhadap itu. Dan bahkan si korban malah mempunyai bantahan-bantahan terhadap yang dituduhkan. Jadi itu bisa menjadi salah satu pelanggaran hukum yang terjadi, Bu.
0: Nah, Pak Genta ini kan banyak seperti yang dilempar ke grup WhatsApp, ada info-info yang kita dapat di luar, terus kita share maksud hati ingin memberitahu. Nah, ini sebenarnya juga diperbolehkan atau enggak dari sisi benar atau tidaknya info itu, Pak?
1: Kalau itu udah termasuk kan kita bisa tahu itu berita hoax ya, Bu ya. Sebenarnya bagaimana cara untuk mencegah itu adalah sebelum melemparkan informasi-informasi yang kita belum yakini itu betul, harusnya melakukan verifikasi kepada sumber-sumber yang dapat dipercaya, Ibu. Jadi sekarang kan kalau zaman sekarang kalau bisa dilihat mungkin, mohon maaf kalau dibilang, grup-grup orang tua kadang langsung share grup ini, share grup ini, padahal belum diketahui. Malah menjadi suatu yang viral malah keadaan. Tapi ternyata infonya tidak akurat.
0: Salah ya.
1: Jadi bagaimana cara mencegahnya, harusnya masing-masing orang bisa mengetahui sebelum melemparkan info, harus mencari sumber-sumber yang lebih akurat mengenai info-info tersebut.
0: Apa contoh salah satu yang mencemarkan nama baik itu yang ketika disampaikan oleh pengunggah di media sosial, Pak? Barangkali ini terlupakan juga nih, salah ketik, akhirnya nggak tahu ternyata ini adalah bisa berdampak sanksi hukumnya, Pak Genta.
1: Oh, kalau seperti itu kan di dalam hal itu kita bisa lihat berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ruang digital tersebut. Seperti yang kita ada bahas tadi, itu penyebaran berita hoax yang pertama. Itu ujaran-ujaran kebencian. Jadi menyerang langsung pribadi orang dan juga turut mengajak orang untuk melakukan hal tersebut kepada korbannya. Lain itu juga ada pencemaran nama baik. Sama seperti itu tadi, menyerang juga ke pribadi. Ada juga di dalam itu ada akses meretas atau kalau biasanya hacker ya sekarang ya Bu ya.
0: Hacker.
1: Data-data pribadi orang lain disampaikan ke ruang publik, itu juga menjadi salah satu pelanggaran-pelanggaran hukum.
0: Baik. Kita undang Anda pendengar di line telepon kami di 0761-24595 atau bisa sampaikan WhatsApp Anda di 0811-7673-991. Nah, selama ini bagaimana kita telah menggunakan media sosial? Apakah kita sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ataukah kita bablas karena memang ternyata ada sanksi hukumnya? Baik, sudah ada penelpon Pak Genta dan Pak Agung, kita terima. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum, ini Mbak Rani, Mbak Tuti.
0: Waalaikumsalam, dengan Tuti Pak.
3: Oh, assalamualaikum Mbak Tuti.
0: Iya Pak, baik, dengan Bapak siapa di mana Pak?
3: Deddy Labersa.
0: Pak Deddy Labersa, silakan Pak Deddy.
3: Gini Mbak Tuti, saya hanya menyoroti dua masalah.
0: Iya.
3: Yang pertama berita-berita hoax ini ya. Ini kan apa namanya tuh? Susah pula kita ngomong jadi. Terus berita-berita hoax, terus masalah perjudian online nih. Kayaknya perjudian online ini udah banyak ini nanti generasi-generasi muda yang baru-baru tamat sekolah ya. Seperti permainan judi apa ini? Judi online. Game online. Kalau yang cerdiknya Mbak Tuti, itu dia kalau menang sedikit dia berhenti tuh. Kalau yang gobloknya dia main terus tuh. Ya bonyok lah. Nah, jadi saya minta ke Menko Digi itu seharusnya situs-situs yang kayak gitu itu diblokir aja.
0: Baik
3: situs berita-berita hoax ataupun judi online. Kayaknya gitu aja sih Mbak Tuti.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Pak Dedi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada situs-situs yang diharapkan oleh Pak Dedi ini, Pak Genta dan juga Pak Agung. Ada situs game online, judi online, itu ditutup saja dari Komdigi. Ini saran ya. Baik, silakan Anda kembali di telepon kami 0761-24595. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak.
4: Ibu siapa jadi?
0: Dengan namanya? Tuti Pak, dengan Tuti.
4: Ah ya, Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Iya, Pak Suhaimi.
4: Jaksa ada di mana?
0: Rokan Hilir.
4: Rokan Hilir, OMK berarti bagannya Bu.
0: Bagan, ya. Baik, silakan.
4: Bagan ada jemaah ini enggak Bu. Belum sampai dia Bu, baru sampai di Batam.
0: Oh ya, baik.
4: Hari ini baru sampai dia Bu, di Bagan.
0: Iya Pak.
4: Bu, masalah ini Bu, kita kan AP zaman canggih. Kita masyarakat menginap pejabat tak beres. Selama menjabat tak ada bangunan. Kemudian kalau kompanyanya tak tanggung, wah kita bangun ini jalan sekarang Bu, di mana desa-desa hancur. Itu macam mana kalau tak rakyat negeri, macam mana lewat api? Tak cakap peribadi, kita kena tangkap.
0: Ya baik.
4: Itu macam mana Pak Jaksa?
0: Okey.
4: Jalan hancur sekarang di desa-desa tu.
0: Baik.
4: Kalau listrik masih lumayan.
0: Ya, baik Pak Suhaimi.
4: Terima kasih
0: Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah bisa menangkap apa yang ingin Bapak sampaikan, bahwa ada kritikan kepada pemerintah tetapi tidak berani menyampaikan dan disampaikan melalui HP, kata bahasa beliau itu adalah media sosial. Ini bagaimana dalam tatanan hukumnya? Begitu ya. Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Tuti.
0: Selamat siang. Dengan siapa Bapak? Di mana Pak?
5: Dari Ani Mobile.
0: Pak, lagi mobile, tetap berhati-hati Pak.
5: Selamat siang dan sehat selalu Pak Jaksa.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ya, baik.
5: Saya mau tanya, di Jaksa Menyapa ini, saya sering dengar yang dari Pekanbaru nggak ada ya. Satu, yang kedua, batas dan kan orang nggak ngerti kan, ada apalagi yang lansia kan, jadi sosialisasi sama dia tuh nggak ada, bagaimana cara totokromo dalam melaksanakan WA kan. Apa itu langsung dihukum atau diberi peringatan? Yang ketiga itu batas-batasnya itu sampai di mana Pak Jaksa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penelpon yang masuk mendengar. Kita akan langsung tanggapi. Ini dari Pak An, banyak penelpon, kita terima lagi. Gitu ya Pak Genta dan juga Pak Agung. Baik.
1: Baik,
0: halo, selamat siang. Ya, baik, terima kasih yang sudah beratensi. Silakan kembali di line telepon kami di 24595 0811 7673 991. Silakan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Genta atau Pak Agung, silakan.
1: Boleh, mungkin dari pertanyaan, dua pertanyaan terakhir mungkin secara garis besar merujuk kepada hal yang sama ya Bu ya. Terhadap bagaimana cara menyampaikan kritikan-kritikan yang benar di situ. Jadi yang pertama itu terkait dengan kebijakan-kebijakan boleh dilakukan. Misalnya yang pertama itu fokus
0: Ijin
1: pada
0: Pak Genta untuk menggeser sedikit mic,
1: untuk melakukan kritikan.
0: Dinaikkan saja Pak.
1: Yang pertama itu fokus terhadap objek apa yang menjadi masalah. Jadi apa yang menjadi masalah di daerah-daerah boleh disampaikan terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak benar, apakah kebijakannya belum berjalan dengan secara optimal, bagaimana langkah selanjutnya, boleh dipertanyakan seperti itu. Tapi namun jangan sampai menimbulkan opini-opini lain. Jadi harus berdasarkan fakta, memiliki data yang jelas. Misalnya kalau tadi yang Bapak Aan ya, jalan-jalan di desa, mungkin bisa difoto jalan-jalannya, baru Pak Suhaimi tadi ya. Kalau itu tidak apa-apa Pak, misalnya difoto, dilempar ke Pak Jalan Pak, begini terhadap janjinya, tidak apa-apa.
0: Boleh
1: menjadi kritikan yang benar, itu berisah.
0: Tapi jangan pakai bahasa maki-maki ya.
1: Iya, jangan sampai hal tersebut menjadi serangan-serangan terhadap pribadi pembuat kebijakan. Jadi apalagi fakta-fakta yang Bapak berikan itu untuk kebaikan umum ya Bu. Jadi seperti jalan, kepentingan umum banyak terselamatkan di sana. Terus tadi juga ditambahkan tuh bahasa yang terukur, tidak melakukan umpatan dalam bertujuan kan, apalagi tujuannya merendahkan martabat. Jadi selama ini masih kebijakan, bagaimana ini Pak kebijakannya? Padahal kemarin janjinya mau perbaiki jalan, kenapa sampai sekarang belum? Itu masih boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata umpatan atau kata-kata kasar di dalam itu.
0: Boleh kritik tapi dengan santun biasanya gitu ya Pak ya. Baik. Nah, ini bagaimana mengedukasi nih Pak Agung dan juga Pak Genta, lansia-lansia yang menggunakan WhatsApp, apa yang harus dilakukan? Bahkan mereka juga nggak tahu, tahu-tahu nanti kan ada yang nuntut. Nah, ini bagaimana Pak?
2: Baik Bu, akan saya jawab untuk pertanyaan tadi, gimana untuk kita mengedukasi masyarakat bahwa memang patut diketahui untuk tindak pidana ITE itu merupakan delik aduan. Harus ada korban yang melaporkan. Nah, untuk kami sebagai penuntut umum, kami menerima berkas dari penyidik. Nah, kami di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Bu, ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah, kemudian ada jaksa jaga desa. Itu merupakan tupoksi intelijen. Di situ kami juga mengedukasi masyarakat, mengedukasi siswa-siswa dari SD, SMP untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, selain itu, bahwa untuk tadi disinggung Pak Genta juga, banyak lansia atau orang tua yang masuk ke grup WhatsApp, dapat informasi dari mana tapi tidak diklarifikasi dulu faktanya bagaimana, langsung dilempar ke grup lain. Itu kami juga melakukan edukasi Bu, bahwa tidak semuanya harus ke ranah hukum. Pihak dari kepolisian, sebelum kalau ada korban yang melapor pasti dilihat juga, dilihat dulu apakah bisa didamaikan. Karena kalau bisa didamaikan, ngapain sampai ke ranah pidana. Nah, kami juga kan ada restoratif justice Bu, untuk upaya perdamaian dari korban sama pelaku apabila korban sudah memaafkan. Nanti bisa di RJ. Di RJ. Itulah upaya kami Bu, supaya undang-undang ITE ini tidak sembarangan, orang tidak suka dilaporkan, orang tidak suka dilaporkan. Itu kami juga harus berhati-hati dalam melihat suatu kes atau suatu perkara.
0: Oke, hati-hati berselancar di dunia maya atau di media sosial ya. Meskipun ini delik aduan begitu ya Pak Agung dan Pak Genta, tapi kalau ada yang nuntut, nah ini yang repot ya. Selama disebutkan delik aduan, jadi jangan mentang-mentang ya Pak ya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Dedi tentang game online, judi online, itu kan juga di-share di media sosial Pak. Nah, itu gimana Pak?
1: Kalau untuk game judi online, kita lihat juga bersama pemerintah sudah berusaha untuk menutup website-website yang ada terkait dengan judi online. Tapi kan kadang permasalahannya pembuat-pembuat judi online ini juga punya kepintaran-kepintaran yang sangat luar biasa. Ditutup satu, dibuka sepuluh. Jadi selama ini kita juga sudah berusaha, kita juga melakukan edukasi-edukasi terhadap, mungkin tadi disampaikan Pak Agung juga, kami sampaikan bahwa ini berbahaya juga. Apa dampak-dampaknya kita udah usahakan, namun kadang pelaku-pelaku juga udah sangat, kalau adiktif ya Bu ya, kecanduan dengan hal ini, sangat gak menimbulkan diri sendiri dan keluarganya.
0: Sekarang sudah ada rehabilitasi untuk pecandu game judi online juga ya. Baik, oke. Nah, tadi ada sedikit pertanyaan dari Pak Aan ya, yang mobile ya. Mengapa Pekanbaru tidak hadir di Jaksa Menyapa? Sebenarnya ini giliran ya Pak ya? Pekanbaru belum dapat giliran barangkali ya. Baik, oke. Sekedar diketahui Pak Aan bahwa ini jadwal disusun oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Jadi masing-masing di 12 kabupaten kota ada gilirannya. Insya Allah nanti ada giliran Pekanbaru yang mampir Pak ya, yang tampil di RRI Pekanbaru. Nanti bisa ditanyakan seputar wilayah hukumnya. Baik, Pak Genta dan juga Pak Agung, kita break dulu sesaat. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Kita masih membahas batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Jaksa Menyapa, sahabat kita
6: semua. RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
8: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
9: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
8: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
9: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
8: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
7: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
10: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
11: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa yang dihadirkan pada siang hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Baik Pak Genta dan juga Pak Agung, ada tiga pertanyaan ini yang disampaikan melalui WhatsApp kami. Yang pertama ini, sejauh mana orang tua perlu mengawasi aktivitas media sosial anak-anak? Yang kedua, apa dampak psikologis dan sosial dari kebiasaan menjadikan media sosial untuk sebagai tempat utama curhat? Nah, dampaknya apa? Bagaimana jika unggahan itu, ini yang terakhir pertanyaannya, bagaimana jika unggahan itu sifatnya sekedar bercanda saja? Karena ada tren sekarang seperti itu. Nah, ini bagaimana juga nanti dampaknya dihukum, karena memang sejauh ini barangkali tidak memahami hal ini. Oke, baik. Sudah ada penelpon yang masuk, kita terima berikutnya. Halo. Baik, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tuti.
0: Selamat siang.
1: Ada ketinggalan nih, Mbak Tuti.
0: Iya, iya, Pak.
1: Gini. Saya mau bertanya masalah barang bukti ya. Gini ya, Pak Jack saya. Umpamanya nih, ada barang bukti, terus dilimpahkan ke kejaksaan, terus dilakukan sidang, terus...
0: Halo, Pak Dedi, barang ini kasusnya gimana nih, Pak?
1: Hah?
0: Kasusnya kasus apa ini, Pak?
1: Dianggaplah narkoba dulu.
0: Oh iya, oke. Okay. Berarti di luar media sosial ini ya, Pak? Di luar konteks tema kita ya?
1: Bukan, bukan.
0: Ya, silakan.
1: Barang bukti. Terus, setelah jatuh vonis nih, itu barang buktinya apakah harus dibawa polisi kembali atau ditahan kejaksaan?
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Nah, kayaknya itu aja sih, Mas.
0: Baik, ya, terima kasih Pak Dedi ya. Nanti kita akan tanggapi Pak Dedi dan pendengar. Kita masih bicara soal bagaimana batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Silakan Anda di telepon kami di 24595 0811 767 3991. Baik. Tadi sudah ada Pak yang masuk di WhatsApp kita, Pak, bagaimana seharusnya hal yang dilakukan oleh orang tua. Silakan dari Pak Genta, boleh.
2: Kalau untuk tadi, apa saja yang dilakukan orang tua untuk mengawasi anak? Yang pertama, mungkin kalau masih anak-anak mungkin dibatasi penggunaan handphone. Mungkin hanya sehari bisa sejam sampai dua jam. Terus untuk orang tua juga terkait dengan penggunaan media sosial seperti Instagram atau Facebook, untuk bisa tetap memantau dari jauh atau dari akun tersebut, akun anaknya, apa saja yang diunggah, apa saja yang dikomen. Nanti dari situ bisa di perhatikan atau diedukasi kepada anak, ini boleh, ini tidak. Jadi kadang anak-anak kan harus diawasi ya, Bu ya, harus diberitahu kalau ini, anak-anak juga belum bisa mengetahui ini benar atau salah ya. Jadi anak-anak dan orang tua tuh tugasnya tadi untuk mengawasi dan memantau serta memberikan penggunaan handphone tuh sesuai dengan umurnya.
0: Ya, dibatasi ya, tidak dibatasi. Dilepas. Kalaupun dikasih hanya satu jam lah.
2: Iya.
0: Seperti itu contohnya begitu ya, Pak Genta ya.
2: Betul.
0: Nah, ini Pak Agung.
2: Baik, Bu.
0: Ada orang yang suka sekali curhat di media sosial. Kalau enggak curhat itu satu hari, ini menjadi kayaknya gelisah. Ada gelisah. Ini kan dampak psikologis, Pak. Ini bagaimana, Pak?
3: Memang zaman sekarang ini banyak masyarakat ya, Bu ya, yang sikit-sikit dilempar ke media sosial biar tahu perasaannya sekarang ini gimana, apakah dia lagi sedih, apakah lagi senang. Kalau dari saya sendiri, Bu, gimana masyarakat supaya menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi tidak semuanya harus diketahui publik. Takutnya nanti jadi bumerang diri sendiri. Kalau emang curhat, kalau emang itu tahu batas-batasannya lah. Mana yang harus disimpan untuk diri pribadi, curhat ke teman, ke keluarga, atau diketahui orang banyak. Itu sih, Bu. Untuk dampak psikologisnya, ya itu tadi, kalau udah terbiasa tiap hari,
0: udah kayak kecanduan ya, Pak?
3: Kecanduan, seperti tadi yang dibilang, ada game online, judi online. Itu karena kebiasaan tiap hari yang diulang terus menerus, akhirnya jadi kecanduan, Bu.
0: Ya, hari ini saya ada di pasar. Ya. Baik. Nanti ada di pesta gitu ya, Pak ya. Baik, oke. Itu dampak psikologis juga seperti kecanduan ya, Pak ya.
3: Seperti kecanduan.
0: Terus ini bagaimana kalau sifatnya bercanda, Pak?
3: Ini kalau kita tindak pidana ini kan harus ada niat jahat, Bu, dari pelaku. Kita juga sebagai penegak hukum harus melihat ada enggak niat jahat dia. untuk contoh kalau bilang media sosial, ada niat jahat enggak dari si pelaku ini untuk menyinggung seseorang atau menyebarkan berita hoax. Nah, itu kita harus melihat dulu, Bu. Ketika tidak ada niat jahat di situ, itu bukan merupakan tindak pidana.
0: Kalau ditanya kan, Pak, saya enggak berniat jahat kok. Padahal sebenarnya niatnya jahat, Pak.
3: Pasti,
0: nah, ini gimana, Pak? Baik.
3: Itu kita juga punya pertimbangan, Bu, sebagai penegak hukum, dari saksi-saksi yang lain, dari keterangan-keterangan yang lain. Pasti kan bukan hanya satu orang yang diminta keterangan, Bu, oleh penyidik. Nah, kalau udah masuk ranah hukum ya, Bu, ya, pasti ada beberapa orang yang diminta keterangan. Gimana kronologisnya, minimal kan dua orang dimintai.
0: Oh, ini bercanda, ini serius. Berarti ada pembuktian ya, Pak?
3: Ada pembuktiannya, Bu, di situ.
0: Baik, oke. Silakan pendengar di line telepon kami di 24595 atau di 0811-7673-991. Baik, Pak Genta dan juga Pak Agung, artinya kalau menggunakan media sosial, hati-hati juga walaupun hanya sifatnya bercanda. Tapi ujung-ujungnya nanti ada masalah. Karena memang ada beberapa hal yang barangkali niatnya, tergantung niat begitu ya, Pak,
3: tergantung
0: ya.
3: Tergantung niat.
0: Oke, sudah ada telepon, kita terima. Halo, selamat siang. Ya, baik. Ada gangguan sinyal ya, Pak ya, atau Ibu ya yang bergabung bersama kami. Anda bisa ke 0761-24595 atau bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-7673-991. Oke, baik, untuk Anda yang bergabung, kita masih bicara soal batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Sebetulnya, Pak Genta, kalau kita melakukan suatu pelanggaran di media sosial, itu hukumannya seperti apa, Pak?
2: Kalau itu hukumannya seperti, tergantung pasal-pasal yang menjeratnya, Ibu. Misalnya seperti di dalam, kan itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang ITE. Kalau kita bisa dilihat, mungkin pelanggaran-pelanggaran utama yang paling sering dijerat meliputi itu penyebaran berita bohong atau hoax. Itu diatur dalam pasal 28 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Yang lain juga pencemaran nama baik, diatur dalam pasal 27A, itu melarang perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal agar diketahui publik. Itu sama hukumannya tuh. Ada juga ujaran kebencian. Itu diatur dalam pasal 28 ayat 2, melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok. Yang lainnya itu ada dalam akses ilegal. Pasal 30, melarang peretasan, pembobolan atau mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa izin. Pelanggarnya dapat dipidana penjara hingga 8 tahun atau denda sebesar 800 juta rupiah. Ada juga penyebaran konten asusila, Ibu. Nah, itu biasa anak-anak zaman sekarang itu biasa. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 1, melarang pendistribusian atau penyebaran dokumen elektronik. Itu diancam pidana hingga 6 tahun penjara. Itu hal yang sering terjerat dalam undang-undang ITE ini.
0: Nah, Pak Agung, kalau dalam pembuktian untuk perkara-perkara media sosial ini, sebenarnya gampang atau susah-susah gampang, Pak?
3: Kalau untuk undang-undang ITE ini, Bu, susah-susah gampang.
0: Baik, oke. Okay.
3: Biasanya kita sampai menghadirkan ahli melakukan pembuktian. Karena di sini juga biasanya dibutuhkan agak banyak saksi-saksi, Bu. Yang harus kita hadirkan. Kemudian untuk ke penyidik, biasanya kita meminta untuk uji lab forensik digital.
0: Forensik digital.
3: Mungkin untuk memperkuat pembuktian kita, kita mendatangkan ahli, Bu. Apakah ini termasuk ranah pidana atau tidak? Di situ itulah upaya-upaya kami untuk melakukan pembuktian, Bu.
0: Artinya waktu yang digunakan tentatif juga ya, Pak ya?
3: Tentatif juga, Bu.
0: Bisa sebentar, bisa lama begitu ya?
3: Tergantung lihat gimana perkaranya.
0: Baik, oke. Nah, Pak Genta, sekarang kan teknologi kan ada AI ya, dan lain sebagainya. Nah, ini benar atau tidaknya dan segala macamnya, ini kan agak sulit juga, Pak. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran di media sosial ini, Pak?
2: Kalau terkait dengan AI, mungkin banyak sekarang, banyak sekali hal-hal baru yang dibuat dari AI, malah bisa merubah wajah, merubah bentuk,
0: fitnah, segala macam ya. Baik, oke.
2: Jadi mungkin kalau AI kita bisa lihat pemakaiannya mungkin lebih mudah ya Bu ya. Kalau mohon maaf saya bilang, mungkin orang tua mungkin nggak terlalu paham dengan AI. Mungkin saya juga nggak terlalu paham juga dengan AI. Tapi sering terlihat, kita lihat di media sosial ada AI yang bisa merubah wajah, ada yang merusak bentuk tubuh. Jadi bagaimana sekarang orang-orang bisa lebih cermat mengetahui apakah itu AI atau bukan? Jadi seperti tadi hoax, agar diverifikasi secara lebih rinci apakah benar itu AI atau bukan, Ibu ya? Karena ya, sangat canggih, jadi
0: adanya tim ahli tadi ya, yang Pak itu, Agung sebutkan tadi ya.
2: Kalau untuk nanti karena pembuktian, pasti itu lebih ahlinya, ahli ITE-nya, apakah ini AI, ini bukan kan?
0: Oke. Nah, jika ada ujaran kebencian yang paling banyak ini Pak, ya biasanya di tahun-tahun kebencian politik, apalagi di masa-masa sekarang, ada beberapa program-program yang barangkali viral, ya program pemerintah. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ini, apakah dalam sanksi hukumnya, kan ini kan delik aduan Pak, jika dilakukan oleh pengguna media sosial mengarah kepada kebijakan pemerintah, apakah ini harus delik aduan juga Pak? Atau adakah perbedaan dari penanganan kasus dan sanksinya Pak? Katakanlah ini sekarang sedang viralnya masalah MBG, barangkali seperti itu Pak. Terus masyarakat ada yang curhat atau klik hal-hal yang salah di sana. Nah ini bagaimana Pak?
2: Kembali tadi, kalau undang-undang ITE itu menganut dalam delik aduan absolut, jadi tetap korban yang melakukan pelaporan tersebut. Baik. Jadi misalnya seperti kalau dibilang, mungkin ada dulu sempat viral seorang komika Panji Pragiwaksono itu menghina sampai wakil presiden. Namun kan wakil presiden tidak, saya tidak merasa itu terhina, jadi tidak melaporkan. Jadi itu bukan termasuk dalam sebuah pelanggaran. Jadi sebuah pelanggaran nanti sampai ke ranah pidana, apakah korban merasa terganggu dengan hal tersebut sehingga dilaporkan ke polisi, hingga orang lain tidak merasa tidak punya hak untuk melaporkan hal tersebut.
0: Kalau selama yang bersangkutan itu tidak merasa terhina, tidak masalah.
2: Iya, tidak
0: katakanlah seperti ini, ada yang menghina presiden barangkali, tapi kalau presidennya tidak merasa terganggu, artinya tidak ada delik aduan dari presiden itu. Seperti itu, hanya delik aduan. Tapi seperti bahasa tadi, tidak semerta-merta mentang-mentang gitu kan, saya kan aman, dia yang bersangkutan nggak apa-apa kok gitu. Nah ini bagaimana nih Pak Agung, ini yang membuat orang terbiasa jadinya, orang dia nggak marah kok gitu kan.
3: Jadi memang itulah Bu fungsinya hukum kita.
0: Baik.
3: Kami berusaha supaya perkara-perkara atau masalah-masalah yang terjadi sebelumnya dibuat pelajaran oleh masyarakat.
0: Baik.
3: Bahwa tidak semua hal yang menurut keinginan kita itu pasti benar. Contoh, ada beberapa perkara yang memang sudah putus dan inkrah dan terbukti bahwa pelanggaran hukum tindak pidana informasi transaksi elektronik itu bisa dipidana. Itu yang harus diketahui masyarakat yang pertama. Yang kedua, memang jangan sampai undang-undang ITE ini dimanfaatkan oleh tidak senang oleh si A, dilaporkan dengan menggunakan ITE, undang-undang ITE. Nah, itu jangan sampai, karena di sini kita juga di tengah-tengah sebagai penegak hukum, kita juga jangan sampai lah ada orang yang masuk pidana gara-gara media sosial. Karena kalau kita bermain media sosial, kita pun nggak boleh baper. Jangan dikit-dikit baper. Karena media sosial merupakan, tidak pungkiri, yaitulah ruang publik yang
0: publik
3: sekarang.
0: Harus. Saya nulis status kok kalian yang tersinggung. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Padahal tujuannya nggak ke sana ya Pak ya.
3: Itulah Bu, kadang kami juga di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi supaya bijak menggunakan media sosial, di mana jangan seolah-olah menjadi korban terus. Dan hati-hatilah supaya tidak jadi pelaku.
0: Baik. Nah, Pak Genta, nah ini kan teknologi semakin berkembang ya. Artinya di sini bahwa memang ada enggak tim khusus barangkali dari penanganan kasus-kasus media sosial ini di kejaksaan, dan khususnya juga di Kejaksaan Rokan Hilir yang yang khusus menangani kasus yang ini, Pak?
2: Oh, kalau kami di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, kalau dibilang untuk tim khusus, nggggak ada, Bu, ya.
0: Ini pidana umum ya, Pak, ya?
2: Iya, sama semua, okay. Tapi dalam kasus-kasus yang bisa menimbulkan seperti viral atau ada kehebohan masyarakat, kita pasti sebelum melanjutkan perkara tersebut melakukan ekspos secara bersama seluruh jaksa.
0: Ya.
2: Jadi nanti kami menentukan sikap masing-masing apakah perkara ini bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi sebelum, apalagi untuk terkait dengan kasus ITE ini, ya banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan dulu, apakah suatu ini bisa dilanjutkan atau tidak. Apalagi yang bisa, kita pasti utama pasti usahakan perdamaian terhadap idol ini. Tapi kalau memang tidak bisa diusahakan, apakah unsur-unsur di dalam pasal-pasal yang disangkakan terhadap tersangka sudah memenuhi dari unsur-unsur pembuktian tersebut? Jadi kami semua kalau hal-hal ini pasti melakukan ekspos secara besar-besaran, Ibu. Jadi bagaimana perkara tersebut benar-benar mengikuti alurnya.
0: Ya, baik. Nah, Pak Genta, ini kan banyak media sosial yang kalau kita bergabung di media sosial itu harus dengan usia yang dewasa, 17. Nah, sekarang kan banyak nih anak-anak yang taman kanak-kanak, masih SD, belum 17 tahun, sudah punya akun media sosial. Nah, jika terjadi pelanggaran, ini kan akunnya kadang orang tuanya yang bikin atau temen yang bikin, dibikinlah usianya menjadi 21 tahun, 17 tahun, itu kan banyak, Pak. Nah, ini kalau tersangkut dengan hukum, ini bagaimana nih, Pak?
2: Kalau tetap, kita juga ada punya namanya di Indonesia sistem peradilan pidana anak.
0: Baik,
2: jadi anak-anak yang belum berusia 18 tahun masih bisa dikenakan pidana. Namun pasti kalau anak-anak, kita pasti usahakan kalau terhadap hal-hal yang bisa didamaikan, tetap kita damaikan, usaha diversi namanya kan. Kalau untuk itu anak-anak masih bisa, tapi setengah dari ancaman hukuman dari dewasa.
0: Ya, korban dari media sosial yang dibuatkan gitu ya. Padahal belum usianya tercantum di situ, usianya 21 tahun atau 19 tahun, padahal baru 7 tahun ya. Itu banyak, Pak, yang seharusnya masuk 17 tahun tapi di apa namanya, dipalsukan lah, palsukan datanya.
2: Kadang biasanya zaman sekarang kadang ada yang bilang eksplorasi anak, ya, Bu, ya.
0: Betul, Okay. Nah, bagaimana juga dengan kita yang harus berhati-hati nih, Pak, Pak Agung, menyebar luaskan ini kan banyak nih, ada info dikasih tahu, ada info dikasih tahu, di share. Nah, ini kan ada jejak digital ya, Pak, ya, yang kita punya ya. Sekarang kalau orang masuk kerja, ada perusahaan yang melihat jejak digital kita.
3: Benar, Bu. Jadi tadi kalau di kejaksaan sendiri, ya, Pak Genta, emang kalau di Kejari Rohil tidak ada, Bu, untuk yang mengawasi gimana media sosial berkembang ini. Cuma kami di Kejaksaan Agung ada tim IT yang memang tugasnya untuk mengawasi terutama internal, ya, Bu, ya. Kami sebagai penegak hukum, sebagai ASN, nah, memang jangan sampai kita buat gaduh di masyarakat, jangan sampai kita flexing dan lain-lain. Nah, itulah fungsi kita untuk IT di Kejaksaan Agung, Bu. Nah, yang kedua, gimana supaya kita bijak menggunakan media sosial. Nah, itu tadi kita harus berhati-hati, Bu. Tadi udah dijelaskan juga sama Pak Genta sama Ibu bahwa sekarang banyak juga anak kecil yang sudah menggunakan
0: akun media sosial.
3: Akun media sosial yang dibuatkan entah oleh kakaknya, entah oleh orang tuanya. Nah, di situ itu tadi pengawasan orang tua sangat penting, Bu. Karena anak diawasi, kalau bisa gadget atau handphone itu digunakan untuk pelajaran. Untuk belajar. Jangan kalau masih SD sudah dikenalkan dengan media sosial. Biarkan dia bermain dengan seusianya, karena belum saatnya untuk dikenalkan ke media sosial. Kemudian untuk penggunaan media sosial yang sekarang paling banyak TikTok, Instagram, di situ emang sekarang didukung dengan AI, Bu. Tadi udah disinggung juga gimana AI berkembang sangat pesat, dari bikin foto wajah hingga musik.
0: Nah,
3: itu bisa semua di AI. Nah, pesan saya, saring dulu sebelum kita sharing, dan pikir sebelum posting.
2: gitu, ya, Bu.
0: Oke, baik. Nah, selain dari pelanggaran media sosial di wilayah hukum ini, Pak, wilayah hukum kerja di Rokan Hilir, Pak Genta, selain dari pelanggaran media sosial, mungkin secara apa pidana umumnya di Rokan Hilir itu di rating atas apa, Pak?
2: Oh, kalau sampai sekarang paling tetap perkara itu narkotika.
0: Narkotika?
2: Tidak dibantahkan. Selain narkotika, pencurian. Karena pencurian ini turunan dari narkotika pasti, Bu. Baik. Untuk mendapatkan narkotika butuh uang, akan pencurian. Biasanya kalau pencurian setiap ditanya untuk apa uang hasil curi, di sabu, di ganja, seperti itu. Terus juga ada pelecehan seksual terhadap anak, itu paling sering terjadi.
0: Di wilayah hukum.
2: Wilayah hukum Rokan Hilir.
0: Rokan Hilir ya, baik, oke. Nah sekarang ini apa yang sedang kita lakukan, Pak, dari program-program intelijen?
2: Kalau program intelijen seperti ini, salah satu contohnya program Jaksa Menyapa.
0: Baik.
2: Selain itu juga kita punya Jaksa Masuk Sekolah, jadi pengenalan hukum sejak dini agar mengetahui hal-hal apa yang betul dan tidak dan salah, apalagi yang melakukan pelanggaran hukum. Kita juga giat menyuarakan jauhi narkotika. Apalagi anak-anak, kita juga mulai untuk membudayakan mungkin secara tabu, mungkin juga mengajarkan bagaimana apa itu kekerasan seksual terhadap anak, karena anak yang sering menjadi korban, agar anak-anak bisa melindungi dirinya. Kadang anak-anak gak tahu kalau hanya pegang tangan juga nanti bisa menjurus kepada hal lain, seperti itu kita usahakan.
0: Ya, baik. Artinya di dalam program itu aja nih selalu memberikan edukasi, begitu ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Ya, baik. Pak Agung tadi ada Pak Dedi ya nanyakan terakhir ya.
3: Iya.
0: Untuk barang bukti, Pak.
3: Nah,
0: ini bagaimana sih?
3: Untuk barang bukti, emang barang bukti penyitaannya melalui penyidik, Bu. Kalau pidana umum melalui polisi biasanya. Nah, kemudian ada tahap 1 yaitu penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, ke jaksa peneliti. Kemudian ketika tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik polisi diserahkan ke kami penuntut umum. Contoh untuk narkotika, memang untuk sarana kejahatan tindak pidana biasanya dirampas untuk negara, apalagi narkotika itu pasti kita musnahkan, Bu. Kalau ada uang dirampas untuk negara, ada kendaraan itu dirampas untuk negara. Nah, ketika ada pencurian, contoh perkara pencurian, untuk korban bisa mengambil barang bukti, contoh seperti handphone, uang dan lain-lain, itu ketika sudah selesai putusan hakim. Memang banyak korban yang bertanya kapan bisa diambil barang buktinya. Tapi kami kan harus menunggu putusan hakim terlebih dahulu, Bu. Baru bisa kita kembalikan ke korban. Nah, kadang masyarakat banyak yang gak sabar, karena kita dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan hakim itu kan butuh waktu yang cukup lama memang. Nah, disitulah kalau narkotika memang untuk
0: dimusnahkan ya, bukan dikembalikan.
3: Dimusnahkan, dan kalau ada barang bukti yang bernilai ekonomis akan kita dirampas untuk negara melalui lelang, Bu. Nah, itu kalau kayak pencurian pasti kita kembalikan kepada korban.
0: Oke, semuanya ada proses hukumnya.
3: Semua
0: ya.
3: Ada prosesnya.
0: Jadi tolong bersabar bahwa semuanya ada yang sudah menangani hal-hal ini, begitu ya, Pak. Pak Agung ya. Baik, kita ke Pak Genta yang akan menyimpulkan dan menutup perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa, bahwa sebenarnya apa yang harus kita waspadai, Pak Genta, terkait bermedia sosial yang baik kita untuk aman dari batasan-batasan yang ada.

0: dapat merugikan banyak hal untuk banyak orang untuk itu. Yang selanjutnya, hindari konten sensitif. Jangan mengunggah atau menyebarkan konten yang mengandung unsur SARA, suku, agama, ras, pornografi, serta kekerasan. Selanjutnya, hargai privasi. Jangan memberikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Lindungi juga data pribadi Anda sendiri secara bijak untuk menghindari risiko kejahatan siber. Selanjutnya, hormati perbedaan pendapat. Ruang digital itu banyak orang yang tadi disampaikan adalah ruang publik, enggak banyak orang berlatar belakang yang beda, sehingga opini-opini orang lain itu juga patut dihargai, jangan diserang melalui orang-orangnya. Nah, tadi mungkin ini juga yang terakhir untuk tadi Ibu Bas sempat juga bahas, jaga jejak digital. Karena zaman sekarang jejak digital itu tidak bakal bisa hilang, apalagi kalau zaman sekarang banyak juga perusahaan-perusahaan yang merekrut pegawainya dengan ngecek dulu latar belakang jejak digital, apakah pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum atau judi online juga sering untuk Ibu. Jadi hindari hal-hal tersebut untuk bermedia sosial dengan baik.
1: Ya, baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Ginta dan juga Pak Agung, dan sudah disampaikan oleh Pak Ginta tadi, Pak Agung, bahwa ini adalah closing statement untuk pembahasan kita di batas aman curhat versus pelanggaran di media sosial. Artinya, bijaklah menggunakan media sosial, begitu ya. Karena tanpa kita sadari, ada sanksi hukum ternyata.
0: Ada sanksi hukum di belakang.
1: Pak Agung, terima kasih waktunya bersama RRI. Pak Ginta juga terima kasih waktunya bersama RRI, dan selamat kembali ke tujuan, ke Rokan Hilir, dan waktu kita bisa bersama kembali.
0: Baik.
1: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jaksa Penyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan kita akan bertemu di Kamis depan dengan kejaksaan yang berbeda. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru dan kita akan segera ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta dan juga mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau pagi hari ini. Nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Dini Oktariani. Saya Pranoto pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan.

Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membawakan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki

0: dihadiahi penalti setelah Ebel CSZ disikut dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal, menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta,

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Buat saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan ke-6 itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik. Benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitria Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurli sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan, ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua ya, mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita, tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya, kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, ya sama seperti yang dibilang tadi. Beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi. Baruin, kena mental lagi, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1, usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United, di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sabana kerapnya mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Y Century Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: bidadari kampung.
1: Hati-hati, Bang.
0: Iya.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu bro, mau jambu aduh nih.
0: Oh

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan noh.
2: Ada, Kek.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantu duit tak apa dah, kalau engkau ndak, engkau pergi dah. Listrik aku menyalur.
0: Kayu tu orang pergi.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh ulas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

Barang siapa yang mengurus anak yatim, yang memiliki harta, hendaklah ia memutarkannya atau memperdagangkannya, dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hartamu yang kamu kuasai. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, mereka menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagi mereka itu pahala yang besar. Barang siapa kafir atau tidak percaya, maka atasnya lah akibat kekafirannya. Dan siapa yang beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya ia telah mempersiapkan kesenangan untuk diri mereka sendiri di akhirat nanti. Janganlah kamu memakan sebagian harta yang lain dengan cara batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang mencampur adukkan harta Allah dengan jalan tidak halal, maka bagi mereka di hari kiamat mendapat siksaan api neraka. Barang siapa tidak memperdulikan dari mana harta benda itu didapatkan, niscaya Allah tidak memperdulikan dari pintu mana ia dimasukkan ke dalam neraka. Salah seorang kamu lebih baik memasukkan tanah ke dalam mulutmu daripada memakan barang haram. Setiap tubuh manusia yang diberikan secara haram atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka neraka lebih layak baginya.

0: kalau bekerja. Saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya?
1: Gaji.
0: Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Ya hadis Muslim saya sering katakan, ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, 1 kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain, tuh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat pun ditampakkan, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, miskol tahajud, miskol untuk baca Quran, ya miskol untuk bisa tilawah, miskol untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, miskol pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang, dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu, Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
2: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya. Dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bismillahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang. Saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih enggak ada, masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan. Tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan? Kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok. Yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31, 32 ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi? Disebutkan punya waktu namanya ajal. Akan wafat disebutkan. Yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya. Cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu yang tenang. Yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada. Sambil dipukulin malaikat. Ya, maaf teman-teman sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal. Tahu ada kenikmatan, ada siksaan. Tahu ada surga, ada neraka. Tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Bukankah yang paling indah yang menyolatkan orang yang selama ini kita rawat? Anak yang pernah dikandung, diberikan ASI, dirawat-rawat. Anda menyiapkan apa gitu? Kita menyiapkan apa? Sayang-sayang investasi keluar banyak ketika wafat gak bisa berlaku apapun. Bahkan ada yang sebelum wafat pun sudah dibuang dari keluarganya. Waliyadzubillah. Nah sekarang, dari sekian kegiatan aktivitas kita, berapa yang sudah punya nilai di mata Allah menjadi amal saleh? Sekarang kita ukur. Ya, sekarang kita ukur. Pelan-pelan sebentar ya. Rata-rata usia berapa tahun? Oh baik. 40 tahun ke atas ya. Ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak, atas gitu ya, bagian. Gak apa-apa. Fokus ini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, kulit, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah. 40 tahun misalnya. Standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini. Konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur. Beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur. Dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam. Tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima?
2: Belum tentu.
0: Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya si Ali Jabir ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun mata buta. Murajaah hafalan Quran sehari 5 sampai 7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah Maha memahami keadaan kamu, apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5 sampai 7 juz dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun, lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 20 tahun.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Dengerin selengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.

0: Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat Jemaah Haji Provinsi Riau, kloter BPH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau, dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang.

dalam kloter 7 atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Penerima bantuan bedah rumah dari Pekanbaru sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Walta Riau siang hari ini pendengar juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walta Riau siang selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Mendengar Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini, terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
2: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, strategi KPK tadi, berhalangan utama. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektif dan efisiensi memakai filter penghit, itu ada pembagian kekuasaan pembagian jabatan. Yang kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian ada posisi-posisi tertentu ketika sejabat yang lebih tinggi, gubernur misalnya, bupati, wali kota,
1: dan lain-lain. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
3: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan dari Anda.
4: Baik, makasih. Baik, jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang dibentuk tim tadi ya, tim anggaran pemerintah daerah, juga di DPRD ada anggaran anggaran daerahnya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah untuk DPRD tadi, untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya jelas, ya, itu bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim APD tadi, jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear ya, untuk satu jabatan dari
1: setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, jemaah haji asal Riau yang tergabung dalam kloter 7 atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Selengkapnya, Tongkulem Siregar melaporkan.
5: Jemaah haji asal Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Kepulangan jemaah haji yang berasal dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis tersebut disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Riau, Depi John. Menurut Depi John, pihaknya bersyukur jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau jemaah haji kloter BTH 9 telah kembali selamat ke tanah air melalui debarkasi Batam yang disambut di Asrama Haji Batam Kamis 11 Juni 2026. Semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat jemaah haji Provinsi Riau kloter BTH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau, dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang, kemudian wafat di Arab Saudi 1 orang, kemudian ada yang mutasi masuk dari kloter BTH 10 1 orang, jadi jumlah kembali sebanyak 443 orang. Adapun BTH 9 ini merupakan jemaah asal Bengkalis dan jemaah asal Kota Pekanbaru.
5: Sementara Ketua Kloter BTH 9 Agus Saputra mengatakan semua jemaah haji yang tergabung dalam kloter BTH 9 melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan baik dan sempurna. Hanya saja satu orang meninggal dunia di Arab Saudi.
7: Keadaan jemaah lebih kurang 70% istri dan lebih kurang ada 15 yang berkursi roda, ditempatkan di bagian depan pada pesawat supaya mudah diawasi oleh tenaga kesehatan berjumlah 3 orang untuk melayani yang resti, lansia, dan disabilitas. Secara umum di dalam pesawat tidak terjadi penyakit yang membahayakan atau yang membuat suasana tidak nyaman, secara umum berjalan dengan baik.
5: Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 Kamis 11 Juni 2026 diberangkatkan ke daerah asal dari Asrama Haji Batam. Khusus jemaah haji Pekanbaru menggunakan penerbangan udara, sedangkan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Sekupang ke Kabupaten Bengkalis. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penerima bantuan bedah rumah dari Pekanbaru sampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Warga Pekanbaru menerima bantuan bedah rumah dan paket sembako sehat dari Seruni Kabinet Merah Putih. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama keluarga dengan ibu hamil dan anak-anak. Salah satu penerima bantuan, Neneng Putri Ningsih, warga Kecamatan Tenayan Raya, mengaku sangat bersyukur atas bantuan rumah dan sembako yang diberikan.
9: Saya tinggal di Pada Ujung, terima kasih banyak. Saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
8: Anggota Seruni Kabinet Merah Putih, Sinta Triastuti, mengatakan bahwa selain rumah, pemerintah juga menyediakan pojok sehat Seruni sebagai tempat para warga untuk menjual sembako untuk anak-anak dan ibu hamil.
10: Ini saya kasih bantuan berupa pojok sehat Seruni. Jadi mereka menjual sembako tetapi produk-produk sehat untuk ini ibunya, untuk anak-anak dan ibu hamil, Bu. Jadi dia jual sereal, susu, kemudian kacang hijau, telur, sayur-sayuran, buah-buahan, tetapi yang sehat-sehat aja. Yang tidak sehatnya paling Indomie, supaya perputaran produknya cepat, seperti itu. Demikian, Bu.
8: Dengan adanya bantuan rumah dan pojok sehat Seruni, warga diharapkan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak dan ibu hamil. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis tingkatkan permintaan tahu. Pedagang tahu di pasar keluhkan pasokan berkurang. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan permintaan tahu di Kota Pekanbaru. Sejumlah produsen mengaku mengalami lonjakan produksi sejak memasok kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program tersebut. Salah seorang produsen tahu di Pekanbaru, Kuswantoro, mengatakan saat ini sebagian besar produksinya diserap untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Dalam sehari ia mampu memasok antara 2.000 hingga 3.000 potong tahu untuk mendukung program MBG.
12: Kalau satu harinya itu sekitar, dia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 potong satu SPPG. Ya, sebagian misalnya, kemudian pasar sedikit kalau ke pasar. Paling cuman ya 3-4 ember lah. Yang banyak kita mau fokus di MBG. Kalau sebelum MBG pasar sama ada kebetulan ke pedagang bakso ada juga kan, ke situ lah kita biasanya berapa sih paling perharinya itu 8 sekitar itu 8 ember atau 8 atau sekitar 1.500 potong dia lebih banyak ke MBG untuk saat ini.
11: Di sisi lain, kondisi tersebut turut dirasakan pedagang tahu di pasar tradisional. Sukiyati, pedagang tahu di pasar Sukaramai Pekanbaru, mengaku omzet penjualan mengalami penurunan akibat berkurangnya pasokan yang masuk ke pasar. Menurutnya, banyak produsen yang lebih memilih menjual langsung ke dapur MBG karena harga yang diterima lebih menguntungkan. Meski demikian, para pedagang berharap kebutuhan program MBG dapat tetap berjalan tanpa mengurangi pasokan bagi pasar tradisional. Mereka juga berharap produsen dapat membagi distribusi secara seimbang sehingga kebutuhan masyarakat umum tetap terpenuhi dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kasus demam berdarah dengue atau DBD sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan menghimbau warga lakukan pencegahan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
14: Meningkat karena cuaca ini kan dia perubahan cuaca kan tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan betul hujan lebat betul itu kan musim hujan betul di BD itu dia tak setinggi. Iklimnya ada panas, ada hujan sehingga dia apa gitu. Saat dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia akan panas kan, panas itu kesempatan dia untuk berantas telur itu. Dia agak padat nyamuk agak padat gitu. Kepadatan nyamuk ini, cepat ada peluluran demam darah itu gitu.
13: Sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
14: Macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obat dari puskesmas atau dari Dinkes untuk diterapkan ke rumah-rumah bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk menjadi nyamuk demam darah itu.
13: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami turut tinjau kondisi SMP Negeri 1 Bandar Laksmana akibat bencana puting beliung dan upayakan bantuan pusat untuk perbaikan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana angin puting beliung di Desa Api-Api Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis Riau. Sebagai putri daerah Kabupaten Bengkalis, Iyet merasa terpanggil untuk memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang sedang menghadapi cobaan. Langsung turun ke lokasi bencana untuk melihat kondisi terkini sekaligus menyapa warga terdampak. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMP 1 Bandar Laksmana Yora Fitriani dan harapannya bantuan pusat segera untuk perbaikan sekolah.
16: Ya, alhamdulillah kan Pak, kemarin Ibu Iyet Bustami juga datang ke lokasi melihat kondisi sekolah kami yang terdampak, Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, proses bantuannya lebih cepat lagi dari pusat. Itu yang kami harapkan, Pak.
15: Sementara itu, Camat Bandar Laksmana Rizky Afriandi mengatakan Forkopimcam dan warga lakukan gotong royong untuk memindahkan mobiler agar proses belajar-mengajar siswa dapat dilaksanakan di sekolah terdekat.
17: Kami juga hari Selasa, insya Allah, bersama Forkopimcam, baik itu TNI, kemudian didukung dengan masyarakat setempat, desa, pemuda dan sebagainya akan melaksanakan kegiatan gotong royong pemindahan mobiler dari SMP ke MDA, yang mana nanti MDA ini akan menjadi lokal-lokal sementara untuk proses pembelajaran.
15: Pemerintah, kecamatan dan daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat bergerak cepat melakukan penanganan dan perbaikan terhadap fasilitas yang rusak akibat bencana tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkalis mencatat angka stunting di Bengkalis kini berada di kisaran 12%. Penurunan tersebut menjadi indikator positif hasil kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
18: Angka stunting di Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menjadi hasil dari kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka panjang. Menurutnya, penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
19: Secara umum itu kita memang terjadi penurunan stunting ya dari yang tahun sebelumnya. Ya. Terus sekarang ini kalau saya tak salah tadi di 12% lebih data stunting kita saat ini. Nanti silakan dikoreksi dari Dinas Kesehatan.
18: Eji menjelaskan program bantuan sosial bagi keluarga miskin termasuk keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita menjadi salah satu upaya untuk menekan resiko stunting. Sementara itu, Camat Rupat Utara Rizky Subagia Effendi menyebutkan penurunan angka stunting juga terjadi di wilayahnya. Berdasarkan data Puskesmas, prevalensi stunting di Rupat Utara turun dari sekitar 20% pada tahun 2021 menjadi 8,7% pada tahun 2025.
20: Ini adalah sudah pasti bahkan kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 data yang tadi kemudian ini proses mata yang tahu kalau data pasti di cuma itu utara itu sudah 20% lumayan tinggi tapi cuma data 2025 data yang terus pun tak dapat dari puskesmas itu sekitar 8,7% ini itu cuma itu utara terjadi penurunan yang signifikan dalam
18: Pemerintah daerah berharap penurunan angka stunting dapat terus berlanjut melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang gizi, pola asuh anak, dan pemanfaatan layanan kesehatan sehingga terwujud generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Diskominfotik bersama dengan vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
15: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet internet atau internet service provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
2: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di Kabupaten, khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis. Kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi, kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan, jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
15: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
21: Terkait perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari ABI maupun Rapiatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga kan dalam beraktivitas ya, dalam menjalankan bisnis, tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
15: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Demam Piala Dunia 2026 mulai melanda kota Pekanbaru. Tidak hanya perbincangan mengenai tim unggulan yang semakin ramai, namun penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga juga mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Menjelang kick off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan, lonjakan penjualan mulai terlihat sejak dua pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Dua nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
2: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang mencari, ke kantor, pegawai mall, nyari. Dua minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam belinya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja, negaranya kayak Argentina gitu kan, kayak Portugal, kayak gitu deh. Kisaran harganya, kalau untuk sekarang 150-an.
3: Berarti dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
2: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces, satu lusin lah paling minimal dikit.
1: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
4: Dari negara, kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo, saya ngefan juga. Kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal, ada slayer-nya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brasil, ada juga beberapa, tapi tidak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
1: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Hairan Januarini melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya mari bersama-sama kita akan mengikuti siaran khusus Bola Dunia.
5: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, berikut akan disampaikan oleh rekan kami Amran Syarifuddin opening ceremony Piala Dunia yang dimulai malam nanti.
5: Dari Mexico City hingga Los Angeles, dari Toronto hingga New York, dunia kembali bersatu dalam satu bahasa yang sama, yakni sepak bola. Piala Dunia 2026 akhirnya tiba, membawa cerita, harapan, dan kemeriahan yang akan menemani miliaran pasang mata selama lebih dari satu bulan ke depan. Turnamen kali ini bukan sekedar Piala Dunia biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesta sepak bola terbesar di planet ini digelar di tiga negara sekaligus, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebuah kolaborasi raksasa yang menghadirkan wajah baru bagi ajang 4 tahunan tersebut. Malam pembukaan pun disiapkan layaknya pertunjukan kelas dunia. Stadion Azteca di Mexico City menjadi titik awal perjalanan panjang menuju trofi paling bergengsi di sepak bola internasional. Di stadion bersejarah tersebut yang mampu menampung puluhan ribu penonton, musik dan sepak bola akan berpadu dalam satu panggung megah. Sorotan utama tertuju kepada penyanyi asal Kolombia, Shakira. Sosok yang pernah mengguncang lewat lagu Waka Waka pada Piala Dunia 2010 kembali hadir untuk membuka turnamen. Kali ini ia membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bersama musisi Nigeria, Burna Boy. Tak hanya itu, sejumlah bintang musik internasional turut meramaikan pesta pembukaan. Ada Tyla dari Afrika Selatan, J Balvin dari Kolombia, hingga sederetan musisi ternama Meksiko yang akan menampilkan warna budaya tuan rumah kepada dunia. FIFA menyebutkan rangkaian acara ini termasuk trilogi upacara pembukaan. Setelah Meksiko membuka lembar pertama cerita, kemeriahan akan berlanjut ke Toronto, Kanada sehari kemudian. Selanjutnya, Los Angeles, Amerika Serikat menjadi panggung ketiga penutup rangkaian seremoni pembukaan tersebut. Konsep yang diusung bukan sekedar hiburan, setiap negara tuan rumah diberi kesempatan menampilkan identitas budayanya masing-masing. Di Meksiko misalnya,

0: dangdut adalah kita.
1: MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, kembali kita dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita pada hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742. Di 0823-8836-4742 kita akan terima Anda, pendengar. Halo Prodangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Watan Singrala.
1: Watan, oke Watan, mau request lagu apa ini Watan?
2: Baik, apa kabar?
1: Saya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Mau putar lagu apa, Keramat cari?
1: Keramat?
2: Ya.
1: Oke.
2: Di Roma.
1: Silakan salamnya.
2: Salam. Pertama buat Nyatari, semoga sehat selalu. Buat Nyataru, ini tarik baru. Buat Nyandalang. Buat Nyapa Umar, ditanya pisang. Buat Nyapa.
1: Iya.
2: Pak Muka. Pak Usu, di buat Nyama Usu.
1: Oke.
2: Buat Nyana di Siap, buat Nyamba Romi. Buat Nyana Anggun di Penanti.
1: Yeah.
2: Buatnya Maunya di Tanjung Layang. Buatnya Nini. Buatnya Nini. Nah, itu aja tadi.
1: Oke, okay.
2: Ada pancen satu untuk Mbak Rumi.
1: Silakan.
2: Dari Rote, dari Rote dua tu petang. Dapat tulis lakon juga pagi.
1: Iya.
2: Kata Mbak Rumi, Mbak Aten hilang. Ini 2 hari muncul kembali.
1: Oke.
2: Itu aja cari.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi ada Watan ya. Dan di belakang Watan, kembali kita akan terima Anda yang ingin bergabung di 0823-8836-4742 ya, yang keluar Mbak Rumi katanya tadi. Oleh ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Yati?
3: Alhamdulillah, sehat kan?
1: Alhamdulillah. Oke, lama request lagu apa ini?
3: Ini lagunya Permaisuri Cinta, Kak.
1: Permaisuri Cinta, oke.
3: Zainul Basar.
1: Oke, silakan salamnya.
3: Salamnya buatnya Kak Ari.
1: Yeah.
3: Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap semangat menjalankan tugasnya.
1: Okay.
3: Buatnya Cinta, semoga sehat, berkah, melimpah rezekinya. Dan dalam keadaan berbahagia bersama keluarganya.
1: Oke.
3: Okay. Buatnya Bang Tengku. Lama Bang Tengku nih belayar nih, dah tak ada dengar-dengar lagi, dah nelpon dah.
1: Dia lagi di lambung ombak.
3: Itulah, di bawah ombak kemana enggak kali. Semoga dengar aja ya Bang Tengku, ayo nelpon Bang Tengku.
1: Iya.
3: Iya, buatnya Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, semua grup mak-mak, serta keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga sehat selalu, rezekinya berkah melimpah, dan bahagia bersama keluarga.
1: Oke.
3: Terima kasih Kak Ari.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tengah tadi ada Mbak Yati ya. Dan di belakang Mbak Yati, masih kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.

0: Mudah-mudahan diberi sehat selalu Kak Ari, diberkahan juga rezeki, dan Kak Ari itu juga sukses selalu.
1: Amin.
0: Tunggu punya tunggu film baru belum tiba. Bila tiba-tiba ni Kak Ari, ya, apa nunggu?
1: Sesabar sikit.
0: Itu dia. Nunggu sabar, nunggu sabar kan kucing bertanduk pula. Kak Ari lanjut lagu Kak Ari.
1: Lagu apa tu?
0: Selalu rindu je lah Kak Ari.
1: Selalu rindu.
0: Iya, okay. Dari siapa ini Cynthia? Nah, ini nak balas pantun lagi satu nih Kak Ari.
1: Okey, silakan.
0: Pantunnya apa tadi ya? Kak Ari tak ada tahu.
1: Tak.
0: Ini mengingat dulu. Tanjung Katung mendayung sampai. Sambil mendayung ke bawah bernyanyi.
1: Iya.
0: Tidak Kak Ari, mendayung kita hari ini Kak Ari. Ayo pasang. apa tadi, burung yang terbang ke bawah apa tadi, burungnya pergi ke bawah menangis. Apa lagi si jantung hati. Itu udah hilang itu untuk itu untuk Pak Atan tadi itu dengan Maunga. Jantung hati udah hilang Maunga. Saya hilang Maunga, Pak Atan menunggu. Satu lagi nih Kak Ari. Membeli air zam-zam di Tanjung Jati. Air zam-zam dibeli susah sekali. Ingin rasa hajam di hati. Nak mencari suami yang baik hati.
1: Cari. Okey, nanti kita umumkan ya.
0: Pakai umum lagi. Dah lanjut cari salam untuk Umi tadi tu. Moga sehat selalu untuk Kari, sukses selalu. Untuk Om juga, moga-moga diberi kesabaran dan berkah selalu rezekinya. Dan untuk Ayah Joko, main tersayangnya, dan untuk Pak Atan tadi itu. Nak sabar kita nak bergabung di RR ini, enggak tak sabar patah HP.
1: Jangan dilempar HP ke dinding ya.
0: Saya cakap lagi tengok Wak Cuka tu tadi gabung. Jangan terlalu gabung. Wak Cuka gabung. Aduh, siapa Mama Bulan. Ada tentunya Maunya, Nenek Anggun, dan Mak Utih juga. Datuk untuknya Pak Umar. Datu untuknya Arjuna juga salam kenal. Dan Kak Eli Bun Sabaria, Kak Mar juga, dan untuk Kak Mary juga yang tuah tu, moga sehat selalu. Dan untuk keluarga saya je lah, dan terutama untuk mama saya, salam sayang aja selalu, moga cepat sehat. Amin. Alhamdulillah, titip doa je lah hari, moga-moga diberi sehat selalu, diberkahi rezeki, sabaran dan keikhlasan, dan berhati-hati aja lah selalu hari ya. Amin. Selamat bertugas Kak Ari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar tadi Mbak Rumi ya. Dan di belakang Mbak Rumi, bagi yang ingin bergabung, kita masih terima satu penelpon sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Di line telepon 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dan adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Bersama Pak Umar dan yang pisang.
1: Pak Umar, apa kabarnya? Halo. Pak Umar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Oke lah Pak Umar, mau request lagu apa ini Pak Umar?
2: Cinta dari Seberang.
1: Cinta dari Seberang. Oke.
2: Yang tadi nak menjadi suami itu siapa tuh?
1: Itu Mbak Rumi.
2: Mbak ada, Rumi ya.
1: Ada calon.
2: Ada. Dekat depan rumah aku ada juga. Dekat tempat kami ke banyak duda dan janda.
1: Silakan Mbak Rumi datang ke Tanjung Pisang.
2: Datanglah ke Tanjung Pisang. Mbak Rumi ada di sini. Kalau nak kenal-kenal dengan orang tu boleh.
1: Aduh. Okey.
2: Salam nanti buat Mbak Rumi. Semoga

0: Hello.
1: Yeah.
0: Buatnya mak utik, mak wanga, mak usu, mak lum. Buatnya mak nak di Sanggoro bersama suaminya, semoga tak selalu.
1: Yeah.
0: Buat ayah Joko bersama mak Joko, buatnya Wak Aten, buatnya Pak Harun. Buatnya semua mula tambah coli.
1: Okay.
0: Sepertinya buat penyiar aja, semoga tak selalu.
1: Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Umar. Dan pendengar, sebelum kita terima Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request tadi. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Baik pendengar, kita masih akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Bagaimana bergabung, kita masih akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, yuk kita berdangdut. Bisa basmi bersama Bung Hari Sardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Tengku Ardiansah? Katanya Mati sudah lama menghilang. Katanya sudah lama menghilang nih.
1: Bukan menghilang, bukan menghilang, tapi jauh di mata dekat di telinga.
0: Kirain dibawa ombak laut ini.
1: Bukan, kalau Raja Lang kan dia kentayangan ya, kan Raja Lang. Ya. Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Saya nggak minta lagu, cuma saya mau request lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Kalau minta nanti ya, habis nanti di studio RI nggak.
0: Iya.
1: Judulnya Hancur Minah dari Aldino ya. Dari Aldino Hancur Minah judul lagunya ya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Kirim ya, tapi nggak kirim uang. Kirim salam. Pertama ada Pak Soimi ya, salam sehat ya.
0: Iya.
1: Udah tersambung belum dia?
0: Pak Soimi belum.
1: Oh belum, mungkin lagi mandi kali ya. Terus ada Galang di Pekalongan Jambi ya. Kedua pakan ada Ibu Yati yang bersama jalan sah salam sehat ya. Bersama keluarga, terus ada apa? Nenek Anggun, Nenek Anggun ya. Buat semuanya lagi tetap stesen di Pro 1 Bengkalis salam sehat. Terima kasih buat Bung Aris Sardi ya, buat akronya juga yang bebas tugas. Thank you, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Baik, pendengar tadi ada Tengku Ardiansah ya. Dan di belakang Tengku Ardiansah kembali kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Galang?
2: Alhamdulillah dan
0: senang-senang. Alhamdulillah. Oke lah, mau request lagu apa nih? Saya alhamdulillah sehat.
2: Nah, rukir lagu hari.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya Ku Menari di Atas Luka.
0: Menari di Atas Luka. Oke.
2: Salam-salam ya. Pertama buat pesan di Sengarawa, buat saya selalu banyak murah gitu. Buat Pak Umar tadi Tanjung Pisang.
0: Iya.
2: Ini ada pantun tuh buat Pak Umar nih.
0: Silalah.
2: Dengar Pak Umar. Bawa tembaga emas perunggu.
0: Iya.
2: Dalam tahunan kita jangkain. Dalam mulai rumi menunggu. Apa Pak Umar ada yang lain? buat Ibiati, dengan cintanya moga sehat lalu panjang umur merajekinya. Buat Pak Tengku juga tadi dengan kecintanya, semoga berbahaya sampai ke anak cucu. Buat Nana di Bungaraya, aduh banyak umur berajekinya. Buat Nenek Anggun juga di Penamping. Buat Elia juga di Perbangku sebuah ganda selalu. Buat Bunda Hilda juga. Buat semula tempat terkecuali yang mendipari juga di Pro 1 sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakang Galang masih kita akan terima di line telepon 0823-8836-4742. Sebelum kita akan hadirkan nanti lagu-lagu yang sudah di request, masih kita akan terima Anda. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut, saya Nadita.
0: Iya,
3: dan Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Oke, terputus. Ya, mungkin bisa dicoba kembali yang ingin bergabung di line telepon 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Mak Usu di Kebun Kapas 3.
0: Mak Usu, oke, Mak Usu apa kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke lah.
4: Apa kabarnya?
0: Saya alhamdulillah sehat. Oke lah, Mak Usu mau request lagu apa ini?
4: Kecewa dari Iis Dahlia.
0: Kecewa. Oke, lagunya silakan.
4: Lagunya buat Elia di Perit Bangkong.
0: Iya.
4: Salam pertama buat Ari. Semoga sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Amin.
4: Buat Ayah Joko. Mak Yati, Pak Haji Alam, Pak Suaimi, Nyanyi Anggun, Pak Basri, Pak Harun.
0: Oke.
4: Pak Umar, Elia.
0: Iya.
4: Atas, buat semuanya. Guru-guru mak, ayo gabung.
0: Oke.
4: Makasih ya, Ri. Salam kebarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ya tadi ada kembali kita akan hadirkan lagu yang sudah di request di sore hari ini.

0: 90,7 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Baik pendengar, kembali kita akan terima Anda di line telepon 0823-8836-4742. Bagi Anda yang ingin bergabung, kita masih terima di line telepon 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah...
0: Iya, dengan siapa
1: nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Nana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Arya, apa kabar?
0: Saya alhamdulillah sehat walafiat.
1: Oke, Nana. Mau... lagu lah kak ya?
0: Ah, lagu apa tuh?
1: Ah, Kak Arya nak cakap apa tadi?
0: Nah, anak yang nak request lagu apa tadi? Oke, lagu apa?
1: Lagu yang penting uang kak dari Adibal.
0: Oke, silakan.
1: Salam dulu ya. Salam untuk Kak Aries keluarga, semoga saya selalu di tempatan rezekinya, dan di JRR juga semoga saya selalu juga. Untuk Nyo Galang semoga saya selalu, untuk Nyo Watan di mana tadi Kak, di Sungai Rawa semoga saya selalu. Untuk Nyo Bunda Sapu Kak di Damun terus. Bunda Erda semoga saya selalu. Untuk Nyo Mausu semoga saya selalu.
0: Ya. Yeah.
1: Untuknya semuanya lah kak yang tetap stay di 90,7.
0: Oke.
1: Lagu ada kak?
0: Ada.
1: Kasih kak ya. Spesial untuk suami yang tersayang. Semoga tetap selalu. Okay. Salam sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi ada Nana. Dan di belakang Nana kita akan terima satu penelpon terakhir di 0823-8836-4742. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dandelar kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Muhammad Zahir dari Sabah.
0: Dari Sabah kau, oke. Mau request lagu apa ini?
2: Ikan dalam kolam, perempuan.
0: Ikan dalam kolam, oke. Silakan salamnya.
2: Saya tidak semua menyiar sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, itu tadi merupakan penelpon terakhir kita dalam program Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1.

0: Treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah. Mm-hmm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsep kami ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus ya, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini ya, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Office dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Basis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Oke. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita.
7: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
8: Iya, benar.
7: Oke. Dan pendengar, setelah melalui setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
8: Oke. Memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama, ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di kota Sibolga, sepanjang sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas, Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
7: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakanlah.
8: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
7: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
6: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
9: Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

89,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan langsung dari Pro 1 Jakarta. Dan saya juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa tadi waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya sudah masuk pada pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk berikutnya nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita.

0: RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Rodiah dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026.

0: Pendengar berita Korwil, sore ini kami awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat perkuat kesehatan mental remaja lewat Bimtek Keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter Joni Marbeta.
1: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Ikatan Bintek meningkatkan kapasitas bina keluarga remaja angkatan ke-1 secara resmi kita buka.
2: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Provinsi Sumatera Barat menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas bina keluarga remaja angkatan pertama tahun anggaran 2026 pada 10 Juni 2026 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi dibuka. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3PPKB Sumbar Zulkarnaini STMM mewakili Kepala Dinas DP3PPKB Sumbar didampingi Kasih SMA dan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Barat Fadrizal SMM Bimtek yang didanai melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Hajah Yesi Hendriani SMRO itu diikuti sebanyak 70 orang peserta dari SMA dan SMK dari Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kapasitas keluarga serta tenaga pendidik dalam pembinaan remaja khususnya melalui penguatan kesehatan mental dan psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Dalam sambutannya, Zulkarnaini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokuskan pada aspek akademis, tetapi juga harus mengedepankan kesehatan mental dan psikologis remaja sebagai kondisi pembentukan generasi yang berkualitas. Dikatakan isu kesehatan mental perlu menjadi perhatian bersama, sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dinilai sangat penting untuk mendampingi tumbuh kembang remaja serta memperkuat ketahanan keluarga.
1: Tekanan akademik, pergaulan, konflik keluarga, perundungan, kecanduan gawai, hingga menyebabkan rendahnya kemampuan mengolah emosi menjadi persoalan yang semakin sering kita temui. Tidak sedikit dari remaja yang mengalami stres, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan gangguan kesehatan mental yang memerlukan perhatian serius dari lingkungan terdekat. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesehatan psikologis remaja. Kita sering mendengar berbagai kasus perundungan, cyberbullying, kecanduan gawai, kecemasan sosial, krisis kepercayaan diri, depresi hingga perilaku berisiko yang melibatkan remaja banyak yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma. Terkadang mereka kesulitan bercerita kepada orang tua, malu mengungkapkan perasaannya kepada teman, dan tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian.

0: dan tentunya dari kita bersama. Isu kesehatan mental remaja ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu pelengkap, melainkan telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pembangunan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.
1: Rangkaian kegiatan akan berlanjut dengan BIMTEK serupa di angkatan kedua pada 11 Juni, angkatan ketiga 12 Juni, dan angkatan keempat pada 13 Juni 2026 dengan sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya psikolog doktor kandidat Yosi Molina, MPSI psikolog, MC Sumbar, serta kepala DP3 PPKB Provinsi Sumatera Barat Dr. Herlin Sridiani MKes dari RRI Tinggi Cini Marbeta melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memberikan kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah pada tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Para pelajar SMA SMK di Provinsi Kepulauan Riau bakal menjalani penerapan larangan membawa handphone ke sekolah. Wacana kebijakan larangan membawa handphone ke sekolah tersebut akan diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan itu direspon positif oleh pemerhati pendidikan Provinsi Kepri, Saipul Kateibang. Menurutnya, salah satu dampak positif dengan diberlakukannya kebijakan itu, nantinya para siswa khususnya akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Meski demikian, Saipul juga berharap kepada pemerintah Provinsi Kepri untuk menyiapkan alternatif sebelum kebijakan ini diberlakukan, sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan.
4: Sebenarnya ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pelarangan penggunaan handphone di lingkungan sekolah bagi siswanya. Di Kota Batam sendiri itu sudah ada, contohnya di SMA Negeri 5 Batam, Kecamatan Sagulung. Kalau tidak salah sudah 3 tahun atau 2 tahun terakhir ini, siswa memang dilarang untuk membawa handphone ke sekolah. Dengan beberapa peraturan tertentu seperti ketua kelas dan sekretaris memang diperbolehkan bawa di momen-momen tertentu seperti saat sedang ujian dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi memang kalau bisa dibilang ini kan nanti bukan langsung diterapkan begitu saja, ada masa uji coba dan transisi aturannya nanti gitu.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung mengatakan kebijakan itu berdasarkan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang mana merupakan turunan dari PP nomor 17 tahun 2025. Andi menjelaskan aturan tersebut nantinya akan dilakukan sosialisasi ke pihak sekolah-sekolah terlebih dahulu yang kemudian akan disampaikan kepada para pelajar. Menurutnya, aturan itu tidak bisa langsung dilakukan pada tahun ajaran baru ini dan kemungkinan akan diberlakukan pada tahun 2027 mendatang. Pembatasan penggunaan handphone di sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan fokus siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh tenaga pendidik. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Selengkapnya dari RRI Ranai Marjani melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyurati pemerintah pusat terkait proses pengajuan penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna. Namun hingga saat ini belum ada petunjuk resmi yang diterima terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti Kamis siang mengatakan pemerintah daerah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kepastian tersebut diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penerimaan siswa baru di daerah. Menurut Purianti, hingga Kamis siang belum ada informasi resmi yang menyatakan Sekolah Rakyat Natuna diperbolehkan menerima peserta didik baru. Karena itu, seluruh proses penerimaan sementara belum dapat dilaksanakan. Ia menjelaskan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sekolah rakyat yang telah memiliki bangunan permanen. Sekolah yang fasilitasnya telah siap dinilai lebih memungkinkan untuk langsung menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna masih memanfaatkan fasilitas sementara. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan penerimaan siswa baru. Pemerintah daerah pun terus berkoordinasi agar proses pengajuan dapat segera memperoleh jawaban. Pemerintah Kabupaten Natuna berharap ada kepastian dalam waktu dekat.
6: Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masalahnya itu sudah keputusan dari pusat. Kami sudah menyuratin juga kemarin Bupati kita, Kemensos kan, untuk pengajuan penerimaan juga siswa baru. itu sebulan yang lalu, cuma sampai hari ini belum ada SK keputusannya begitu. Karena itu Kemensos itu mengutamakan ke gedung yang sudah permanen gitu. Jadi sedangkan yang kita di kita belum bangun sama sekali.
5: Belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna menunda penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna, Bumi Selan, mengatakan penundaan dilakukan hingga ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Menurut Bumi Selan, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Kondisi bangunan permanen yang belum dibangun menjadi salah satu kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
7: Oh, kita ditunda ini karena bangunan barunya belum jadi, Pak. Nah, ya, sekolah yang sudah ada SR permanen saja yang merekrut siswa. Kita kan belum apa nih, masih proses tahap lelang, masih belum selesai-selesai. Jadi alasan itulah kita ditunda untuk penerimaan siswa baru.
5: Pihak sekolah terus berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai kesiapan fasilitas pendidikan. Berbagai kebutuhan pendukung juga tengah dipetakan untuk memastikan operasional sekolah dapat berjalan optimal. Penundaan tersebut membuat calon peserta didik dan orang tua harus menunggu informasi resmi berikutnya. Mengingat untuk saat ini banyak anak didik dari keluarga yang tidak mampu hendak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah rakyat tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Gubernur Kepulauan Riau pastikan program prioritas Kepri Terang untuk mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febriansyah melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus berupaya untuk menjadikan program Kepri Terang sebagai prioritas utama dalam mewujudkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah pulau-pulau terluar. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki ratusan pulau berpenghuni dan tersebar di wilayah perairan yang luas, Kepri menghadapi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dasar, termasuk jaringan kelistrikan. Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berjauhan membuat pembangunan jaringan listrik membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran yang memadai, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan penyedia layanan kelistrikan. Melalui program Kepri Terang, pemerintah Provinsi Kepri berupaya memastikan bahwa seluruh wilayah teraliri listrik meski secara bertahap.
9: Sekali lagi saya atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat kepada masyarakat dan terima kasih kepada PLN. Mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun selama ini, Pak, akan kita teruskan bersama. Mudah-mudahan bisa kita penuhi 100% dan itu semua bisa kita lakukan bersama-sama.
8: Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap keberhasilan program Kepri Terang akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kehadiran listrik di wilayah yang sebelumnya masih terbatas atau bahkan belum terjangkau akan membuka akses terhadap teknologi informasi, memperluas kesempatan belajar bagi generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa hingga kelurahan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perkim Kota Padang memperbaiki sebanyak 22 unit rumah tidak layak huni RTLH sepanjang tahun ini. Program renovasi dimaksud guna membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih representatif, aman, dan sehat. Informasi selanjutnya dilaporkan reporter Melati Oktabina dari RRI Padang.
11: Untuk kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni kita tahun ini target kita 22 unit rumah.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang Virgistia Abizar kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan pengerjaan perbaikan RTLH sudah mulai berjalan di lapangan. Sebanyak 11 unit rumah telah masuk dalam tahap pengerjaan fisik. Sementara itu 6 unit rumah lainnya masih dalam proses perencanaan dan sisanya sedang dalam tahap persiapan sebelum pengerjaan fisik dimulai. Virgistia menyampaikan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran maksimal sebesar Rp50 juta per rumah untuk perbaikan. Renovasi bisa dilakukan mulai dari pondasi dan rumah semi permanen menjadi permanen. Menurutnya, ke depan bagi masyarakat Kota Padang yang ingin mendapatkan program tersebut bisa melaporkan pengusulan secara berjenjang melalui kelurahan setempat. Masyarakat hanya perlu menyiapkan dokumen administrasi kependudukan dan foto kondisi rumah yang rusak.
11: Untuk anggaran satu rumahnya itu maksimalnya di 50 juta. Itu kita berupa perbaikan rumah tidak layak huni itu mulai bisa dari pondasi kita lakukan. Sehingga rumah ini yang belum ada pondasi kita bangunkan pondasi. Dan rumah yang masih semi permanen akan kita rehab menjadi rumah permanen.
12: Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim Kota Padang, Virgistia Abizar berharap melalui program ini, keberadaan RTLH dapat dikurangi. Namun yang terpenting bisa meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
2: Dengan selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dilaporkan reporter Santi Yunas.
13: Euforia menyambut gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kota Pekanbaru. Antusiasme masyarakat pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko olahraga. Salah satu toko yang merasakan dampak positif tersebut adalah Skala Sport yang berlokasi di Jalan Tuan Kutambusai Pekanbaru. Menjelang kick off turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut, jumlah pembeli jersey tim nasional mengalami peningkatan signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Owner Skala Sport, Hendra Febrianto, menyatakan lonjakan penjualan mulai terlihat sejak dua pekan terakhir. Bahkan semakin dekat dengan pembukaan Piala Dunia 2026, jumlah konsumen yang datang ke tokonya terus bertambah. Menurutnya, sebagian besar pembeli memburu jersey negara-negara unggulan yang memiliki banyak pendukung di Indonesia, jersey timnas Brazil, Argentina, Jerman, Jepang, Spanyol, hingga Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari pelanggan. Selain jersey reguler, produk yang dilengkapi nama dan nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Dua nama besar yang paling sering dicari pembeli adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.
14: Sekarang lagi rame-ramenya, bank-bank mencarinya laris manis. Banyak yang baik mencari, untuk kantor, pegawai mall, nyari. Dua minggu dari belakang, itu udah mulai nyari orang. Soalnya kan Piala Dunia kan nanti malam mulainya nih. Tergantung, kan ada tuh kayak ada yang suka Argentina gitu dia. Tergantung apa masing-masing kok. Di negara-negara papan atas aja negaranya kayak Argentina gitu kan. Kayak Portugal kayak gitu dia. Kisaran harganya kalau untuk sekarang 150-an.
15: Ada dalam satu hari itu ada berapa tuh orang nyari kira-kira, Bang?
14: Banyak, Kak. Kadang sampai 20 pieces satu lusin lah paling minimal dikit.
13: Sementara itu, salah satu pembeli, Doni, mengaku sengaja membeli jersey timnas Portugal untuk menambah koleksi pribadinya. Dia mengaku telah lama mengkoleksi berbagai jersey tim nasional peserta Piala Dunia, termasuk juga Argentina dan Brazil. Menurutnya, koleksi jersey tersebut tidak hanya menjadi bagian dari hobinya sebagai pecinta sepak bola, tetapi juga akan digunakan saat menggelar acara nonton bareng bersama rekan-rekannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
16: Dari negara, kebetulan saya suka dengan Portugal karena ada Cristiano Ronaldo itu. Saya suka sekali sama Cristiano Ronaldo, saya ngefan juga. Kebetulan saya banyak nih beli baju jersey-nya Portugal, ada slayer-nya, ada benderanya juga beli juga. Itu untuk penambah koleksi aja, Kak. Argentina, Brazil, ada juga beberapa, tapi tidak banyak, tapi lebih banyak Portugal.
13: Meningkatnya penjualan jersey di Pekanbaru menunjukkan bahwa gaung Piala Dunia 2026 mulai dirasakan masyarakat. Turnamen sepak bola paling bergengsi dunia ini kembali menjadi magnet yang mampu menyatukan para penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Mendengar kasus demam berdarah denggi sampai hari ini terjadi peningkatan. Saat ini tercatat lebih dari 340 orang yang terkena sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dinas Kesehatan imbau warga lakukan pencegahan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
17: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bengkalis mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Irawadi mengatakan perubahan cuaca yang terjadi saat ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat karena berdampak pada menurunnya daya tahan tubuh. Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang, memperbanyak konsumsi air putih, berolahraga secara teratur, serta memastikan waktu istirahat yang cukup agar sistem imun tetap terjaga dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, jumlah kasus demam berdarah denggi atau DBD selama periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 349 kasus. Kecamatan Bengkalis menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni sebanyak 110 kasus, disusul Kecamatan Mandau 67 kasus, Kecamatan Bantan 43 kasus, Kecamatan Batin Solapan 39 kasus, Kecamatan Rupat 29 kasus, Kecamatan Siak Kecil 21 kasus, dan Kecamatan Bukit Batu sebanyak 18 kasus.
18: Cuaca ini kan dia perubahan cuaca kan, tak menentu dah. Jadi kalau musim hujan betul hujan-hujan anu, jangan lupa betul itu kan musim hujan betul ke DBD itu dia tak terlalu tinggi. Itunya ada panas, ada hujan, sehingga dia apa gitu. Dia hujan lebat, semua tempat perempuan terisi air kan, dia agak panas kan, panas itu kesempatan dia untuk menetas telur itu. Dia agak panas nyamuk agak panas gitu. Aku pada tanya nyamuk ini,
17: sementara itu, salah seorang warga di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Anto, menyampaikan harapannya pada pemerintah untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pojing atau obat ataupun bubuk ABT yang diberikan kepada masyarakat untuk membunuh jentik nyamuk.
18: Lagi macam sosialisasi ke rumah-rumah itu terkait bahayanya DBD ataupun puskesmas. Sudah itu kalau bisa lakukan fogging lagi, kalau memang masih bisa dilakukan fogging. Nah, udah itu apakah ada obat-obatan dari puskesmas atau obat dari Menkes untuk diterapkan ke rumah-rumah, bagaimana untuk mencegah bahayanya jentik-jentik ini untuk jadi nyamuk demam darah itu.
17: Dinas Kesehatan Bengkalis juga memastikan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bengkalis tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus terus mengintensifkan edukasi kesehatan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak perubahan cuaca. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Manajemen RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS yang viral di media sosial. Berikut laporan reporter Rispan Badrian.
19: Tugas dari rehab medis juga sudah menyampaikan bahwa poliklinik dimulai paling cepat itu jam 3 ya.
20: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau membantah keras tuduhan penelantaran terhadap seorang pasien disabilitas pengguna BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa persoalan yang dikeluhkan oleh pasien bernama Iwan Arifin tersebut murni akibat kendala teknis dan miskomunikasi antrian. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo memastikan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan hak pelayanan pasien dalam insiden tersebut. Bambang juga menjelaskan, pasien awalnya selesai menjalani pemeriksaan di Poliklinik Bedah Saraf pada pagi hari, lalu dirujuk ke Poliklinik Rehabilitasi Medis. Terkait waktu tunggu yang lama, pihak rumah sakit menyatakan petugas telah menginformasikan jadwal operasional tersebut kepada pasien sejak awal. Namun sangat disayangkan, saat nama pasien dipanggil hingga waktunya tiba, yang bersangkutan ternyata sudah tidak berada di lokasi.
19: Perlu diketahui bahwa poli rehab medis itu bukannya siang, ya sekitar jam 3 sore. Nah, karena kami akui bahwa kami belum memiliki dokter spesialis rehab medis, ya kita masih meminjam dokter dari rumah sakit angkatan laut. Jadi kalau pagi sampai siang itu yang dokter yang bersangkutan berpraktik di angkatan laut, selesai dari angkatan laut baru bergeser ke rumah sakit kita.
20: Bambang menambahkan, antrian di poliklinik tersebut memang sangat padat karena harus melayani berbagai pasien dengan kondisi khusus seperti stroke dan lainnya. Kepadatan volume pasien inilah yang membuat waktu tunggu menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu kesalahpahaman.
19: saat itu memang antriannya banyak, ya mungkin terjadi lama mengantri, ya, terjadi miskomunikasi, ya. Jadi tidak ada penelantaran, ya memang jumlah antriannya memang banyak, ya, dan semua juga kita prioritaskan.
20: Di sisi lain, reporter RRI sempat berupaya menghubungi Iwan Arifin untuk meminta konfirmasi Borimbang. Namun yang bersangkutan enggan diwawancarai secara langsung. Melalui pesan singkat WhatsApp, pasien meminta reporter untuk terlebih dahulu berkoordinasi dan meminta izin kepada media pertama yang memuat beritanya sebelum menemui dirinya. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar Badan Pusat Statistik BPS, Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ekonomi ke rumah warga dan pelaku usaha mikro kecil menengah dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan reporter Hans Primananda dari RRI Padang.
0: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
21: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
0: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
21: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
22: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi nyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
21: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Hans Permananda melaporkan.
2: Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Diskominfotik bersama vendor penyedia jaringan internet di Kota Bengkalis lakukan peninjauan kabel internet yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan segera melakukan perbaikan secara bersama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
23: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Kabupaten Bengkalis melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah titik jaringan kabel fiber optik atau FO yang dinilai semrawut di wilayah perkotaan Bengkalis. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penataan infrastruktur telekomunikasi agar lebih rapi, aman, dan tertata. Peninjauan dipimpin Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Bengkalis melalui Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Indra Muda, didampingi tim teknis Diskominfotik serta perwakilan sejumlah perusahaan penyedia layanan internet internet atau internet service provider atau ISP yang beroperasi di Pulau Bengkalis. Kabid Infrastruktur Teknologi Informasi Diskominfotik Indra Muda mengatakan penataan jaringan kabel ini bertujuan menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang tertib tanpa menghambat perkembangan industri digital.
1: Kita mengajak untuk para penyedia ISP di kabupaten khususnya di Bengkalis, di Pulau Bengkalis. Kami meninjau wilayah-wilayah berpotensi kabel yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Jadi kami mengajak penyedia jasa ke lapangan. Jadi menghimbau lah sifatnya untuk agar penyedia ini bisa secara mandiri untuk merapikan kabel-kabel yang berserakan di sepanjang jalan, terutama kabel yang melintang di jalan, karena kita lihat di beberapa titik itu memang sudah turun kabelnya, dan beberapa kali saya lihat juga mobil besar tidak bisa melintas karena kabelnya terlalu rendah.
23: Sementara itu, Ketua Asosiasi Penyedia Jaringan Internet Bengkalis Risman mendukung penuh yang menjadi concern pihak Diskominfotik Bengkalis dan mengajak para anggotanya untuk dapat bersama-sama melaksanakan perapian jaringan secara bersama.
3: Dari perapian yang diwacanakan oleh Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, sebenarnya dari AI maupun Rapiatel mendukung penuh kegiatan tersebut, mengingat juga itu jadi bagian penting juga dalam beraktivitas ya, dalam menjalankan bisnis. Tentu kita ingin juga hal seperti ini terhindarkan gitu kan.
23: Diskominfotik Bengkalis bersama para penyedia layanan internet sepakat melakukan pembenahan melalui pengikatan ulang kabel, pemotongan kabel yang tidak aktif, serta penataan tiang penyangga. Kedepan, pemerintah daerah juga akan menyusun jadwal perapian secara berkala dan mengimbau seluruh vendor untuk mematuhi standar operasional pemasangan jaringan demi mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang aman, tertib, dan mendukung layanan internet yang stabil bagi masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Bupati Natuna, satukan stakeholder, perjuangkan keamanan nelayan di Laut Natuna Utara. Berikut laporan reporter Yuspianti dari RRI Ranai.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi bagi perlindungan nelayan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI, Syah Bandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Natuna. Dalam arahannya, Jens Wilan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan wajib dijaga bersama.
6: Di hari ini yang kita bahas bersama sampai kita mengundang Komandan Puskula, mengundang Danana dan Bakamla dan yang lain-lain adalah kita memperjuangkan masyarakat nelayan Natuna. Bagaimana bisa mendapatkan perlindungan, bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk mencari nafkah di laut itu supaya kita bisa sama-sama mendapatkan kepastian.
4: Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan dan Muspurla Kuarmada 1 Laksamana Pertama TNI Nurlan. Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan terhadap nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
24: Punya daerah tangkap di situ. Nah, kapal-kapal inilah yang kemungkinan akan bersinggungan di wilayah ZEE kita di utara. Tergantung nanti di sama Kementerian Kelautan diverifikasi apakah betul WPP-nya di situ atau tidak. Berapapun jumlah kapalnya yang ada tadi yang saya sebutkan, kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah ZTE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan untuk mendorong tadi itu produksi perikanan dan lain-lain. Tinggal disebutkan saja, Bapak Ibu punya kapal berapa, operasinya di mana? Biasanya yang ikannya paling banyak sebelah mana? Nanti kita kawal.
4: Sementara itu, Danlanal Ranai Kolonel Laut PAD Darmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Demikian Yuspianti melaporkan.
2: Dengar selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Payakumbuh terus bergerak cepat mendorong para pelaku usaha di wilayahnya untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang batas akhir kewajiban pada Oktober 2026. Berikut laporan reporter Irsyad.
5: Pemerintah Kota Payakumbuh tengah mempercepat proses sertifikasi halal bagi para pelaku usaha sebelum berakhirnya tenggat waktu penahapan kedua pada Oktober 2026. Tercatat hingga saat ini sudah ada sebanyak 6.021 unit usaha di kota itu yang berhasil mengantongi sertifikasi halal. Komitmen percepatan itu ditegaskan dalam acara sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO 2026 yang disertai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis di Balai Kota Payakumbuh. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita menyampaikan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk melindungi konsumen sekaligus mendongkrak daya saing produk UMKM. Dirinya menambahkan bahwa sertifikat itu memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai standar kehalalan, kebersihan, keamanan, serta kualitas produk yang mereka konsumsi. Selain itu, Zulmaita menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar yang jauh lebih luas bagi pelaku usaha. Wali Kota Payakumbuh juga mengingatkan bahwa kewajiban itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk beredar di Indonesia memiliki sertifikat resmi.
7: Untuk program-program makanan di Payakumbuh yang namanya di MBG, karena kita tahu bahwa pasar MBG ini cukup besar, SPBG itu 3.000-2.000 ya. 2.000-3.000 dikalikan 25, berarti masakan sekian orang tiap hari mengkonsumsi daripada makanan sehat ya, makanan gizi. Jadi tidak ada salahnya kita mau harus menentukan label ini. Apalagi ini sudah ada wajib halal untuk 2026.
5: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi melakukan pendampingan dan edukasi agar posisi produk lokal semakin kuat di tengah persaingan pasar yang kompetitif. Irsyad melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menghadirkan saksi ahli pakar hukum dan administrasi negara dalam sidang lanjutan dugaan pemeriksaan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru, Santi Yunas melaporkan.
9: Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemerasan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau yang digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Saksi ahli yang dihadirkan adalah Dr. Wiryawan Chandra, seorang pakar di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Kehadiran ahli tersebut bertujuan memberikan keterangan terkait aspek hukum administrasi dan tata kelola pemerintah yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan. Dalam perkara ini terdapat 3 terdakwa yang menjalani proses persidangan, yakni Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan mantan tenaga ahli Dani M. Nur Salam.
11: Sebagai satu jabatan yang sifatnya bisa menggantikan, kalau pejabat yang utama tadi, satu JKPK tadi berhalangan, apalagi berhalangan pertama. Memang dalam rangka kebutuhan untuk melaksanakan prinsip efektif dan efisiensi memakai filter penghir, itu ada pembagian kuasa pembagian jabatan. Yang kedua juga dalam rangka kebutuhan penggantian, ada posisi-posisi tertentu ketika sejabat yang lebih tinggi, gubernur misalnya, Pak Kota,
9: baik. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa Abdul Wahid Kemal Sahab turut menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada saksi ahli. Pertanyaan tersebut antara lain berkaitan dengan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan administrasi hingga hubungan antara pelanggaran administrasi dan pertanggungjawaban pidana.
25: Dapat dipersalahkan pemutus kebijakan Ketua DPRD bersama gubernur saat itu yang melakukan pembahasan dan menyetujui adanya anggaran alokasi anggaran kepada tenaga ahli yang bukan kategori PNS maupun P3K. Mohon penjelasan Anda.
11: Baik, makasih. Jadi sebaiknya di dalam pembahasan untuk APBD itu memang
12: tim anggaran pemerintah daerah juga DPRD ada anggaran pemerintah daerahnya. Itu memang tujuannya untuk membantu baik pemerintah daerah, kepala daerah maupun DPRD tadi untuk menyesuaikan dengan standar-standar dan regulasi-regulasi yang berlaku. Nah, saya justru ingin bertanya lagi, ya, itu bagaimana itu review yang dilakukan oleh Banggar dan juga tim ATAPD tadi jika ditemukan adanya usulan anggaran yang memang sebenarnya belum clear, ya, untuk satu jabatan dari
9: setelah mendengarkan keterangan ahli, persidangan dijadwalkan akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi maupun pembuktian lainnya sesuai tahapan proses hukum yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pengemudi taksi online Batam khawatir adanya penyesuaian harga bahan bakar subsidi pasca kenaikan signifikan pada BBM non-subsidi. Berikut dari RRI Batam, reporter Muhammad Rifai Kasim melaporkan.
13: Para pengemudi taksi online menyimpan kekhawatiran terhadap langkah pemerintah setelah menaikkan harga beberapa bahan bakar minyak non-subsidi sebab dikhawatirkan kenaikan serupa bisa saja dilakukan terhadap bahan bakar subsidi yang sehari-harinya digunakan oleh para driver tersebut. Salah satu pengemudi taksi online, Septiadi Pohan, kepada RRI mengatakan, beberapa driver yang menggunakan kendaraan berbasis diesel telah mengeluh setelah kenaikan yang terjadi pada bahan bakar solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Ini pun memicu kekhawatiran akan menyusulnya kenaikan bahan bakar Pertalite jika kondisi tidak kunjung membaik.
14: Naik 1.000 kalau naik 500 ribu, kalau sekarang naik 10 ribu. Takutnya bisa jadi berimbas ke Pertalite juga, teman-teman. Harga jual dengan diesel yang apa semua hancur kan, ya, orang jual semua lah. Bayangin aja sehari yang biasa isi minyak 200 jadi 400, 200 ribu selisih, kali sebulan 6 juta. Kalau di negara lain paling murah minyak, ya. Indonesia aja yang mahal.
13: Kenaikan harga bahan bakar minyak di Batam Kepulauan Riau diketahui juga mengalami kenaikan. Meskipun angkanya cukup berbeda dibandingkan kenaikan yang terjadi di provinsi karena berstatus FTZ. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
9: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Ranai mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan selamat sore dan sampai jumpa.
15: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Selamat sore pendengar, bersua kembali kita dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Pokok-pokok berita utama. Jemaah Haji Bengkalis yang tergabung di Kloter 9 tiba. Basnas Riau resmikan RLHB warga Bengkalis. Inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Harizardi.

0: Kami awali informasi pertama, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 telah tiba di daerah masing-masing di Bengkalis. Penyambutan dilakukan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan keluarga jemaah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 9 akhirnya tiba di daerah asal masing-masing pada Kamis 11 Juni 2026. Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut penuh haru oleh keluarga dan pemerintah daerah setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sejak dini hari, jemaah mulai tiba di Batam dan setelah itu diberangkatkan pada pukul 6 pagi melanjutkan perjalanan di sejumlah pelabuhan tujuan, diantaranya Pelabuhan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana di Kecamatan Bengkalis, hingga Pelabuhan Kota Dumai. Berdasarkan pantauan di Pelabuhan Bandar Sri Laksamana sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat, para jemaah tampak turun dari kapal dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Beberapa di antaranya terlihat menggunakan kursi roda sebagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Namun secara umum seluruh jemaah berada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk menjaga keselamatan, pihak penyelenggara membatasi jumlah penjemputan yang diperbolehkan memasuki area ponton pelabuhan. Keluarga jemaah sebagian besar menunggu di luar kawasan pelabuhan. Sementara penyambutan resmi dilakukan oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Salah seorang jemaah haji asal Bengkalis, Alhamidi, mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
2: Alhamdulillah, sangat baik sekali, lancar.

0: Dari tadi bangun jam 1 sampai ke Bandara Hang Nadiem di Batam, alhamdulillah sampai sekarang kita diberikan kelancaran juga, alhamdulillah diberikan kesehatan seluruh jemaah dari kloter 9 Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah sampai dengan selamat di Kabupaten Bengkalis.
1: Terima kasih. Ke Papua di sana dan sampai kembali tanah air.
0: Alhamdulillah perasaan sangat bahagia dan haru. Dan juga saat ini kita dipertemukan sama keluarga tercinta di Kabupaten Bengkalis.
2: Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bengkalis Ed Effendi mengatakan bahwa seluruh proses pemulangan jemaah haji telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sesuai arahan Bupati Bengkalis. Menurutnya, penyambutan jemaah telah dilakukan sejak kedatangan di embarkasi Batam sebelum diberangkatkan menuju ke Kabupaten Bengkalis menggunakan kapal yang telah disiapkan pemerintah daerah.
0: Alhamdulillah, jemaah haji dari Bengkalis 9 sudah sampai semua di Kabupaten Bengkalis, baik itu di Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Matan, kemudian Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil, dan Kecamatan Rupat, Bandar Lasmana, Rupat Utara, kemudian Kecamatan Mandau, Batu Selapan, Pinggir dan Talang Mandau. Ketibaan daripada jemaah ini tadi malam pukul 1 waktu Indonesia bagian barat melalui embarkasi Batam.
2: Ia menambahkan para jemaah kini telah kembali ke kecamatan masing-masing termasuk Mandau, Pinggir, Bengkalis, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, serta sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Bengkalis. Di lokasi kedatangan barang bawaan para jemaah juga telah dikumpulkan di titik yang telah ditentukan untuk selanjutnya dijemput oleh keluarga masing-masing. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Salah satu rumah layak huni Basnas untuk warga Bengkalis diresmikan pemakaian secara simbolis oleh Ketua Satu Basnas Riau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau meresmikan rumah layak huni Basnas atau RLHB milik pasangan Zar'an dan Anisah di Dusun Muktisari, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Rumah tersebut merupakan salah satu program bantuan RLHB Basnas Riau yang dibangun melalui anggaran tahun 2025 dan diresmikan secara simbolis pada Juni 2026. Ketua Satu Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahanan, mengatakan Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian melalui program RLHB pada tahun 2025. Basnas Riau menyalurkan bantuan untuk 16 unit rumah di Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, 9 unit merupakan rumah baru yang dibangun dengan anggaran Rp75 juta per unit. Sedangkan 7 unit lainnya berupa program rehabilitasi rumah dengan nilai bantuan Rp25 juta per unit.
5: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Riau dalam setiap tahun ini selalu menjalankan program-program di kabupaten kota seprovinsi Riau. Terutama hari ini kita datang ke Kabupaten Bengkalis dalam rangka peresmian rumah layak huni Basnas atau yang disingkat dengan RLHB, rumah layak huni Basnas. Nah, di Bengkalis di tahun 2025 kalau termasuk ini ya, berarti ada 16 rumah yang kita bantu. 9 diantaranya itu kita bangun ulang inilah dengan anggaran Rp75 juta. Kemudian kalau yang direnovasi itu anggaran Rp25 juta.
4: Adapun rumah yang diresmikan tersebut merupakan hasil pengajuan yang difasilitasi oleh dosen Politeknik Negeri Bengkalis, Erpan Sarizan, melalui unit pengumpul zakat atau UPZ Politeknik Negeri Bengkalis. UPZ Polbank selama ini turut berkontribusi dalam penghimpun zakat yang disalurkan melalui Basnas Provinsi Riau untuk berbagi program kemaslahatan masyarakat. Erpan Sarizan menjelaskan proses pengajuan bantuan dilakukan dengan mekanisme yang cukup mudah. Proposal bantuan diajukan pada awal tahun 2025 setelah memperoleh informasi dari UPZ Polbank Bank terkait program RLHB Basnas Riau.
6: Awal itu program UPZ Polbank yang menawarkan bahwasanya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Itu di awal tahun 2025. Kemudian sampai berakhir bulan Februari awal, kalau tidak salah di seminggu menjelang terakhir pengumpulan, kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah dan sebagainya. Kami ajukan, diproses, janji itu sekitar bulan April, namun kabar itu tidak dapat kami inikan informasi itu. Akhirnya di bulan Juli awal Basnas datang ke Polbank untuk melakukan verifikasi dari hasil zakat dosen dan karyawan. Di situ kami kesempatan untuk bertanya. Pas pada saat bertanya, ya terkejut juga Basnas. Dari bulan, hampir bulan Agustus, kok program ini tidak jalan? Akhirnya beliau langsung memastikan, berjanji, okay, malam nanti kami harus ke rumah kalau memang diizinkan. Dan beliau ke rumah datang, malamnya langsung berjumpa dengan Bang Zara Anmi. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan proses, lebih kurang 2 minggu, 3 minggu, langsung dalam keluar.
4: Sementara itu, Zaraan selaku penerima manfaat mengaku sangat bersyukur dan bahagia atas bantuan yang diberikan Basnas Riau. Menurutnya, rumah yang kini ditempati bersama keluarga memberikan kenyamanan dan rasa aman yang sebelumnya sulit diperoleh. Ia mengucapkan terima kasih kepada Basnas Riau, UPZ Polbank, serta seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan rumah layak huni tersebut. Melalui program RLHB ini, Basnas Provinsi Riau berharap semakin banyak masyarakat kurang mampu yang dapat merasakan manfaat bantuan perumahan. Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, program tersebut juga menjadi bentuk nyata pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau. Reporter RRI Bengkas Muhammad Fiza melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Polres Bengkalis menegaskan komitmen dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain gencar melakukan penindakan terhadap pelaku narkotika, pemerintah daerah juga memastikan ASN yang terlibat akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama Polres Bengkalis dalam menjaga keamanan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Hingga akhir Mei 2026, Polres Bengkalis telah berhasil mengungkap 70 kasus narkotika dengan total 106 tersangka yang diamankan. Terbaru, Polsek Mandau kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan mengamankan 2 tersangka di wilayah Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Sales Siregar mengatakan pemberantasan narkoba menjadi atensi khusus selama dirinya memimpin Polres Bengkalis.
2: Banyaknya peredaran narkoba yang tentunya merusak masyarakat kita yang di Bengkalis. Makanya ketika saya menjabat, salah satu atensi yang menjadi kerja-kerja polisi di Polres Bengkalis ini adalah bagaimana pemberantasan narkoba itu harus masif kita lakukan sehingga masyarakat kita menjadi generasi-generasi yang cerdas.
1: Menurut Fahrian, penyalahgunaan narkotika dapat merusak pola pikir dan masa depan generasi muda sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah peredarannya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur sipil negara yang terbukti terlibat dalam kasus narkotika. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra mengatakan saat ini terdapat sejumlah ASN yang tengah menjalani proses hukum terkait kasus narkoba dan pemerintah daerah akan menindaklanjuti dari sisi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Tentunya kita akan menindak tegas apabila ada ASN, baik itu pegawai negeri sipilnya, P3K-nya, ataupun tenaga database-nya, outsourcing-nya, tetap akan kita lakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah Pak Kapolres sangat respon dengan penanganan narkoba ini. Sudah ada memang beberapa ASN kita yang memang ditangkap, dan ini sedang kita proses.
1: Ersan menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi ASN yang terlibat narkoba. Seluruh proses akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah dan Polres Bengkalis berharap upaya penindakan dan pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau. Kehadiran Bupati Afni menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Sia Afni Zulkifli menghadiri peluncuran forum DPR RI Daerah Pemilihan Riau yang berlangsung di ruang auditorium lantai 8 Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru. Forum yang beranggotakan 13 anggota DPR RI asal Riau itu diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Afni, kehadiran forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi daerah, memperkuat kolaborasi pembangunan, serta memaksimalkan akses pendanaan dari APBN dan investasi bagi daerah. Bupati Afni menilai komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di Senayan akan membuat percepatan pembangunan di Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Afni menyampaikan aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil seperti Riau telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan fiskal nasional.
5: Baca program ke berbagai kementerian, kaki saya ini rasanya ada berapa kilo berjalan, Pak. Proposal itu udah berapa ribu lembar, tapi kan seberapapun yang kita dapat tidaklah sebanding dengan seberapa yang ditahan dan hilang oleh pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara fokus, maka yang kita butuhkan sekarang adalah transparansi, keadilan, dan kepastian dari pusat terhadap kita. Fiskalnya dulu, Pak. Sebentar lagi tadi kata Bapak ada pembahasan undang-undang APBN 2027 ya, Pak ya. Mohon, Pak, coba deh. Ini mumpung izin Pak Gubernur, saya kemarin habis diminta narasumber di DPD RI, satu-satunya kepala daerah. Disemangati untuk terus bicara. Saya bilang, anak saya masih 2, kecil-kecil. Ngeri-ngeri juga, Bu. Tapi saya harus menyuarakan gitu, Bu. Kita memimpin udahlah dalam kondisi sulit, ditakut-takutin. Lalu kita mau jadi apa kami kepala daerah kalau nggak menyuarakan kondisi?
4: Bupati Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Afni juga mengajak seluruh anggota DPR RI asal Riau untuk terus memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN dan berbagai kebijakan strategis nasional. Bupati Afni optimis sinergi yang terbangun melalui forum tersebut akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gerak cepat untuk mencari solusi untuk pembangunan sekolah SMP Negeri 1 Bandar Laksmana yang terkena angin puting beliung. Reporter Maman Iqbal melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Distrik Kabupaten Bengkalis bergerak cepat mengupayakan perbaikan bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksmana di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa waktu lalu. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Bengkalis untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT guna mendukung rehabilitasi pembangunan sekolah tersebut. Distrik sudah mengajukan permohonan ini kepada TAPD Bengkalis agar dapat mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga tersebut. Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah, Distrik Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Balai Pinjaman Mutu Pendidikan BPMP melalui surat resmi untuk meminta penambahan dana revitalisasi sekolah.
2: Area kita, yang pertama kita sudah mengajukan permohonan ke TAPD untuk anggaran bencana belanja tak terduga BTT. Lalu yang kedua, kita juga sudah koordinasi ke BPMP bersurat minta agar dilakukan penambahan dana revitalisasi untuk SMP 1. Karena memang kebetulan SMP 1 Bandar Laksmana itu salah satu sekolah yang menerima dana revitalisasi dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan. Nah, jadi karena dengan adanya kejadian ini, kita lanjutkan permohonan untuk dilakukan penambahan anggaran.
1: Kerusakan parah yang dialami SMP Negeri 1 Bandar Laksmana akibat diterjang angin puting beliung mendapatkan perhatian serius dari DPRD Bengkalis. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan dan renovasi sekolah dapat segera dilaksanakan.
3: Ya, alhamdulillah ketika saya komunikasi dengan BPKD Bang Ariyadi, beliau katakan tadi oke, siapa Dewan, dia bilang begitu. Jadi hari ini kita ambil langkah cepat, dia bilang kan gitu. Sehingga hari itu juga saya dengan tim dari Dinas Pendidikan, dari tim Sampres menghitung, saya langsung turun di siang hari itu, langsung turun kita ke lokasi, langsung saya bawa orang tim Sampres supaya biar tahu berapa kira-kira anggaran kan gitu. Sehingga
1: ia menjelaskan hasil komunikasi dengan BPKAD menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menganggarkan kebutuhan renovasi sekolah yang terdampak. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Informasi terakhir, saudara, pemerintah. Misalnya informasi terakhir, rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy hari ini dijadwalkan kembali ke tanah air setelah menjalani perjalanan selama 5 hari di Thailand. Selain menjadi bentuk apresiasi bagi mitra berprestasi, perjalanan ini juga memberikan banyak inspirasi dan pengalaman baru bagi para peserta. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: 5 hari berada di Thailand menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi rombongan peraih reward Armina Daily yang tergabung dalam tim Andin Academy. Bagi sebagian peserta, perjalanan ini menjadi kunjungan pertama mereka ke luar negeri. Kesempatan tersebut hadir sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada para mitra yang berhasil mencapai target dan menunjukkan prestasi dalam mengembangkan bisnis. Selama berada di Thailand, para peserta tidak hanya menikmati berbagai destinasi wisata, tetapi juga membangun kebersamaan dan menjalin silaturahmi dengan mitra dari berbagai daerah di Indonesia. Perjalanan tersebut didampingi langsung oleh Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril dan CEO Armina Daily Rusdi Musakar. Kebersamaan yang terjalin selama perjalanan menjadi momen berharga yang memberikan semangat baru bagi para peserta. Leader tim Andin Academy, Andin, mengatakan program reward ini menjadi bukti nyata apresiasi perusahaan kepada para mitra yang telah berjuang dan berprestasi.
5: Dan alhamdulillah ini senang banget bersama tim-tim bisa melihat bumi Allah yang lain, dan tentu saja ini dalam rangka kita melihat kebesaran bumi Allah, dan insya Allah juga perjalanan ini menjalin silaturahmi dari berbagai mitra di seluruh Indonesia, dan saya berharap nanti kita mendapatkan banyak inspirasi dari perjalanan ini.
4: Menurut Andin, selain menjadi sarana rekreasi, perjalanan tersebut juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya membangun jaringan, menjaga silaturahmi, dan terus memiliki semangat untuk bertumbuh. Sementara itu, Komisaris Armina Daily Hajah Darneli Guril mengatakan keberangkatan para mitra ke Thailand merupakan bukti bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan seseorang meraih impian yang diinginkan.
6: Para leader, top leader, para mitra saudara semuanya yang hari ini sudah membuktikan bahwa dengan sungguh-sungguh bekerja, insya Allah apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah SWT.
4: Bunda Guril mengingatkan pengalaman yang diperoleh selama di Thailand diharapkan menjadi penyemangat bagi para peserta untuk terus berprestasi sekaligus menginspirasi mitra lain yang tengah berjuang mencapai target serupa. Setelah menyelesaikan rangkaian perjalanan, rombongan tim Andin Academy dijadwalkan tiba kembali di tanah air hari ini. Mereka kembali membawa pulang bukan hanya dokumentasi dan kenangan perjalanan, tetapi juga pelajaran, persahabatan, serta keyakinan bahwa kerja keras dan konsistensi dapat mengantarkan siapa saja meraih pengalaman berharga dalam hidup. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, laporan dari Nur Fitriani tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Zardi mohon undur diri. Terima kasih. Selamat sore.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Para pendengar RRI dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Mudah-mudahan dengan sehatnya jasmani dan rohani, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, tema tausiah kita pada sore ini, mati membawa iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang. Pendengar RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengaminkan doa imam dalam doanya. Imam berdoa, sehabis sholat, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beriman. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mati membawa iman? Banyak orang yang bisa menjaga sholatnya. Banyak hari ini orang yang istiqomah puasa Senin Kamisnya, istiqomah baca Qurannya, tapi tak jujur dalam hidupnya. Padahal jujur itu kata Nabi bagian dari iman. Banyak yang sholat tapi rusak silaturahimnya. Banyak yang bisa istiqomah baca Quran tapi tak bisa memuliakan tamu. Jujur, silaturahim, memuliakan tamu adalah bagian dari cabang iman. Pertama, jujur. Kalaulah kita ingin sempurna mati, ingin membawa iman, mesti kita harus jujur. Tak cukup hanya sholat saja, tak cukup hanya baca Quran saja, mesti kita harus jujur. Maka kata Nabi mengatakan dalam hadisnya, da' ma yuribu ila ma la yuribu, fa inna sholakatu tumaknina, fa innal kaziba ribat. Tinggalkan olehmu, kata Nabi, sesuatu yang meragukan. Pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa inna shadaqatu tumaknina. Sesungguhnya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Fa innal kadziba ribat. Sesungguhnya kebohongan akan melahirkan kegelisahan. Hari ini banyak orang yang pintar, tapi sedikit orang yang jujur. Maka orang-orang tua kita dulu menjelang anaknya merantau ke negeri jiran Malaysia, malamnya mereka memberikan pesan, nak, kalau sampai engkau nanti dirantau orang, pesan bapak dan ibu kepada engkau, berkata benar, berjalan lurus. Dua pesan. Dia tidak memesankan, nak, kalau punya nanti duit yang banyak, kirimkan ke kampung, beli tanah, tanam sawit. Tidak. Tapi yang dipesankan justru, sampai di negeri orang, berkata benar, berjalan lurus. Jangan mencuri. Jangan mencari nanti harta-harta yang tak halal. Ini pesan orang-orang tua kita dulu. Begitulah pentingnya kejujuran. Maka kalaulah kita berbicara hari ini tentang kejujuran, banyak hari ini harta-harta yang tak jujur itu disebut dengan uang asam. Ketika seorang anak pulang memberikan duit kepada maknya, maknya bertanya, nak, bukankah gajimu cuma 2 juta sebulan? Ini 1 juta yang kau berikan kepada mak. Ini uang apa? Mak, di tempat kerjaku itu gaji saya memang sedikit, uang asamnya banyak. Uang asam inilah yang hari ini dihaluskan oleh orang. Maka sejak orang banyak makan uang asam, maka kenalah orang penyakit asam lambung, asam urat,
Dulu orang tak pernah kena penyakit asam lambung, asam urat, jarang. Maka mesti kita harus jujur. Orang tua kita dulu sampai memiliki 15 orang anak, 14 orang. Ke-15 orang itu begitu berat memberikan makan. Mereka juga bisa dulu ketika bekerja, mungkin tak jujur.

satu saja, anak sudah tak mau kelahi lagi. Dia mana? Hari ini kita tengok di tengah masyarakat, anak cuma dua orang. Udah keluar mata maknya dengan ibunya, juga anak tak mau dibilang. Inilah bedanya orang dulu dan orang sekarang. Orang dulu itu menjaga bagaimana hidupnya itu bisa hidup dalam kejujuran, karena kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Saudara pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, jadi yang pertama adalah kalau ingin mati membawa iman, mesti kita harus jujur dalam hidup dan kehidupan ini. Apapun pekerjaan kita, demi Allah, apapun pekerjaan kita, kalaulah kita naik, kalaulah kita kaya dari ketidakjujuran, Allah tidak akan memberikan ketenangan. Bukankah Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin? Allah hanya menurunkan ketenangan hanya di hati orang-orang mukmin. Tanda orang-orang mukmin adalah jujur. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mati membawa iman, banyak hari ini orang yang sholat, bisa dia sholat, bisa dia baca Quran, bisa dia puasa, tapi justru memutuskan silaturahim. Padahal cabang iman yang 70 cabang itu termasuk menjaga silaturahim. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hubungkanlah silaturahim. Apa makna silaturahim? Sila itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi hubungan rahim. Maka hari ini ada kadang-kadang orang lebih condong kepada orang lain daripada yang satu rahim. Condong kepada orang lain daripada keluarga sendiri yang satu rahim. Ketika yang datang ke rumahnya anak kawannya dikasih THR 50.000. Ketika ponakan kontan yang datang, ponakan kandung datang dikasih 2.000. Lebih condong ke orang lain daripada condong kepada keluarga sendiri. Maka ini memang kita mesti harus pahami apa makna yang silaturahim itu sebenarnya. Maka ini janji Nabi dalam hadisnya tadi. Kalau ingin lapang rezeki, falyasir rahimahu, hubungkanlah silaturahim. Banyak kita tengok di tengah-tengah masyarakat, ketika anak-anak bisa berangkat mungkin ke sumber berjalan-jalan, bisa jalan-jalan mungkin ke kebun binatang, habis dana 400 ribu hanya menengok monyet, menengok buaya, 400 ribu habis. Tapi maknya yang pernah dia dikandung di rahimnya tak pernah ngasih duit sekali setahun, 100 ribu tak pernah. Kalau untuk nengok monyet, untuk nengok buaya 500 ribu habis. Kalau untuk ke sumber 2 juta habis. Maka kalau ingin banyak umur, yang pertama tingkatan silaturahim itu antara anak dengan orang tua. Karena Nabi mengatakan ridallah wa fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tuamu. Maka kita mesti harus mendapatkan ridha orang tua kita agar Allah itu menjadi ridha. Walaupun anak kita hafiz Quran tapi melawan, 30 juz hafalannya itu tidak bermakna, karena orang tuanya tak redo. Kalau orang tua tak redo, Allah tak redo walaupun dia hafal Quran sekalipun. Para pendengar RRI dimanapun berada, maka kalau hari ini mungkin silaturahim itu rusak, rusak silaturahim, maka perbaiki. Mungkin selama ini dengan orang tua tak baik, jarang kita pulang, tak bisa pulang telpon, tanya kabarnya. Kemudian kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan ayah, perbaiki hubungan dengan ayah. Kalaulah selama ini tak bagus hubungan dengan kakak kita, adik kandung kita, paman kita, ponakan kita, perbaiki. Kenapa Allah masih hidupkan kita hari ini? Allah berikan kesempatan kita untuk bertaubat, memperbaiki hubungan baik dengan manusia, dan memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Maka Allah hidupkan kita sampai hari ini. Maka yang kedua adalah memperbaiki silaturahim. Kemudian yang ketiga, memuliakan tamu. Banyak hari ini orang yang bisa sholat berjamaah, banyak orang yang hari ini bisa berpuasa, bisa baca Quran, tapi tak bisa memuliakan tamu. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah falyuqim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia memuliakan tamunya. Betapa banyak hari ini orang yang bisa setiap waktu biasa sholat ke masjid berjamaah,
tapi giliran tamu datang ke rumahnya, dia tidak

bisa memuliakan tamunya. Maka kita mesti bisa belajar dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau memuliakan tamu? Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika malam-malam datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Datang tamu. Ketika datang tamu, Nabi Ibrahim mempersilakan masuk. Setelah itu Nabi Ibrahim ke belakang, mengambil pisau, kemudian menyembeli sapi, anak sapi yang agak besar badannya. Disembeli, dimasakkan, kemudian dihidangkan kepada tamu. Begitulah mulianya Nabi Ibrahim ketika memuliakan tamu. Jadi beliau tidak bertanya, beliau masak, beliau hidangkan. Maka kalau ingin kita ingin mencontoh nanti Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh sunnah Nabi, datang tamu bantai sapi di rumah kita. Ustaz, sapi tak ada. Bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada. Bantai ayam. Ustaz, ayam tak ada. Bantailah roti gabin 7.000 rupiah. Bantai. Yang penting kita memuliakan tamu. Para pendengar RI dimanapun berada, maka kita mesti hidup di atas dunia ini, mesti kita memuliakan tamu. Karena iman itu tak cukup sholat saja, iman itu membutuhkan bagaimana kita bisa memuliakan tamu. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, tamu itu akan memberikan keberkahan, kemudian akan membawa keburukan rumah. Jadi tamu datang ke rumah kita, memberikan keberkahan, setelah tamu pulang, dia bawa keburukan rumah. Kemudian tamu yang datang ke rumah kita itu, ketika kita hidangkan makanan, kita hidangkan minuman, maka malaikat di langit berdoa. Yang memimpin doanya adalah malaikat Jibril. Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah setiap makanan yang dimakan oleh tamu, gantilah setiap minuman yang diminum oleh tamu, ya Allah. Apa jawaban malaikat? Amin, kata malaikat yang lain. Yang begitu banyak malaikat mendoakan kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun berada, yang selama ini kita senang hati ketika memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Jadi yang kita dapatkan doa dari malaikat, yang kita dapatkan adalah keberkahan hidup di rumah tangga kita. Kemudian ketika datang tamu ke rumah kita, jangan sesekali kita membeda-bedakan tamu. Kadang-kadang ketika ada tamu datang, orang tua menyuruh, nak tengok siapa yang di luar. Ya, ada tamu ya, pakai mobil Pajero Sport. Buka pintu nak. Ambil Fanta, ambil Sprite. Oh, dibawa lah minuman Fanta. Tapi giliran yang datang itu orang miskin, hanya dikasih air putih. Jadi jangan membeda-bedakan tamu. Saudara pemirsa dan pendengar RRI dimanapun berada, maka ketika kita membeda-bedakan tamu itu, kita juga yang rugi. Kalaulah kita, kalau orang kaya yang datang ke rumah kita, kita berikan Fanta, belum tentu orang yang kaya itu akan bisa itu meminum Fanta yang kita berikan. Ketika disuguhkan, Pak minum Fanta Pak, maaf Pak, lambung. Ketika orang kaya ditawarkan, Pak makan kacang tujin, asam urat. Tapi kalau orang miskin yang kita beri makanan, apapun dimakannya. Artinya selain kayu dan batu aja yang tidak dimakannya, sulit itu dimakannya. Maka beruntung kita kalau dapat orang-orang miskin yang menjadi tamu kita, dia makan, justru akan memberikan keberuntungan terhadap rumah kita. Karena rumah kita akan mendatangkan keberkahan di saat rumah kita itu banyak datang tamu ke rumah kita. Kemudian setiap tamu yang datang ke rumah kita, kita muliakan. Jika mereka jauh datang ke rumah kita, mungkin datang ke Pekanbaru, tamu dari Tembilahan, datang jam 23:30, jangan bertanya lagi, kalian udah makan atau belum, jangan ditanya lagi. Langsung mungkin telur yang ada, goreng telur untuk memuliakan mereka. Karena doa orang musafir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan tiga yang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa nanti mati membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbitnya matahari atau waktu subuh dan terbenamnya matahari waktu asar. Hadis riwayat Muslim.

Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudhunya. Awas hati-hati bu ya, bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudhu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudhunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudhu dengan sholat. Kalau orang benar wudhunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudhunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silakan ibu cek, anak ibu wudhunya seperti flash, cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudhu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah kelima ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi, kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudhu dibuka dengan kalimat iman. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudhu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudhu itu ada 4, sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudhunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudhu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul riha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah. Kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar, Mas. Sini, Mas. Ih, puntannya yang kan bantosan, kadia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu enggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung itu hanya sejumlah, Pak, seakua gelas, Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran, ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya. Kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghosala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Jadi kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai, selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aydiyakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yad, yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun. Ini asabi'. Ini sampai sini ruslun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfak, jamaknya marafik. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab sholat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadha'a kaffahul yumna,
maka orang sholat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai tiga. Satu, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi gak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah pas cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah ini awas sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh salatnya begini. Ya. Awas nih. Cuman tiga, kalau tidak begini, begini atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat, Pak. Hadisnya cepat. Fa wadha'a, fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan langsung angkat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz. Kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya angkat tutup. Jelas ya? Nah sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila harfu ghayah, dari Menes ke Bekasi. Min Menes ila Bekasi. Dalam wudu lihat aydiyakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah, yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masah. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya, pilih. Duduk di sini atau ngapus. Nah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di Menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya, susah dihapusnya tuh. Dah, sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap.
Kalau yang tadi membasuh, kalau masalah mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu bi ru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga, usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai, pindah. Pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah, sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang ghusala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba, tangan tidak pakai ba, tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi, huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji, buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib, halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al Ansari. Ibnu Hisham Al Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua, tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah, yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada tiga makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab enggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. Tiga, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala, masuk kepala enggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf. Ya, ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren lah ya, jangan durennya yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban, kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, lak, nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktikkannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang empat ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang empat ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya,
Al-Quran mengistilahkannya dengan taharah. Taharah. Apa itu taharah? Apa itu suci? Taharah. Apa itu taharah? Suci. Apa itu suci? Taharah. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya. Misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia. Tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma j minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahirin, minat tawabin. Lihat-lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai taubat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang taubat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai taubat? Sedangkan taubat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dou. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dou artinya cahaya, dou artinya sinar, dou artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satu doa ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin, akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih, ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi,
tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Ujung ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek, kalau batal wudu pengen wudu lagi, tidak hanya saat sholat, sekarang batal wudu ingin wudu, batal wudu ingin wudu, itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: paling
2: pintu.
3: Ya, paling banyak di mana Pak itu
2: yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat Pak, naik Pak.
5: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
4: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
6: Ya. Tapi aturan nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan Pak.
4: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
7: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
7: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
7: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di

0: wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
1: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
0: Invirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
2: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
4: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
3: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
5: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
3: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
7: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
8: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terimanya dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. dan
7: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan sore kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
9: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
11: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
12: Okay. sedang menjantung jadi dirawat 10 hari yang kemarin Sabtu meninggal pagi selesai sudah dicukur kemarin jadi saya tenang pulangnya ya kemarin. Sama? Ya berdoa Bapak.
13: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warm up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia. Karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akang Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar Rona baru saja mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan bersama kami kembali di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 di hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan bertemankan bersama rekan siaran Anda, Syarif Jalan Usman, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani Anda hingga nanti waktu masuk sholat fardu isya, untuk bengkalis dan kawas-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Ya, pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan kumandang suara azan, pertanda waktunya masuknya waktu sholat fardu isya untuk kawasan Bengkalis dan kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat, diriwayatkan oleh Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Satu rangkaian keutamaan bulan Dzulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini, saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siam, menunaikan siam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siamu yaumi arafat anni ahtasibu ala Allahi an yukaffira al-madiyah wal-baqiyah. Dalam riwayat lain, an yukaffira sanat al-madiyah wal-baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi SAW karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita dalam momentum ini. Kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Artinya dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun ke belakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji, di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan, seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah subhanahu wa ta'ala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ciri
orang yang diterima tobatnya, diterima koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah. Maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat. Telinganya tidak mudah mendengar yang salah. Demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga. Dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak merenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi SAW, esensi dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, puasa di hari ke-9. Tapi Nabi menegaskan siyam yaumi Arafah, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah, itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia hingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik, misalnya kapan orang wukuf di Arafah, tanggal 9-nya jam berapa tepat, pasti setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat jamaah dengan afarnya. Setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, arolah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini, jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktu, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib, kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dan penuh keyakinan. Semoga dengan itu
Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakdir. Takdir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan, kita bertakdir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kau banyak bertakdir karena Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakdir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Adi Hidayat pun demikian harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak keliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami. Dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan supaya kita bisa lebih nyaman.

وحرسه محبه.

れども。

Get the

Thank you.

Jangan dulu, kasih kamu. Pintar keluar ke rumah tempat.

Gott, Herr,

Sekali tidak ketepidak. Desa dan desa.

Ya, berikan Rono masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Ya, lagu yang baru saja kita dengar tidak sedalam ini dari Arif ya, mengantarkan kita menit ke-36 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, berikan kami update informasi untuk Anda di malam hari ini, tepatnya di Kamis 11 Juni 2026. Kami kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana Dinas Pendidikan Bengkalis upayakan perbaikan SMP N1 Bandar Laksmana segera rampung. Dinas Pendidikan DSD Kabupaten Bengkalis, pendengar, bergerak cepat mengupayakan perbaikan bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksmana di Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksmana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, pendengar, Mutu Saili mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPAD Bengkalis untuk mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga BTT guna mendukung rehabilitas bangunan sekolah tersebut. Kami sudah mengajukan permohonan kepada TAPD Bengkalis agar dapat mengeluarkan anggaran belanja tidak terduga untuk rehabilitasi bangunan SMP 1 Negeri Bandar Laksmana yang terdampak bencana hujan, Mutu Saili pada Kamis 11 Juni 2026. Selain mengupayakan dukungan dari pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis juga telah berkoordinasi dengan Balai Peminjaman Mutu Pendidikan BPMP melalui surat resmi untuk meminta penambahan dana revitalisasi sekolah. Dan Mutu menambahkan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan bangunan yang rusak sehingga aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal. Sementara menunggu proses rehabilitasi, Disdik Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Berdasarkan hasil rapat bersama pihak sekolah dan koordinator wilayah pendidikan setempat, proses pembelajaran sementara dialihkan ke SD Negeri 1 Desa Api-Api.

0: kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu. Peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
4: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
3: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
4: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
5: Iya, gak bakal ngaruh kali.
6: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
4: Wih, gila. Boros banget kita ya.
5: Abisin ah, sayang airnya.
6: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
7: Setuju.

0: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dara,

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Jabu kabar lu?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyen ra ugut kali fuse.
3: Kermana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balai?
5: Horas dongan, poha kabar muna?
6: Poha barakan rekan mandung.
7: Wah damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey. Awas, ada motor di depan lo. Awas, hey.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: ini kok dari baru pulang jam segini?
1: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, berikutnya masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz ya. Pukul 21 hingga 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam program Ruang Rindu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Mudah-mudahan besok pagi bisa beraktivitas kembali dengan kondisi tubuh yang sudah fit dengan istirahat pada malam hari ini. Bagi Anda yang masih melaksanakan pekerjaan atau aktivitas di malam hari ini, selamat melaksanakan aktivitasnya. Mudah-mudahan segera rampung pekerjaannya dan bisa beristirahat dengan tenang, nyaman, dan tanpa beban dan pikiran yang masih mengganggu di pikiran kita. Mungkinkah dari Stinky, lagu yang sangat fenomenal di zaman dahulu, yang masih teringat dengan kisah-kisah yang mungkin telah kita lalui bersama. Tetaplah bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis.

0: buatan pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.

0: Stunting.
1: Stunting.
0: Stunting apa sih?
2: Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan. Memiliki keterlambatan berpikir disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak lebih pendek atau perawakannya lebih pendek dari anak normal seusianya. Dari data WHO menyebutkan, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga tertinggi di Asia Tenggara dengan perbandingan 1 dari 3 anak saat ini tumbuh kurang optimal. Peduli terhadap tumbuh kembang anak menjadi tanggung jawab bersama. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola, ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak? Nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas. Dak tahunya?
3: Iya bekas. Laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Disebutkan tepuk tepung tawar, ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang dikasih air, lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan, dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan, dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan, dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan. Tepuk tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk tepung tawari agar niatnya terkabul.

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, yaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, ditepuk tepung tawari. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah, kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

Encik Tuan dan Puan, selanjutnya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawari mula-mula mengambil sejumput beras putih, beras kuning, berteh dan bunga rampai. Lalu menaburkannya ke atas hariban atau keliling badan orang yang ditepuk tepung tawari. Kadang-kadang disertai ucapan selamat, murah rezeki, sehat dan lain sebagainya. Kemudian diambilnya beras ikatan daun kalin juhang dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.

ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Gundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadak. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mingsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabo.

0: Ah, sini. Malam ni kan dah larut. Jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
1: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Ya, apa kabar?
1: Priben kabar, Cek?
2: Aisyah, rauh gue tali puse.
3: Kemana kabar, kawan?
4: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
5: Horas dongan. Moha kabar, Muna?
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Wah, damai.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabb, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan mereka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, tuntas sudah kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM di 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar syukur alhamdulillah, pendengar di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda pendengar. Ya, semoga di hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, pendengar, sebagai mengawali kebersamaan di pagi hari ini, pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dan nanti akan kita dengarkan rangkaian lagu-lagu religi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

pagi dan terima kasih masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz ya, di hari Jumat ya, hari Jumat yang penuh keberkahan. Mari kita isi hari ini dengan pikiran positif, pekerjaan yang bermanfaat juga, dan doa-doa terbaik. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan mendapat kemudahan dan keberkahan serta hasil yang membahagiakan. Dan pendengar, untuk Anda yang juga sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh, semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala. Dan juga pendengar, di subuh hari seperti ini juga bisa banyak melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Qur'an, ya, zikir dan lain sebagainya. Semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga awali hari ini dengan basmalah. Ya, awali dengan basmalah dan akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah apapun yang dikerjakan. Semoga diberikan keberkahan. Yang terpenting sehat selalu dan senantiasa bersyukur. Kami masih hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian lagu-lagu religi.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

saat dirinya harus dicabut nyawa, masih mengatakan, Ummati, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya, namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan selanjutnya pendengar kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
1: Membawa jiwa kita untuk pulang kepadanya, untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup kita. Mari bersama kita tundukkan hati, kita luaskan samudera ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Zakir LCMA selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Baik Ustadz, kita berbagi dengan pendengar kita ya Ustadz ya.
2: Insyaallah.
1: Baik, kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi, di pagi hari ini kita akan coba untuk mengurai Mutiara Pagi dengan tema esensi hijrah dan perubahan nyata. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam hidupnya menuju yang lebih baik. Mungkin barangkali sebelumnya dia sudah mendapatkan rezeki, penghidupan, namun di lubuk hati yang paling dalam dia ingin kehidupan yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi. Begitu juga dengan pangkat jabatan, dia lebih mencari yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Memang begitulah tabiat dari manusia, ingin mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man kana yaumuhu mithla amsihi," siapa yang ada hidupnya sama seperti yang kemarin, "fahuwa khasirun," itulah orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'unun," siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itulah orang yang terlaknat. "Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun," siapa yang ada hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung di dalam kehidupannya. Maka untuk itu para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang kami muliakan, apa konsep untuk berubah dari kehidupan yang sebelumnya baik menjadi lebih baik? Maka Islam menawarkan konsep hijrah. Hijrah dalam artian secara bahasa, hijrah itu adalah berpindah. Berpindah tempat, berpindah karakter, berpindah dari perilaku buruk menjadi yang lebih baik. Sementara hijrah secara terminologi, secara istilah, hijrah itu adalah berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13 dari kenabian. Hijrah di zaman Rasulullah SAW berpindah tempat dari masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan, kekufuran, menuju masyarakat yang bertauhid, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Namun setelah terjadinya Fathul Makkah, tahun yang ke-8 dari hijrah, Rasulullah mengatakan, La hijrata ba'da amihim hada. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Tidak ada lagi hijrah berpindah tempat. Yang mungkin barangkali sekarang kita berada di Indonesia, negara yang kita cintai ini, dengan berbagai macam problematika kehidupan yang ada, kita ingin pindah ke negara lain atau di sebuah negeri, pindah ke negeri yang lain. Kata Rasulullah, La hijrata ba'da amihim hadha. Tidak diperlukan lagi hijrah tempat. Namun hijrah yang dibutuhkan al-jihadu wa niyah, jihad dan niat yang tulus untuk berbenah diri dalam kehidupan ini. Para pemirsa RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam acara Mutiara Pagi yang kami hormati, bagaimana memaknai hijrah secara konteks kekinian? Maka kita melihat kepada hadis dari Rasulullah SAW, Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang menahan dirinya terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam kehidupan kita ini ada syariat yang mengatur kita? Ada perintah-perintah yang wajib, ada perintah-perintah yang sunat, ada larangan-larangan yang haram, ada larangan-larangan yang makruh untuk dilakukan, bahkan ada juga yang mubah. Dari aturan-aturan itu, kewajiban yang wajib kita tunaikan, larangan yang wajib kita tinggalkan. Maka untuk hijrah ini lebih kepada meninggalkan, selain mematuhi perintah Allah, lebih ditegaskan kepada meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita melihat sejarah dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di surga, beliau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi sajarah. Namun karena larangan itu, iblis selaku adu mubin, musuh yang nyata dalam kehidupan ini, iblis berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi bagaimana larangan ini bisa dilanggar oleh Nabi Adam. Akhirnya iblis berhasil. Adam alaihissalam memakan buah khuldi dan akhirnya Nabi Adam dilemparkan ke atas dunia ini. Begitulah para pemirsa, para pendengar RI Pro 1 Bukit Tinggi dalam Mutiara Pagi ini, kita melihat larangan Allah itu ada mudaratnya sebenarnya bagi kita. Namun larangan Allah itu sering terabaikan oleh kita. Banyak orang yang salat, banyak orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, namun sering juga di saat perintah Allah ditunaikan, larangan Allah juga dikerjakan. Untuk itu, dalam momentum menyambut tahun baru Islam ini, 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita perbarui niat kita kembali untuk hijrah dari kebiasaan, dari karakter, dari tabiat yang mungkin sebelumnya buruk kepada yang baik, yang mungkin sebelumnya baik kepada yang lebih baik lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218, Innal ladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang itulah yang akan mendapatkan keampunan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang dirahmati oleh Allah, kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Kita berubah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Mungkin hanya ini tausiah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk yang menyampaikan dan untuk para pendengar RRI Pro 1 Bukit Tinggi yang mendengar pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, dan semoga di tahun baru Hijrah ini ya Ustaz, yeah, ya, bisa kita perbaharui niat lagi dan memperbaiki diri lagi. Dan pendengar, kita undang buat Anda yang ingin bertanya langsung bersama Ustaz kita di pagi hari ini, silakan di 0811-66-99720 dan di 0752-64-3856. WA juga kita buka. Baik Ustaz, kita terima dulu penelpon kita.
2: Iya, insyaallah.
1: Ya halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jadi dengan siapa ini?
3: Dengan Ucu Amin di Provinsi Riau.
1: Baik, silakan bertanya langsung bersama Ustaz ya, Bapak.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Ustaz, kita melihat ada di masyarakat kita ini hati yang dangkal, dalam artian dia sudah dewasa, sudah punya keluarga, tapi pengetahuannya tentang ilmu agamanya agak sedikit dangkal ya, tidak mengambil wawasan perubahan. Yeah. Apa yang dia ketahui semenjak dulu itu yang dia kerjakan. Tapi kadang-kadang bukan bertentangan apa, cuman dalilnya saja kadang-kadang agak lemah. Dia tidak mau berpindah kepada dalil yang lebih kuat lagi.
2: Iya.
3: Kita kan, walaupun tidak diamalkan, tapi janganlah marah ketika disebutkan orang ada yang lebih kuat dalilnya tentang amalan yang lain lagi yang lebih pantas diamalkan. Dia tidak mau, Ustaz.
2: Iya.
3: Dia agak sedikit tersinggung. Nah itu, apakah itu tidak hijrah namanya? Mereka bukan tidak mengetahui, cuma pengetahuannya tidak kedangkal, Ustaz. Bagaimana perpindahan antara pengetahuan yang dangkal dengan wawasan yang lebih jernih di dalam agama ini, Ustaz?
2: Ya.
3: Apakah itu perlu juga kita hijrahi atau dibiarkan ajalah keyakinan mereka begitu, memang itu apanya dari dulu yang diajarkan guru dari dulu katanya.
2: Ya.
3: Apakah dibiarkan atau harus kita pindah juga itu, Ustaz?
2: Ya.
3: Terima kasih Ustaz. Syukran kasiran barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustaz, silakan langsung aja Ustaz kita jawab Ustaz.
2: Iya. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Min dari Riau.
2: Dari Riau, Pak Min dari Riau ya. Terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, memang betul di tengah-tengah masyarakat kita ada fenomena yang seperti ini kita lihat. Mereka berpegang teguh, bersikeras dengan pemahaman yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mereka terkadang tidak melihat dalil-dalil, tidak mengetahui dalil-dalil, pokoknya apa yang diajarkan itu yang yang betul dan benar menurut mereka. Kalau kita melihat esensi dari hijrah ini, konsep dari hijrah ini, tentu perubahan itu akan terjadi, bisa terwujud, hidayah itu akan datang ketika seseorang memahami kekurangan dirinya. Kalau seseorang itu tidak memahami kekurangan dirinya atau menganggap dirinya paling benar, ini susah. Namun ketika seseorang menganggap dirinya itu ada kekurangan, dan pasti semua manusia itu mempunyai kekurangan, maka kita melihat perlu adanya introspeksi diri atau muhasabah diri. Bagaimana caranya mengintrospeksi diri, memuhasabah diri kita? Yang pertama tentu kita melihat kekurangan-kekurangan diri kita, kita perhatikan orang yang lebih dari kita. Yang kedua, kita harus mendengarkan. Mungkin bisa jadi kita mendengarkan dari orang yang membenci kita. Karena kalau orang itu fanatik, menghormati kita, mereka tidak akan mau mengeluarkan kekurangan dari kita. Namun orang yang benci dengan kita, mungkin barangkali dalam tanda kutip musuh-musuh kita, mereka akan mengutarakan, menyebutkan apa kekurangan-kekurangan dari kita. Maka perlu kita dengar juga apa kekurangan dari kita. Yang ketiga, memuhasabah diri itu, kita harus kembali kepada role model dalam kehidupan ini. Apa yang menjadi role model kita? Tentu apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Begitu juga oleh para salafus saleh, oleh para ulama-ulama kita, bagaimana pemahaman yang betul tentang agama ini. Mudah-mudahan dengan adanya muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, sesuatu yang sebelumnya menurut kita benar mungkin akan berubah kepada yang lebih baik dan lebih benar sesuai dengan tuntunan agama. Ini mungkin Pak yang bisa kita jelaskan, kembali kepada muhasabah, meyakini bahwa sungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kenali diri kita kembali, mau berubah dalam kehidupan ini, insya Allah akan kembali kepada jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz, dan kembali kita terima pertanyaan lagi Ustaz. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Uda dan Ustaz. Dengan Ustaz siapa ada?
1: Bersama Ustaz Zakir nih, Jodivo.
4: Halo Ustaz Zakir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakir dari Jodivo di Nantuku, kata kalau Ustaz Zakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa tema tadi ya?
1: Tema kita untuk pagi ini, Uncu Divo, esensi hijrah dan perubahan nyata nih, Uncu Divo. Silakan bertanya langsung bersama Ustaz.
4: Di mana gitu ya, ada orang dia Islam tapi tidak sholat, tapi dia tidak sholat, tapi dia melakukan yang lain-lain, dia jalan, tapi cuma nanya satu yang tidak dia lakukan itu sholat, tapi katanya sholat itu yang agama. Gimana gitu ya, kita bisa lebih baik dari hari esok, lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, pokoknya lebih baik lah gitu, supaya jadi tabungan dunia, di dunia dan itu akhirat kita nanti itu ya. Kita menjalani hidup yang lebih baik ke depannya, selamat dunia akhirat gitu. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas udah.
1: Insyaallah Jodivo.
4: Udah lama nih Bukit Tinggi ini monitor dari Rile Padang nih, dari Bukit Tinggi udah lama hidup nih.
1: Mohon maaf nih Jodivo, kita ada gangguan juga nih di Singgalang. Insyaallah nih dalam waktu dekat nih akan diperbaiki nih Jodivo.
4: Ya udah ya, terima semuanya dan juga jawabannya. Terima kasih. Siap. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dan Ustaz Zakir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz ya. Silakan Ustaz.
2: Ya, terima kasih
1: Uncu Divo
2: ya. Memang salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man hadamaha faqad tarakad din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah menghancurkan agamanya. Maka salat ini adalah tiang dari seluruh ibadah yang kita tunaikan. Semua bermula dari salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amali as-salah. Fa in salahat faqad faza wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa qasir. Sesungguhnya awal nanti yang akan dihisab di hari akhir dari amalan kita adalah salat kita. Siapa yang salatnya baik, dia akan menang, dia akan lolos. Siapa yang salatnya tidak baik, tentu dia akan merugi dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hijrah, ketika kita memutuskan inna dina indallahil Islam, yang pertama yang kita pegang, yang harus kita tunaikan adalah salat. Ini juga termasuk kepada rukun Islam itu sendiri. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kita telah memeluk agama Islam. Setelah itu, wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Salat ini bisa merubah kehidupan seseorang. Salat ini bisa merubah diri seseorang. Karena di dalam salat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah problematika kehidupan kita. Dan dalam hadis dikatakan, ketika kita mengadu kepada Allah dalam salat, terutama dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, Allah langsung menjawab, "Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al." Ini adalah untuk hambaku dan untuknya akan kuberikan apa yang dimintanya. Untuk itu, mari kita jaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Orang Islam kalau tidak salat, ini sangat berbahaya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya, "Al-farku bainana wa bainal kufri at-tarkus salah." Perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah karena meninggalkan salat. Mudah-mudahan kepada saudara-saudara kami yang telah memeluk agama Islam, kita perhatikan ibadah yang satu ini lebih dalam lagi. Kita perhatikan, kita jaga hafizu ala salawati was salatil usta. Kita jaga salat-salat lima waktu dan salat-salat pertengahan. Mudah-mudahan dengan menjaga salat ini, aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendirikan salat, salat inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini terima kasih.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan nampaknya kita hanya bisa dua penelpon ya Ustaz, juga memisahkan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini yang penuh berkah ini, pendengar. Dari perbincangan kita tadi, kita belajar bahwa hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna tanpa celah, melainkan tentang proses perjuangan yang tak kenal lelah untuk menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah SWT. Dan diucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Zakir LCMA, selaku penyuluh agama Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, dan atas ilmu dan bimbingannya Ustaz ya, pagi hari ini, pagi sudah di studio Ustaz ya. Dan terima kasih juga kepada pendengar kita dan juga pemirsa kanal RRI Bukit Tinggi yang telah senantiasa menemani dan berbagi cerita di balik garis telepon maupun pesan digitalnya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Baik pendengar, saya Dedi Putra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Mutiara Pagi Perjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Sampai jumpa.

Indonesia. Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Koril Nusantara 15 dan 16 bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

Ya, peringat selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Selanjutnya peringat, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Rio Pagi.

0: การหลักมีเท่าไหร่
1: Pokok-pokok berita utama, pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Pedagang di Pekanbaru mulai mengkhawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berdampak pada distribusi barang. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani. Warta Riau Pagi hari ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Femia Siovani melaporkan.
1: Setelah menyerahkan data kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Pekanbaru, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto melanjutkan penyerahan data yang sama ke pemerintah Kabupaten Kampar Kamis siang kemarin. PLT Gubernur mengatakan jumlah kendaraan di Kabupaten Kampar yang menunggak pajak sebanyak 228.684 unit dengan total tunggakan mencapai Rp60.265.382.705. PLT Gubernur menuturkan data yang sudah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kampar tersebut agar dapat segera ditindaklanjuti, sebab jika seluruh tunggakan berhasil dibayarkan, maka dapat menambah pendapatan asli daerah atau PAD, dan Kabupaten Kampar juga bisa menikmati hasil pembagian dari OPSEN. PLT Gubernur menambahkan penyerahan data ini akan dilakukan ke seluruh kabupaten kota lainnya sebagai bentuk kolaborasi antara provinsi dengan kabupaten kota.
2: Kalau ini kita minta ke Pak Bupati, kepada tim semua OPD, agar saling bekerja sama, membantu terhadap untuk menyampaikan informasi data kepada masyarakat supaya bisa mengingatkan kembali masyarakat untuk membayar pajaknya. Ya, kalau ini dibayar juga alhamdulillah lah. 50% aja dari 60, 30, 30, 70% 20 miliar. Bisa pula menjalan. Seminisasi Pak Bupati. Ya, kita mendorong aja. Penting tugas kita adalah untuk yang besarnya mungkin untuk melanjutkan Pak Bupati. Ya itulah kerjasama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, itu kolaborasinya kami lakukan.
1: Sementara Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyebutkan pihaknya akan segera menindaklanjuti data yang sudah diserahkan PLT Gubernur dan dalam waktu dekat juga akan membentuk tim khusus untuk mendatangi warga yang namanya masuk dalam daftar yang ada.
3: Kemudian kami komit tadi diserahkan data wajib pajak yang menunggak oleh Pak Gubernur, kami segera akan tindak lanjuti sesuai arahan Gubernur, berdayakan PKK, kemudian kami akan bentuk tim, nanti kami cari orang yang tepat dan by name by address itu akan kami jenguk semuanya, nanti insya Allah akan menambah PAD Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar.
1: Bupati Kampar Ahmad Yuzar berkomitmen seluruh tunggakan pajak yang ada dapat selesai dalam tahun ini. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Tinjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kampar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menargetkan 250 koperasi Merah Putih selesai dibangun tahun ini. Selengkapnya, Femia Siovani kembali melaporkan.
1: Program strategis nasional yang dibuat pemerintah pusat seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terus dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, Kamis siang kemarin melakukan peninjauan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kampar. PLT Gubernur mengatakan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kampar menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Dari total target yang ditetapkan nasional, beberapa bangunan telah selesai dibangun dan siap menuju tahapan berikutnya. PLT Gubernur menjelaskan untuk di Kabupaten Kampar ditargetkan akan dibangun 250 koperasi dan yang sudah selesai pembangunan ada 73 unit. PLT Gubernur mengungkapkan pembangunan akan terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh target dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah seluruh proses pembangunan rampung, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan menunggu petunjuk dan kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
4: Alhamdulillah di

0: Turkan pembangunan di lapangan masih terus berjalan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah desa, di mana di beberapa desa dengan jumlah penduduk relatif sedikit dilakukan penggabungan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif.
1: Kita masih on progress dari 250 desa, tetapi ada mungkin beberapa desa karena penduduknya sedikit, jaraknya jauh, kita tidak bangun, dibangun namanya 3 desa yang jumlah penduduk sedikit, jaraknya berdekatan, dibangun 1.
0: Ahmad Yuzar menambahkan pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Selain memanfaatkan aset pemerintah daerah untuk penyiapan lahan, pemerintah Kabupaten Kampar juga menunggu petunjuk lanjutan mengenai pola operasional koperasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Mendengar, pemerintah Kota Pekanbaru perkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui rapat koordinasi layanan VCT dan penyusunan strategi bersama tenaga kesehatan. Hari Gunawan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar rapat koordinasi layanan VCT dan penguatan sinergitas program penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru, Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markadius Anwar, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru. Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi kinerja penanggulangan HIV/AIDS sekaligus menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan dan pencegahan di Kota Pekanbaru. Markarius Anwar mengatakan rapat tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi tenaga kesehatan di lapangan dalam menangani kasus HIV/AIDS. Menurutnya, masukan dari para dokter dan petugas kesehatan sangat penting untuk memperkuat program yang telah berjalan.
4: Kita mencoba menyusun langkah strategi bersama, kita bisa meningkatkan kinerja kita untuk memanfaatkan sini. Ya, tadi juga terungkap ada beberapa kekurangan yang ada di kita, seperti rapid test untuk tes awal ya. Kemudian mungkin nanti juga di samping itu untuk alat-alat sterilisasi yang perlu di upgrade ya, di puskesmas kita, sehingga potensi penularan itu alhamdulillah mudah-mudahan tidak ada.
3: Selain penguatan layanan kesehatan, KPA Kota Pekanbaru juga berencana memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Program penyuluhan akan melibatkan perguruan tinggi, Kementerian Agama, serta lembaga dakwah guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS dan pentingnya perilaku hidup sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hazli Fendrianto, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam rapat, termasuk peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau PERDOSKI.
5: Pelatihan peningkatan kompetensi bagi para dokter VCT kita dengan kerjasama dengan PERDOSKI, jadi ya, Pak Dokter, Ibu Dokter mereka sudah bersedia. Nah, ini akan kita tindak lanjuti. Mungkin kita update lagi dunia, termasuk kita akan pertimbangan tadi ada masukan supaya kita selain alat-alat tadi BMHP ya untuk rapid test, juga untuk psikolog ada di puskesmas. Ini akan kita coba untuk melakukan ini. Tapi kalau untuk pendampingan kegiatan, saya rasa sudah kita lakukan.
3: Hazli menambahkan, selama ini pendampingan terhadap pasien HIV/AIDS telah berjalan dengan baik. Namun peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana pendukung tetap diperlukan agar layanan pencegahan, deteksi, dan penanganan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru semakin optimal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, pedagang di Pekanbaru mulai khawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax akan berdampak pada distribusi barang. Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Warga Pekanbaru mengkhawatirkan dampak langsung oleh kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan sebesar Rp4.100 per liter ini mengkhawatirkan masyarakat, khususnya pedagang di Pekanbaru. Dewi, salah satu warga yang menjalankan usaha harian, menyampaikan bahwa kenaikan harga ini sangat mempengaruhi aktivitas penjualannya.
7: Ya, kalau masalah kenaikan itu berdampak sekali sama penjualan kita sehari-hari kan. Jauh apanya dampaknya kalau karena harga naik gitu. Kalau bagusnya sih turun sih maunya kan.
6: Hal senada juga disampaikan Wiral, salah satu pedagang yang bergantung pada distribusi barang dari luar kota. Menurutnya, fluktuasi harga BBM membuat harga barang pun tidak stabil.
8: Ya, ngaruh sih buat ini. Kalau kayak kami kan jualan ya, harga barang tuh kadang nggak stabil lah, kadang barang dari luar kan bensin itu kan

0: marketing. Jadi ngaruh sama barang tuh. Pertama hal sekarang kan susah muternya.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax yang signifikan ini dikhawatirkan menambah tekanan biaya operasional, terutama bagi mereka yang mengandalkan transportasi untuk distribusi barang. Demikian Alwis Redmaja melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Fase pemulangan jemaah haji Riau masih terus berlanjut hingga pemulangan jemaah pada gelombang kedua. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
3: Jemaah haji asal Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 kembali ke daerah asal. Kepulangan jemaah haji yang berasal dari Kota Pekanbaru dan Kabupaten Bengkalis tersebut disambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Riau, Depi John. Menurut Depi John, pihaknya bersyukur jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau jemaah haji kloter BTH 9 telah kembali selamat ke tanah air melalui debarkasi Batam yang disambut di Asrama Haji Batam Kamis 11 Juni 2026. Semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, alhamdulillah hari ini telah mendarat dengan selamat jemaah haji Provinsi Riau kloter BTH 9 atau merupakan kloter ke-7 Provinsi Riau dengan jumlah jemaah waktu keberangkatan 443 orang, kemudian wafat di Arab Saudi 1 orang. Kemudian ada yang mutasi masuk dari kloter BTH 10 1 orang. Jadi jumlah kembali sebanyak 443 orang. Adapun BTH 9 ini merupakan jemaah asal Bengkalis dan jemaah asal Kota Pekanbaru.
3: Sementara Ketua Kloter BTH 9, Agus Saputra mengatakan, semua jemaah haji yang tergabung dalam kloter BTH 9 melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci dengan baik dan sempurna. Hanya saja satu orang meninggal dunia di Arab Saudi.
5: Keadaan jemaah lebih kurang 70% gusti dan lebih kurang ada 15 yang berkursi roda ditempatkan di bagian depan pada pesawat supaya mudah diawasi oleh tenaga kesehatan berjumlah 3 orang untuk melayani yang gusti, lansia, dan disabilitas. Secara umum di dalam pesawat tidak terjadi penyakit yang membahayakan atau yang membuat suasana tidak nyaman, secara umum berjalan dengan baik.
3: Jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 Riau atau kloter BTH 9 Kamis 11 Juni 2026 diberangkatkan ke daerah asal dari Asrama Haji Batam. Khusus jemaah haji Pekanbaru menggunakan penerbangan udara, sedangkan jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis menggunakan jalur laut dari Pelabuhan Sekupang ke Kabupaten Bengkalis. Sementara itu, Al-Hamidi, jemaah haji asal Kabupaten Bengkalis, menyampaikan apresiasi kepada petugas yang memberikan layanan memuaskan bagi jemaah.
6: Alhamdulillah, kami dari kloter 9, khususnya dari Kabupaten Bengkalis, merasa senang dan terharu atas kita sampainya ke tanah air, karena kami sudah menjalani ibadah haji dengan keseluruhannya, di mana pada tadi pagi, tepatnya pada pukul 3 pagi, kami sudah berangkat dari Mekah menuju Jeddah dan diberangkatkan pada pesawat jam 12 tadi hingga sampai ke tanah air jam 1 dini hari tadi. Alhamdulillah sangat terharu karena kami bisa berkumpul kembali kepada keluarga kami yang tercinta.
3: Fase pemulangan jemaah haji Provinsi Riau masih terus berlanjut hingga pemulangan jemaah pada gelombang kedua. Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, jemaah asal Rokan Hilir, Lamitun Manrejo Adam, meninggal di RSBP Batam, lalu dikebumikan di kampung halaman. Selengkapnya, Tongkulem Siregar kembali melaporkan.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali menyelimuti kepulangan jemaah haji Provinsi Riau. Salah seorang jemaah yang tergabung dalam kloter BTH 8, Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo asal Kabupaten Rokan Hilir wafat di RSBP Batam Rabu 10 Juni 2026 pukul 22.40 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya menjalani perawatan setibanya di tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Dipi John, menyampaikan ucapan duka kepada keluarga jemaah yang datang langsung dari Kabupaten Rokan Hilir. Menurut Dipi John, almarhumah Lamitun Mandrejo Adam meninggal di Debarkasi Batam, maka akan mendapatkan santunan sesuai aturan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal jemaah kita, jemaah BTH 8, kloter BTH 8, atas nama Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo. Almarhumah merupakan jemaah kloter BTH 8 asal Kabupaten Rokan Hilir yang kemarin sampai dari Arab Saudi, itu sampai di Batam, dirawat di rumah sakit RSBP Batam. Meninggal malam tadi sekitar pukul 22.40 lewat 40 menit meninggal, dan insya Allah kita urus jenazahnya akan diterbangkan melalui Pekanbaru dengan pesawat lain jam 14.50 siang nanti. Untuk selanjutnya dari Pekanbaru, jemaah akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Rokan Hilir. Almarhum selama dirawat didampingi oleh anak almarhum yang datang dari Pekanbaru, dan nanti juga proses pulangan ke daerah juga didampingi oleh anak almarhum. Dan proses pemulangan ini akan kita dampingi terus, akan kita pastikan pelayanannya berjalan. Dan alhamdulillah kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang sudah membantu sepenuhnya seluruh biaya proses pemulangan ini sampai ke daerah asal atau ke kampung halaman. Nah,
3: Dipi John menyampaikan atas nama pribadi dan Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Lamitun Manrejo Adam.
7: Saya atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau turut menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya jemaah kita ini. Kemudian selanjutnya seluruh proses kita pastikan berjalan, dan juga kita sampaikan bahwasanya karena jemaah ini meninggal masih di embarkasi Batam atau di embarkasi Batam, maka akan mendapat hak, yaitu keluarga atau ahli waris akan mendapatkan hak berupa asuransi karena jemaah wafat masih belum sampai ke daerah asal. Dan insya Allah proses ini akan kita bantu dan kita pastikan berjalan sesuai dengan aturan. Adapun juga asuransi
3: sementara itu, Suprapto, anak almarhumah, mengaku jenazah ibunya akan dimakamkan di kampung halaman di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.
8: Pemulangannya ke Rokan Hilir, alhamdulillah diurusi dengan Kemenhaj Haji. Sampai selesai, kami para keluarga tinggal menunggu di Bandara Pekanbaru Sultan Syarif Kasim.
9: Jadi hari ini juga dari bandara sampai berangkat ke Rokan Hilir, enggak?
8: Iya, langsung berangkat ke Rokan Hilir dari bendahara, Pak. Kami pakai ambulan dari Rokan Hilir.
9: Baik, makasih Mas Suprapto ya.
8: Iya.
3: Jenazah Lamitun Manrejo Adam binti Manrejo diterbangkan ke Pekanbaru dari Batam menggunakan pesawat Lion Air Kamis 11 Juni 2026 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya dibawa ke kampung halaman menggunakan ambulans ke Kabupaten Rokan Hilir untuk dimakamkan. Reporter Tengkulem Siregar, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, salurkan bantuan sembako bagi warga terdampak penutupan Panglong Arang, komunitas Sahabat Amal Jariah Kepulauan Meranti dihantam hujan badai di laut. Meski sempat diliputi kecemasan, namun akhirnya rombongan selamat tiba di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyu. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Hujan deras disertai angin kencang mewarnai misi kemanusiaan komunitas Sahabat Amal Jariah Kepulauan Meranti. Kejadian tersebut terjadi pada minggu kemarin saat distribusi paket sembako bagi warga yang terdampak penutupan Panglong Arang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyu. Cuaca yang semula cerah berubah menjadi hujan badai. Suasana mencekam jelas terasa saat speedboat bermuatan paket sembako itu terpaksa menerobos terjangan gelombang saat perjalanan dari perairan Selat Air Hitam Selat Panjang menuju perairan Selat Akar. Meski sempat kehilangan arah dan satu mesin mengalami kendala, namun speedboat oranye milik Basarnas Kepulauan Meranti itu akhirnya berhasil tiba di tujuan dengan selamat setelah berjibaku sekitar hampir setengah jam. Husnuzon menjelaskan saat itu seluruh tim sempat diliputi kecemasan, namun berkat kelihaian personil Basarnas dibantu Satpol Air Polres Kepulauan Meranti yang ikut dalam misi tersebut, akhirnya rombongan bisa melewati hujan badai dengan selamat. Ia menjelaskan dari total 9 lokasi penyaluran sembako yang sudah mereka tempuh kali ini merupakan titik tersulit. Namun demikian, kejadian itu tidak menyurutkan langkah mereka. Ia berharap aksi tersebut bisa memberikan dampak dan ke depan kepedulian serupa bisa meluas di tengah masyarakat.
11: Kesulitan ekonomi itu bisa carikan solusi, walaupun yang kita kasih itu sembako mungkin sisaan gitu kan. Tapi dengan kita turun langsung dengan kondisi itu, kita coba angkat melalui media, mungkin ada peluang-peluang lain nanti bisa terbuka untuk membuka terluasa isolasi gitu kan.
10: Tiba di Desa Selat Akar, bantuan paket sembako berjumlah 50 paket itu langsung dibagikan ke warga terdampak penutupan Panglong Arang. Kepedulian tersebut sangat diapresiasi masyarakat setempat. Amiruddin, tokoh masyarakat, mengucapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan. Bantuan sembako itu sangat meringankan beban warganya yang saat ini kehilangan mata pencaharian.
12: Jadi sangat bersyukur sekali lah, sangat senang sekali lah ketika ada saudara-saudara kita yang masih peduli dengan warga kita yang terdampak dari penutupan Panglong Arang.
10: Amiruddin menambahkan saat ini warga yang terdampak penutupan Panglong Arang di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik, Putri Puyu mencapai 100 orang. Akibat penutupan itu, sumber penghasilan utama warga menghilang. Saat ini warga hanya mengandalkan pekerjaan selingan, yakni menyadap karet serta mencari biota laut seperti siput dan lokan. Hasilnya pun tidak menentu. Biasanya warga mengantongi minimal Rp100.000 per hari. Namun akibat penutupan itu, warga hanya bisa menghasilkan Rp50.000 per hari jika beruntung. Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi terbaik bagi warga. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, Polda Riau ungkap tindak pidana pencucian uang jaringan perburuan gajah Sumatera. Uang tunai senilai Rp650 juta rupiah dan sejumlah aset disita. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Direktorat Reskrim Suspolda Riau mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Dalam pengembangan penyidikan, polisi menemukan sedikitnya 9 lokasi perburuan gajah yang terjadi sejak 2024 lalu dan melibatkan sejumlah tersangka dalam jaringan perdagangan satwa liar lintas provinsi. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombespol Ade Kuncoro Ridwan dalam keterangan persnya pada Kamis sore mengatakan tersangka FA berperan sebagai pemodal utama dalam aktivitas perburuan gajah. Dana yang diberikan kepada para pelaku lapangan digunakan untuk membiayai perburuan dan memperoleh gading gajah.
14: FA memberikan dana kepada pemburu untuk melakukan perburuan gajah dan memperoleh gading gajah. Dana tersebut diberikan dari secara tunai maupun melalui transfer. Hasil perburuan, kemudian FA menjual gading gajah tersebut kepada HI yang posisinya ada di Kota Padang, Sumatera Barat dan dikirimkan menggunakan jasa transportasi darat. Selanjutnya dari HI yang di Sumatera Barat waktu itu, gading gajah diteruskan kepada saudara AR yang merupakan bagian dari perdagangan satwa liar yang dikendalikan oleh RSS.
13: Sementara itu, Kasubdit 4 TPTR di Reskrim Suspolda Riau, AKBP Teddy Ardian menjelaskan hasil kejahatan perburuan gajah tidak hanya dinikmati secara langsung, tetapi juga disamarkan melalui berbagai aktivitas usaha untuk menghilangkan jejak asal-usul dana.
15: Ya, jadi memang salah satu profesi tersangka ini, untuk tersangka FA ini adalah mandor kebun. yang gajinya hanya 5 juta satu bulan, tetapi nilai transaksi rekeningnya itu miliaran, tapi 1,8. Sehingga kita melihat bahwa ternyata pembunuhan gajah itu bukan hanya yang kemarin terungkap. Kita tarik ke belakang dan kita buktikan mulai dari proses penyidikannya, dengan dikuatkan dengan keterangan saksi benar bahwa ini secara ilmiah kita buktikan dengan keterangan saksi yang penting, sehingga kita bisa memaksakan kita asetnya juga hasil dari kegiatan pembunuhan.
13: Dalam proses penyidikan, penyidik menelusuri aliran dana dan aset para tersangka untuk membuktikan keterkaitan antara hasil perburuan gajah dengan kekayaan yang dimiliki. Kini para tersangka dijerat pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet sepatu roda dari Kota Pekanbaru mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli mendatang. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
1: Atlet-atlet sepatu roda Kota Pekanbaru mulai mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Sepatu Roda memperebutkan Piala Wali Kota Pariaman yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 Juli 2026 mendatang di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Perseroasi Kota Pekanbaru, Zulfikri mengatakan, seluruh klub yang berada di bawah naungan Perseroasi Pekanbaru saat ini tengah mematangkan persiapan atlet masing-masing guna menghadapi kejuaraan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, terdapat 9 klub yang aktif berada di bawah pembinaan Perseroasi Pekanbaru. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sedikitnya 150 atlet akan diberangkatkan untuk mengikuti berbagai nomor perlombaan yang dipertandingkan.
2: Ke Kejurnas Pariaman Juli tanggal 2 ya. Sekarang orang lagi persiapan nih, klub-klub lagi persiapan untuk Kejurnas Pariaman.
3: Biasanya yang dari Pekanbaru turun 6, melebih dari 150.
2: Ya, itu paling minim.
3: TC kita ada nih, kita buat Sabtu Minggu.
1: Sementara itu, pelatih klub sepatu roda Bina Muda Pekanbaru, Khairul Minan, mengungkapkan pihaknya akan mengirimkan sebanyak 50 atlet untuk berlaga pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026. Menurut Khairul, puluhan atlet tersebut akan turun pada berbagai kategori yang dipertandingkan mulai dari kategori pemula hingga speed. Ia menambahkan Bina Muda Pekanbaru memiliki motivasi besar untuk kembali meraih prestasi terbaik pada kejuaraan tahun ini. Pasalnya, pada pelaksanaan kejuaraan tahun 2024 lalu, klub tersebut berhasil keluar sebagai juara umum.
4: Dari Bina Muda sendiri, itu hampir 50 atlet kita turunkan. Dari kategori pemula itu sekitar 21, standar 14, speed 19. Di Kota Pariaman tersebut kita, karena kita ada pernah juara umum Kota Pariaman, dan juga di Pekopi kemarin, di bulan 4 ya, Pekopi, di Lawali Kota Pekanbaru, bagaimana dari tim Bina Muda ini mempertahankan gelar juara umumnya.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Perseroasi Pekanbaru optimis para atletnya mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada Kejurnas Sepatu Roda Piala Wali Kota Pariaman 2026 sekaligus mengharumkan nama Kota Pekanbaru di tingkat nasional. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

0: laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026, ulasan pertandingan Piala Dunia dini hari tadi, Meksiko versus Afrika Selatan. Tuan rumah Meksiko memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. L3 langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 9 menit melalui gol Julian Quinones, dan keunggulan tersebut bertahan hingga turun minum meski Afrika Selatan berusaha memberikan perlawanan. Petaka bagi Afrika Selatan datang pada awal babak kedua setelah Yaya Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Meksiko semakin mendominasi jalannya pertandingan. Raul Jimenez kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-67. Gol striker berpengalaman itu memastikan Meksiko berada di atas angin hingga akhir laga. Afrika Selatan kembali kehilangan pemain setelah Temba Zwane mendapat kartu merah pada menit ke-84. Meksiko juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Cesar Montes diusir wasit pada masa injury time. Namun skor 2-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di posisi juru kunci tanpa poin, sedangkan Korea Selatan dan Ceko belum mengoleksi angka.
0: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: Sesi untuk Warta Rio Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Rio menyerahkan data 228.684 unit kendaraan dan nama wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 kepada pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat segera ditindaklanjuti. Pedagang di Pekanbaru mulai khawatirkan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berdampak pada distribusi barang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: RRI Indonesia. Thanks for your attention. I know you feel, but we listen. This song.

0: pendengarnya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sih sarateu.
5: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
11: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur.
12: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat. RRI Indonesia.
1: Ya, semangat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Ya, informasi waktu sudah menunjukkan pukul 6.56 menit waktu Indonesia Barat. Yang siap-siap ya untuk melakukan aktivitas meninggalkan rumah Anda pendengar, melakukan pekerjaan, khusus juga untuk adik-adik yang hari ini ya kembali ke sekolah, Pak Guru dan Bu Guru juga untuk melakukan kegiatan di sekolahnya masing-masing ya. Karena masih suasana ujian, tapi ada juga sebagian yang sudah selesai ujiannya. Tetap semangat ya untuk kita semua.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pendengar, kita akan segera bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.